0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, orang apa Pak? Jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
7: Apaan?
6: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
7: Yang mana?
6: Ya terlalu selengean katanya.
7: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana enggak selengean di situ lah.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
9: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, baikkan juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
10: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
5: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati Mas Zaini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
2: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
11: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
13: Ada yang ingin disampaikan apa?
12: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke DPP PAN, Pak?
14: Pak, ada permintaan maaf.
13: Pak, ada aliran uang ke PAN.
14: Pak, ada permintaan maaf.
12: Pak,
11: dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatu Darain berikut ini.
15: Hari Anak Nasional menjadi momen itu untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
15: Kita hadir di muka bumi sebagai warganya di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya akan mohon maaf kepada Bapak Kepala Staf sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tabrak. Oleh karena itu mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
16: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
17: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti kebisik.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
18: Laporan Khusus.
19: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
20: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
19: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
20: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
18: ke Kalimantan Timur, kita sama-sama. Ke Sulawesi Utara, kita sama-sama. Ke Sumatera Utara, kita sama-sama. Ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama. Jogja, kita sering bekerja bersama-sama, sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutup. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Inilah program strategis. Dan saya sampaikan sedikit, kami dari sini, terima kasih.
20: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
21: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
20: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
22: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
23: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
24: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
25: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovits, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovits yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
3: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
1: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
4: We see great potential. Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
1: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
6: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia

set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua nol. Gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih, kalau ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini dari Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita hadirkan opini publik pagi hari ini dengan topik Kalsel, lagi-lagi kekurangan guru pendengar. Nah, ini persoalan pendidikan yang cukup pelik, cukup klasik ya. Dan apa ya, bisa dibilang ini terjadi hampir setiap tahun dan bahkan masih menjadi persoalan dan tantangan juga. Pastinya banyak perguruan tinggi sudah mencetak para guru-guru muda yang siap terjun ke lapangan. Tapi apakah guru-guru muda tersebut udah siap terjun? Atau jangan-jangan ada yang beralih profesi dan lain sebagainya? Nah, yang ini masih menjadi tanda tanya besar bagi kita semuanya. Dan apakah juga pemerintah siap untuk mengalokasikan tenaga guru masuk ke menjadi jajaran kepegawaian di pemerintahan? Nah, ini yang menjadi persoalan yang juga menarik kita bahas di pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik RRI Pro 1 kan informasi dan juga inspirasi, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0511 3251562 ataupun juga di 0811 5111410. Baik, sudah ada yang bergabung di 562 dulu, sudah kita sapa. Selamat pagi. Baik, Abah Supian, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah lawas.
1: Kedinginan,
0: mailah bisa benar.
1: Angin kencang benar, lalu dingin, saking kencangnya tuh kerasan benar dingin tuh, walaupun matahari panas.
0: Oke. Angin kencang, terus juga mungkin kabut ya kayaknya ya di sana ya, Abah Supian ya.
1: Betul.
0: Jadi makin dingin rasanya pagi-pagi di pelai hari dan sekitarnya ya.
1: Betul. Baik. Kan ke daerah pegunungan.
0: Iya, daerah dataran tinggi ya di sana.
1: Iya.
0: Baik, Abah Supian, ada komentar mungkin terkait dengan ini Kalsel kekurangan guru nih.
1: Kami Padli, waktu SD dan SMP itu.
0: Ya.
1: Gimana rasanya kekurangan guru itu? Kita benar-benar kurang maksimal belajarnya gitu, Padli.
0: Oke.
1: Apalagi waktu ujian terakhir kan, ujian nasional. Kalau dulu kan namanya Eksanas itu. Banyak teman-teman yang mengeluh, kita belum belajar ini, jangan kayak apa, nah, kau menjawab. Nah, waktu di SMP aku pernah itu mengalami juga, guru bahasa Inggrisnya bukan, enggak terlalu mengerti tentang bahasa Inggris. Masalahnya beliau itu seharusnya belajar matematika, mengajar bahasa Inggris.
0: Oke.
1: Kacau lah jadinya.
0: Oke.
1: Pokoknya bukan yang berkompeten dan yang pelajaran dipaksa mengajar sesuatu pelajaran yang dia tidak menguasai.
0: Oke.
1: Jadi mudah-mudahan lah pemerintah itu memikirkan apa bagaimana caranya agar lulusan-lulusan yang ada itu bisa diberdayakan. Itu aja Pak Adi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abah Supian ya. Menarik Abah Supian karena terjadinya sejak lama terjadinya ya, pada saat waktu Eptanas katanya zaman dulu kala, berarti di era-era tahun 80-an atau 90-an ya kalau tidak salah. Nah, ini menjadi atensi juga dari Abah Supian tersebut. Baik, silakan, masih ada kesempatan lagi. Kita menuju ke WhatsApp. Ada Pak Haji Idham Syah telah bergabung bersama kami. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik. Masih sehat kabarnya Pak Idham Syah ya?
2: Alhamdulillah.
0: Masih sehat.
2: Okay. Panas, cuma di rumah dingin.
0: Kayaknya karena cuaca di rumah lebih adem sama istri ya kayaknya ya, jadi dingin nih.
2: Iya, ini Bang juga
0: duduk. Alhamdulillah. Baik, Pak Idham Syah, mungkin ada komentar terkait dengan Kalsel yang lagi-lagi kekurangan guru ini, Pak Idham Syah.
2: Iya, aku nih heran juga. Padahal lulusan tahun itu dari ULM dan apa itu yang apa UNISKA, dari itu kan banyak tenaga-tenaga guru yang lulusannya untuk yang SPG-SPG itu. Cuma mereka juga yang kata berminat jadi guru walaupun kuliahnya di pendidikan. Jadi ikut akunnya kenapa anak jadi guru. Honornya halus saya ya. Bagi kurung pegawai honor di PU dengan ya. Jadi di PU itu kan ya kan P3K kan 3 jutaan lebih itu sebulan. Kalau honor jadi di sekolahan paling kayak di Jakarta di Tangerang siaran TV malam tadi 200.000 sebulan cukup pak.
0: Ya Allah. Ya, ya.
2: Nah, jadi kita ini dilematisnya tuh kayaknya di satu sisi kekurangan tenaga guru, tapi pulang di sisi lain Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu malah menghampiri guru-guru honor. Guru-guru honor dihapus. Padahal honornya 200, 300, 500. Nah, jadi kasih ongkos objeknya kan cukup juga itu. Cuma mereka tuh hanya pengabdian karena hobinya mengajar itu kan. Nah, jadi ini yang jadi pikiran ini kalau di Kalsel ketemu guru, bujur kakir kakulang guru. Karena aku kadang-kadang menemui guru-guru tuh ada di pasar guru ASN. Yang mengajarnya guru honor atau guru magang. Nah, itu ada cocok di wakil itu kan. Pelajaran ditimpa atau guru magang atau guru honor, guru ASN-nya berjalan. Tupang ada nomplek ketemu di pasar lama. Nah, jadi istilah itu kalau bahari lah. Aku mulai SD sampai SMA, gurunya itu aja. Jadi, artinya kalau mengajar menjadi guru bahasa Indonesia mengajar bahasa Inggris.
0: Okay.
2: Kemudian guru matematika bila mengajar ilmu ukur kan aljabar. Jadi kayaknya kada kekurangan guru hari itu karena gurunya kita pintar kan. Nah, aku tahu lagi kan kualitas guru ini tuh kayak apa kan? Oke. Itu aja.
0: Baik,
2: karena aku dulu sempat juga jadi guru tapi jadi dosen bang lah. Aku mengajar cuma dua mata kuliah aja dulu, administrasi perkantoran dan administrasi perbekalan waktu belum masih IIA dulu, Institut Ilmu Administrasi Bina Benua. Kalau ini kan jadi Setia Bina Benua.
0: Setia Bina Benua, ya ya.
2: Nah, jadi rasanya itu rasa aneh itu nih. Kekurangan guru, katanya lulusan guru banyak. Nah, apakahnya kada mau mengajar kah? Ya. Karena honornya halus. Soalnya aku jadi P3 kali lain gajinya sampai 3 juta kan. Itu aja Pak Dli, terima kasih banyak.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Ida Hamsyah, selamat pagi. Baik, terputus. Kita ke 562, selamat pagi. Oke, masih terputus, boleh dicoba lagi 562 atau 976. Kita ke WhatsApp, ada Bang Herman di Banjarbaru. Selamat pagi, Bang Herman.
3: Pagi, Bro Padli.
0: Sehat kabarnya Bro. Masih ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sehat Pak.
0: Iya, mudah-mudahan nih cerah hari ini bisa bikin Anda lebih tenang, lebih bahagia insya Allah ya.
3: Iya, mudah-mudahan ya, Bapak bertambah berkah ya Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Bang Herman, ada komentar terkait dengan Kalsel yang katanya lagi-lagi kekurangan guru nih. Bagaimana komentarnya?
3: Apa namanya? Masih apa, kekurangan guru padahal?
0: Iya.
3: Dalam tuh masih banyak ada ya loh, guru-guru kita ya loh. Ini bisa kan tuh ditambahkannya loh.
0: Iya, iya, iya.
3: Anak Pak, kasihan deh Pak, sama lo, Pak, murid-muridnya ya loh. Misalnya kurang guru kan.
0: Iya.
3: Pak, zaman kita dulu kan guru tuh masih banyak loh kan. Lagi itu waktu aku istri empat lah.
0: Iya, iya, iya.
3: Mulai kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 tuh kan. Tuh gurunya tuh ada semua tuh. Kelas 1, 2 tuh kan. 3, 6 tuh. Sampai itu sampai guru yang apa? Guru atasannya tuh kan tuh ada juga tuh biasanya kan tuh.
0: Iya, iya, iya.
3: Mengajar juga.
0: Oke.
3: Tapi kalau dulu tuh kebanyakan gurunya apa ya tahun 95 lah kan. Itu kan gurunya tuh banyak lakian semua kan tuh kan, ada yang perempuan kan.
0: Oh, yang perempuan malah jarang ya di zaman 90-an ya. Oke.
3: Ya mudah-mudahan ya mano ada kan guru-guru kita kan.
0: Iya.
3: Untuk muridnya ya loh.
0: Hai.
3: Untuk masa depannya kan ya lupa.
0: Iya, kita bicara masa depan murid-murid kan di tangan guru nih ya Bang Herman ya.
3: Ya, ya, kalau zaman dulu kan paket gede daya lah, zaman kan banyak soal paket ya lah.
0: Iya, iya betul betul. Baik.
3: Mungkin siap. Jabatan.
0: Siap, terima kasih dulu Bang Herman atas komentarnya ya, pagi ini ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman sudah berkomentar pagi ini untuk topik kita Kalsel yang lagi-lagi kekurangan guru. Kita beralih ke 562. Hai, kembali terputus, sayang sekali. Boleh dicoba lagi, mungkin faktor sinyal atau faktor apa nih yang mungkin lagi sensitif dengan Anda ya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0511 3251562 ataupun juga di 0811 5111410. Kita coba sapa lagi di 562. Selamat pagi. Nah, ini baru Anda masuk teleponnya langsung terputus nih. Tidak tahu ada faktor apa nih gerangan kira-kira ya. Kita menuju WhatsApp lagi, ada Abah Hica di Sungai Andai. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Li.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Hica, masih sehat kabarnya ya?
4: Alhamdulillah Pak Li.
0: Alhamdulillah. Sungai Andai. Iya, cerah juga di Sungai Andai. Iya, baik. Ya. Abah Hica, mungkin ada komentar tentang topik kita, yaitu Kalsel yang lagi-lagi kekurangan guru nih. Bagaimana komentarnya?
4: Otomatis kan anu untuk siswa-siswa ini anu mata pelajarannya kan berkurang juga kali ya, punya gurunya kurang ini ya Allah. Tapi anu yang nyata anu untuk tahun 2026 kan untuk apa guru honorer diadakan lagi kayaknya
0: kembali. Rumornya demikian Abah Hica yang di sekolah negeri ya.
4: Kendalanya apa tidak?
0: Ya.
4: Mungkin itu kendalanya padilah. Padahal guru honorer itu hitungannya membantu guru ASN Bapak lah sebenarnya. Untuk nambah mata pelajaran kan.
0: Iya.
4: Sebenarnya tuh. Tapi kalau dihilangkan non ASN apa guru honorer dia tiadakan lagi kan otomatis dia tadi Bang. Pasti ada kekurangan pengajar di tingkat sekolah kan.
0: Iya.
4: Jadi solusinya kalau bisa ya diadakan lagi lah tuannya honorer biar beberapa tahun gitu kan untuk menunya mengabdinya kan untuk ya kelanjutan siswa untuk belajar lebih giat lagi kan.
0: Iya. Oke.
4: Siap.
0: Dapat poinnya sudah ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Hica di Sungai Andai sudah berkomentar pagi ini melalui komentar beliau, katanya terkait dengan solusinya adalah adakan lagi yang namanya guru honorer tadi ya. Ini jadi solusi juga atau nanti kita bahas juga nanti pastinya bersama narasumber kita ya di pagi hari ini. Baik, masing-masing berpendapat luar biasa menarik apa yang disampaikan dari awal tadi. Ada Pak Idham Syah, ada Abah Supian juga tadi di Plehari, Bang Herman di Banjarbaru, Abah Hica rata-rata berbicara pengalaman dan pengalaman di tahun 90-an. Kalau Abah Supian tadi bilang ada yang kurang ahli dalam ngajar, akhirnya double job ya pekerjaan gurunya, mapelnya yang harusnya ngajar bahasa Indonesia malah jadi bahasa Inggris, atau jangan-jangan tadi mengajar matematika malah jadi bahasa Inggris kata Abah Supian tadi ya. Nah, kalau nya di Pak Idham Syah tadi bilang ya kalau bahasa Indonesia bisa ngajar bahasa Inggris tapi karena memang gurunya ahli di zaman dulu ya. Nah, apakah sepakat untuk Anda? Silakan ingin bergabung di 562. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yusuf, kabarnya sehat Mas Yusuf?
5: Iya,
0: sehat kabarnya masih ya?
5: Ya,
0: alhamdulillah. Cuaca cerah di Amuntai Mas Yusuf?
5: Ya,
0: Baik, silakan komentarnya Mas Yusuf.
5: Itu saja sih, maaf ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Mas Yusuf sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Singkat ya. Ini terkait dengan agar diadakan lagi tadi ya, agar tidak lagi kekurangan kata beliau tadi. Baik, terima kasih Mas Yusuf telah bergabung bersama kita. Silakan, masih ada kesempatan lagi, kurang lebih beberapa menit lagi kita akan dialog juga nanti dengan narasumber kita pada pagi hari ini yang akan kita perbincangkan Kalsel yang lagi-lagi kekurangan guru, yang insya Allah pagi ini adalah dari Kabid Pembinaan GTK Disdikbud Kalsel, ada Pak Faisal Amir. Terus ada Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, ada Jihan Hanifah atau Ibu Jihan. Terus juga ada pengamat pendidikan Pak Reja Pahlevi yang sudah nantinya akan hadir di studio RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita menuju ke telepon selanjutnya. Selamat pagi. Iya, padahal tadi bisa terangkat loh ya. Tapi kenapa ini? Terputus lagi. Gak apa-apa, boleh dicoba aja lagi untuk Anda yang bergabung bersama kami di WhatsApp ataupun juga di line telepon kami. Silakan masih ada kesempatan di 0511325 1562, 0811531410. Nah, kalau bicara tentang guru, memang ada yang sudah pensiun, ada yang belum pensiun, tapi yang rata-rata sudah pensiun, apakah dapat penggantinya? Nah, ini yang menjadi tantangan ya. Ketika guru tersebut pensiun, apakah siap penggantinya sudah diadakan atau jangan-jangan masih dicari dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan guru pensiun tersebut tidak dicarikan penggantinya, ada kemungkinan besar ada pembagian jam pelajaran yang harus dibagi kepada seluruh guru ya. Bahkan bisa satu guru mengampu lebih dari satu mata pelajaran, hingga muncul kesenjangan layanan pendidikan terutama di daerah yang selama ini sulit mendapatkan tenaga pendidik. Nah, kalau kita bicara di kota, mungkin di pusat kota seperti misalkan Banjarmasin, Banjarbaru atau Martapura yang bisa dibilang dekat dengan ibu kota provinsi, masih apa ya, relatif aman dalam penyediaan guru. Tapi bagaimana dengan rekan-rekan kita yang berada di luar sana? Apakah juga aman atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Kita coba sapa dulu penelpon kita. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Baik, Mas Yusuf tadi terputus kayaknya teleponnya. Iya, Mas Yusuf, silakan. Mungkin ada yang ingin komentari tadi terkait dengan Kalsel yang lagi-lagi kekurangan guru nih. Bagaimana komentarnya, Mas Yusuf?
6: Ya, komentarnya agak pasang di saat ini dulu. Ya, jadi agak-agak bisa ada gurunya. Itu artinya.
0: Baik. Apakah itu saja komentarnya, Mas Yusuf? Cukup?
6: Ya, itu saja komentar.
0: Baik, terima kasih Mas Yusuf atas dukungannya dan juga doanya. Mudah-mudahan kita tidak kekurangan lagi guru ya di Kalimantan Selatan ini, Mas Yusuf ya.
6: Ya, cuaca.
0: Ya, Banjarmasin di pagi ini cuacanya cukup cerah, terpantau ini kondisi lalu lintas juga cukup padat di pagi hari ini, Mas Yusuf ya.
6: Kalau kabarnya Bandung.
0: Ya, kabar saya alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat bahagia selalu buat semuanya ya. Insyaallah.
6: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Yusuf yang sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat. Kita doakan untuk beliau dan sekeluarga ya, insyaallah. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Opini Publik kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia semuanya dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan nantikan dialog interaktif Banjar Lita pada pagi hari ini, seperti apa nantinya situasi dan kondisi, dan bagaimana juga pendapat-pendapat dari narasumber kita yang akan hadir di pagi hari ini. Selengkapnya akan kita bahas di dialog interaktif Banjar Realita. Nah, tetap bersama kami di Prosoto FM. Kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik sambil menemani aktivitas Anda di pagi ini.

0: Rp50.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta bersama saya Fadlian Syah, pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak atau BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK bagi awak mobil tangki. Nah, peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Demikian cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadlian Syah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: PKB. Singkatan apa nih? Sudah H, kada beranai. Sudah
5: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu.
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita di edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan membahas tema terkait dengan mencari jalan keluar krisis guru di Kalimantan Selatan. Di mana berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa di Kalimantan Selatan di tingkat SMA sederajat pendidikan kali ini masih banyak kebutuhan guru yang belum terpenuhi, yakni mencapai 1.000 orang. Dan kali ini nanti kita akan bahas terkait dengan mencari jalan keluar krisis guru di Kalsel bersama dengan Bapak Faisal Amir selaku Kabid Pembinaan GTK di Disdikbud Kalsel, dan nanti akan kita hubungkan secara telepon. Kemudian juga kali ini sudah berhadir di studio Bapak Reja Pahlevi selaku pengamat pendidikan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Reja.
1: Selamat pagi Mbak Piona.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Mbak Fitriana.
0: Oke, Pak Reja, gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, tapi agak kurang sehat suara sebetulnya.
0: Pak ya. Tapi iya. aman Pak ya ini Pak. Aman aja ya?
1: Aman bisa.
0: Alhamdulillah. Oke. Kita juga kali ini sudah terhubung dengan Pak Faisal Amir, Kabid Pembinaan GTK di Disdikbud Kalsel. Selamat pagi Pak Amir.
2: Selamat pagi Mbak Fitria, Pak Reja.
0: Baik, ini saya panggil Pak Amir, aman aja ya Pak?
2: Atau aman, Pak Faisal? Pak Faisal bisa, Pak Amir bisa, Mbak Fitria.
0: Oke, Pak Amir aja ya. Oke, baik, nanti kita juga akan hubungkan dengan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, ada Ibu Jihan Hanifa. Dan kita juga mengundang pendengar juga pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562, dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik, terkait dengan mencari jalan keluar krisis guru di Kalimantan Selatan menjadi perbincangan kita di pagi hari ini. Kita ke Pak Amir dulu ya, Pak Reja ya. Baik, Pak Amir, terkait dengan data dari Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan ini, bagaimana untuk kebutuhan guru nih Pak?
2: Jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dulu Mbak Fitria. Sebelum kita masuk ke tema yang disampaikan dari Pro 1 RRI kita di sini bertajuk mencari jalan keluar krisis guru di Kalimantan Selatan. Sedikit beberapa analisa data kebutuhan dari satuan pendidikan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Jadi tidak berbicara di jenjang SMA, SMA saja, tapi juga SMK dan SLB di Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa data kemarin yang dipaparkan pada rapat kerja di Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan itu memang ada sebuah angka yang cukup mungkin kita lihat cukup banyak kekurangan tenaga didik di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya jenjang SMA, SMK, dan SLB. Di sini saya menyampaikan beberapa hal kebutuhan ABK dan guru assisting yang ada di jenjang SMA, SMK, SLB yang di bawah kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi dalam ABK kebutuhan guru ideal itu Provinsi Kalimantan Selatan berada di 9.178 guru. Guru assisting yang ada 8.038 guru, di mana terdiri dari 3.947 PNS, 3.034 P3 penuh waktu, serta 403 P3K paruh waktu dan non ASN sebesar 654. Di sini dari ABK kita jelas terhitung minus 1.140 guru. Tapi kita lihat juga ada sebaran untuk SMA, SMK, dan SLB. Jadi ada beberapa hal juga yang ulun ingin sampaikan di kesempatan ini. Jadi jenjang SMA untuk sekolah menengah atas stabilitasnya cukup tinggi. Tingkat pemenuhannya itu berada di 95,4%. Nah, jadi dari kebutuhan guru 4.613 guru sudah terpenuhi sebanyak 4.401 guru. Defisit tersisa hanya 212 guru berkisar 4.6%, di mana faktor pendukung pemenuhannya P3K penuh waktu sebesar 1.539 guru dan keberatan guru ASN atau PNS berada di 2.344 guru yang memadai pada mata pelajaran normatif adaptif seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Kantong defisit utama. Nah, ini beberapa daerah yang mempunyai defisit gurunya seperti Kabupaten Kota Baru itu minus 97 guru, Kabupaten Tanah Laut minus 27 guru. Ini diakibatkan mungkin karena akses geografis serta luas wilayah sebaran SMA negerinya. Untuk jenjang SMK, defisit keahlian produktif, nah ini yang cukup banyak, pemenuhannya berkisar di 84.97%, berkisar di 3.459 guru, baru terisi di data Dapodik tersebut 2.939 guru. Jadi terdapat kekosongan 520 guru produktif yang belum terisi. Nih, ada beberapa hal yang juga menjadi bisa kita ambil dari hal tersebut. Pertama, guru kelompok mata pelajaran keahlian produktif atau kejuruan seperti teknik otomotif, pertambangan, kelautan dan agribisnis serta IT. Nah, kenapa ini cukup banyak? Karena di Provinsi Kalimantan Selatan kita tidak mempunyai prodi lulusan S1 untuk keguruan atau guru produktif tersebut. Nah, kita masih menunggu lulusan ataupun orang-orang dari jenjang pendidikan dari luar yang bekerja atau yang mengabdi penempatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua, terbatasnya formasi CPNS atau P3K untuk kualifikasi guru tersebut. Jadi informasi sedikit Mbak Fitria, kita terakhir dapat formasi ASN itu tahun 2021. Nah, itu bayangkan kita tiap harinya, tiap bulannya, kumpulan satu tahunnya cukup banyak guru yang pensiun dan purna tugas. Nah, ini yang cukup banyak juga jenjang SLB atau sekolah luar biasa. Defisit pendidikan khususnya kita pemenuhannya pada posisi 63.11% yang terdiri dari kebutuhan guru idealnya sebesar 1.106 guru, sedangkan baru terisi pada posisi 698 guru sehingga mengalami kekurangan yang cukup banyak. Defisitnya 36.89%. Adapun beberapa hal ataupun akar masalah dari untuk sekolah SLB ini, tingkat rasio kebutuhan guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus satu kelas khusus hanya diampu 1-5 siswa per guru. Jadi ada rasio perbandingan yang membuat kebutuhan dari guru SLB ini cukup banyak. Yang kedua, keterbatasan lulusan sarjana pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus, biasanya kita sebut tuh S1 PLB di Kalimantan Selatan. Nah, kantong utama defisitnya berada di Kota Banjarmasin, Kabupaten Tapin, Kabupaten HSS dan Kabupaten Tanah Laut. Nah, jadi ada beberapa hal implikasi kebijakan dan rencana untuk pemenuhan dari peta jalan peningkatan pemenuhan guru tersebut. Mbak Fitria.
0: Baik.
2: Ya. Ini saya lanjutkan atau kita
0: kita ngobrol ya, Pak. Baik, ya. Pak Amir, kali ini kan memang tadi sudah disebutkan ada banyak sekali guru yang masih belum terpenuhi apa ya kebutuhannya ya, mulai dari tingkat SMA, SMK dan juga SLB. Tapi bagaimana dari upaya Dinas Pendidikan sendiri nih Pak untuk memenuhi kebutuhan guru tersebut sebelum nantinya ada solusi yang konkret gitu Pak?
2: Oke, Mbak Fitria, ini pertanyaan yang tepat dan sangat bagus supaya mengurangi kerisauan apa yang disampaikan tadi. Jadi kami dari Dinas Pendidikan ini sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk pemenuhan kekurangan guru tersebut, Mbak Fitria. Ini adalah dari data Dapodik yang memang kita jumlahnya kekurangannya di 1.140 guru. Akan tetapi kita sebenarnya ada guru-guru yang belum bisa masuk dari data Dapodik tersebut. Nah, nanti saya jelaskan dari rincian tersebut, karena data Dapodik itu tidak bisa dimasukkan atau tidak bisa kami akses kemarin itu per 31 Desember tahun 2024 itu ada penutupan untuk akses input data Dapodik. Jadi ada juga guru-guru yang masih belum masuk dalam data Dapodik. Jadi yang disampaikan untuk kekurangan itu memang kita ABK secara real di data Dapodik, tapi secara di lapangan ada beberapa hal yang sudah kita penuhi. Jadi ada dua strategi yang kami sampaikan mengenai pemenuhan defisit guru tersebut. Yang pertama untuk jangka pendek 1-2 tahun ini, Mbak Fitria, kami telah melakukan redistribusi guru atau pemetaan guru antar wilayah untuk pemerataannya. Di sini kami tidak setor-merta melakukannya tanpa dasar peraturan. Jadi Permendiksmen nomor 1 tahun 2025 sudah memberikan keleluasaan ataupun aturan bagaimana distribusi guru, khususnya untuk P3K. Jadi guru-guru yang ada di suatu satuan pendidikan yang dia gurunya kurang jam mengajarnya, berarti dia kelebihan guru, akan kami redistribusikan. Nah, ini beberapa, seperti di jenjang SMA terdapat ketimpangan misalnya di wilayah Hulu Sungai Utara.
0: Baik.
2: Itu plus 26 guru, ASS plus 5 guru. Nah, ini mengalami surplus. Sedangkan di wilayah Kota Baru minus 97 guru dan Tanah Laut minus 27 guru, mengalami defisit yang cukup banyak. Jadi ada beberapa pertimbangan atau penugasan guru untuk memindahkan atau meretribusikan guru tersebut ke wilayah yang defisit ataupun wilayah-wilayah yang pesisir. Nah, itu banyak juga yang mereka penempatan di daerah lain. Ketika mereka sudah bisa, mereka kami retribusikan, akan kami lakukan pemindahan. Yang kedua, dari Tendik, tenaga didik yang mereka mendapatkan SK atau penempatan kerja di tata usaha. Ini mereka kami tugaskan untuk menjadi guru yang mereka memiliki pendidikan secara linier, untuk memudahkan mereka juga nanti masuk dapat di Dapodik dan mendapatkan sertifikasi. Nah, yang kedua, kunci peluang utama, terdapat 1.057 guru yang terdiri dari 400 P3K paruh waktu dan 654 guru non-ASN honorer. Angka ini bisa menutupi dari total defisit guru sebesar 1.140 guru tadi. Kalau nanti data Dapodik itu bisa dibuka, nanti secara statistik itu akan bisa memenuhi atau menutup dari kekurangan guru tersebut. Nah, yang untuk jangka panjangnya, Mbak Fitria, ini kami akan bekerjasama dengan secara akademik untuk beasiswa atau ikatan dinas penyediaan talent yang baru untuk guru-guru produktif SMK. Karena di Provinsi Kalimantan Selatan belum ada prodi S1 untuk guru-guru produktif tersebut. Ini prioritas utamanya menggandeng Universitas Lambung Mangkurat dan FPTK nasional lokal untuk membiayai beasiswa kuliah ikatan dinas mahasiswa S1 PLB ini untuk pendidikan khusus tadi ya, sama ya, yang selain guru produktif untuk SMK dan pendidikan khusus. Jadi mereka bisa berkomitmen untuk mengabdi di Provinsi Kalimantan Selatan, baik itu di SLB ataupun di SMK. Yang kedua, sistem manajemen talenta, pola rotasi berkala dan resistensi guru. Nah, ini yang akan memudahkan kita penempatan guru baru 3 tahun sampai 5 tahun untuk di wilayah terpencil, nanti baru kita meretribusikannya ke wilayah-wilayah yang nanti mengisi di wilayah perkotaan juga. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, Mbak Fitria. Mudah-mudahan kekhawatiran ini tidak terlalu meningkat, karena ada beberapa hal secara implementasi di lapangan kami sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Satu lagi, Bu Fitria, Mbak Babu nih, Mbak Fitria,
0: boleh.
2: Kami membuka peluang untuk guru-guru tamu.
0: Guru tamu itu seperti apa nih, Bu? Pak.
2: Jadi gini. Misalnya di sekolah menengah kejuruan, mereka kekurangan guru produktif atau guru teknik seperti kelistrikan. Nah, sedangkan profesional-profesional listrik di tempat kita itu kan banyak, seperti di perusahaan PLN dan lain-lain, mereka bisa menjadi guru tamu untuk memberikan keahlian teknis kepada siswa-siswa untuk meningkatkan keterampilan dan skill mereka. Nah, ini salah satu untuk juga peningkatan kualitas di pendidikan. Selain guru produktif tadi yang kurang, kami juga membuka beserta satuan pendidikan untuk mengundang guru tamu tadi. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Fitria. Jadi kegiatan mengajar di satuan pendidikan itu masih bisa berjalan dengan normal dan baik, sehingga tidak ada kekosongan dari pengajar-pengajar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita di tingkat SMA, SMK, dan pendidikan khusus. Nah, itu yang kami sampaikan, Mbak Fitria.
0: Baik, terima kasih Pak Amir sudah bergabung bersama kami, dan informasi yang disampaikan tadi sangat jelas banget, karena memang ada lumayan banyak ya Pak Reja ya tadi guru yang disampaikan, dan tentunya strategi-strategi yang dilakukan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan ini upayanya juga cukup luar biasa ya, ada jangka panjang dan juga jangka pendek yang sudah dipersiapkan untuk nantinya tetap memenuhi kebutuhan guru yang ataupun juga tenaga pendidik untuk siswa sekolah di SMA, SMK, dan juga SLB. Terima kasih Pak Amir sudah bergabung bersama kami. Dan kita...
2: Terima kasih Mbak Putria.
0: Baik, sama-sama Pak Amir. Kita lanjut dengan Pak Reja nih. Pak Reja, menanggapi dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Amir beberapa, banyak sekali, ada sekitar 1.140 guru nih kekurangan di Kalimantan Selatan, khususnya di jenjang SMA, SMK.

0: itu tidak bisa lagi mengangkat tenaga honor. Betul. Walaupun hadirnya surat edaran nomor 7 tahun 2026 dari Permen Dikdasmen yang itu setidaknya adalah untuk mempertahankan tenaga honorer yang sudah yang masih existing. Jadi bukan dalam rangka untuk merekrut tenaga honorer yang baru. Itu yang pertama. Nah, sehingga di Kalimantan Selatan, khususnya di level jenjang SMA, SMK, dan juga SLB yang merupakan bagian dari kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan, ini mengalami ya kekurangan tenaga pendidik tadi. Itu yang hal yang pertama. Okay. Nah, kemudian terkait dengan masalah yang ditawarkan oleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan kelangkaan atau kekurangan tenaga pendidik ini, itu menurut saya sudah tepat ya, karena ada persoalan jangka panjang, kemudian ada jangka pendek tentunya, karena proses rekrutmen tenaga honorer saat ini ditutup. Betul. Maka mau tidak mau ya langkah kebijakan yang lain yang itu harus diberikan. Nah, makanya kan bapak-bapak dan juga ibu-ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan ini selalu berkoordinasi ya.
1: Iya.
0: Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Kebijakan yang dikeluarkan yang tidak bertentangan dengan regulasi yang ada.
1: Okay.
0: Nah, sehingga muncullah strategi-strategi tadi. Yang pertama adalah itu terkait dengan masalah redistribusi
1: ya. Guru ya.
0: Pemerataan atau pembagian guru berdasarkan dari yang pertama itu berdasarkan dari tingkat kepadatan guru di beberapa provinsi atau di beberapa kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Misalnya ada di beberapa daerah atau di satu sekolah di level SMA, SMK dan juga SLB yang itu pada hakikatnya guru-guru mata pelajaran tertentunya itu mengalami penumpukan. Nah, maka itu harus dicarikan pemetaan untuk nanti didistribusikan ke sekolah-sekolah yang masih memerlukan guru-guru yang lain. Itu strategi yang menurut saya bisa dilakukan dalam jangka yang pendek. Nah, kemudian yang kedua adalah juga yang cukup menarik bagi saya, khusus mengenai kebijakan yang diformulasikan ya oleh Dinas Pendidikan Provinsi ini, selain juga melihat dari kepadatan jumlah guru yang ada di dalam satu level jenjang pendidikan SMA, SMK maupun SLB, juga yang harus diperhatikan adalah beban kerjanya. Misalnya ada guru yang jumlah beban kerjanya itu melebihi dari 24 jam per minggunya.
1: Okay.
0: Atau ada yang masih kurang. Nah, jadi selain melihat dari tingkat jumlah guru yang ada di satu lembaga pendidikan ataupun di suatu daerah, yang harus dilihat lagi adalah beban kerjanya. Apakah beban kerja guru itu sudah lebih dari ketentuan regulasi atau masih kurang, kan? Ini yang perlu diperhatikan juga. Nah, kemudian yang kedua adalah persoalan jangka panjang. Saya juga sebetulnya ingin memberikan saran ya tadi ya, tapi sudah dijawab oleh Pak Faisal tadi bahwa kalau dulu itu ada sistem pendidikan yang sifatnya ikatan dinas. Nah, jadi daerah itu memberikan beasiswa, memberikan bantuan kepada beberapa siswa atau calon mahasiswa yang itu tujuannya ketika dia misalnya lulus atau ketika dia masuk ke jenjang universitas dan itu dibiayai, itu langsung diikat oleh ikatan dinas. Ketika mereka lulus, langsung mereka diperkerjakan oleh daerah yang membiayai itu. Nah, ini juga merupakan salah satu jangka kebijakan jangka panjang yang cukup bagus menurut saya. Nah, kemudian lagi terkait dengan strategi

0: strategi yang ketiga itu ya, adalah mengenai
1: guru tamu ya Pak.
0: Ya bukan yang ini Mbak, ada tenaga kependidikan,
1: pola rotasi.
0: Ya tenaga kependidikan yang kemudian dia untuk sementara waktu itu disuruh mengisi kekosongan-kekosongan guru itu. Saya rasa itu juga merupakan sebuah kebijakan yang menurut saya cukup cukup bagus ya formulasinya. Nah selanjutnya tadi ya memang di dalam kurikulum terdahulu, di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu kan dikenal dengan ada istilah praktisi mengajar. Karena di level SMK, di level SMK ini sejak dulu memang selalu kekurangan guru yang sifatnya guru produktif seperti yang disebutkan oleh Pak Faisal tadi. Sejak awal berdirinya SMK di ruang lingkup Kalimantan Selatan itu selalu kendalanya adalah kekurangan guru produktif, kekurangan guru teknis ya, yang memang dia berlatar belakang keilmuan sesuai dengan bidang kejuruannya, misalnya teknik informatika, teknik otomotif, teknik mesin dan lain sebagainya. Betul yang disampaikan oleh Pak Faisal Amir tadi bahwa LPTK hari ini itu belum mampu untuk mengakomodasi keberadaan dari jurusan-jurusan tersebut, karena jurusan-jurusan tersebut di satu sisi lulusannya juga
1: terbatas ya, Pak.
0: Terbatas ya. Dan banyak yang berasal dari prodi keilmuan atau prodi teknik ya. Secara notabenenya mereka kecenderungannya tidak tertarik untuk menjadi guru. Nah kecuali dari LPTK sendiri yang membuat ada jurusan-jurusan terkait dengan masalah itu, misalnya pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik otomotif dan lain sebagainya. Maka kan mereka disiapkan untuk menjadi guru guru SMK ya, atau guru yang mengajar di sekolah kejuruan. Nah saat ini hal-hal semacam itu masih langka adanya. Ada di beberapa universitas, tapi tidak semua universitas mengadakan jurusan-jurusan itu. Nah sehingga sejak dulu memang guru produktif di SMK ini yang mengalami selalu mengalami kekurangan gitu. Makanya kan di dalam kurikulum MBKM terlebih dahulu itu ada namanya program yang praktisi mengajar. Nah di mana di situ sekolah atau lembaga pendidikan itu diberikan kesempatan untuk meringankan beban ya, beban kerja guru atau untuk menjamin kualitas pendidikan di satu level pendidikan itu terjamin, maka dibolehkan praktis orang-orang yang berpraktisi ya itu untuk mengajar di sekolah.
1: Jadi ada kesempatan ya mereka
0: betul,
1: untuk mengajar.
0: Itu di dalam kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar itu diakomodasi sebetulnya. Jadi selama satu semester mereka full mengajar di sekolah dengan ya intensif yang dikasih oleh pemerintah. Jadi seperti itu hari ini.
1: Oke, jadi memang ini sudah menjadi langkah dan juga upaya yang cukup tepat ya berarti ya Pak Reja ya.
0: Betul sekali.
1: Langkah dari Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan untuk berusaha memenuhi ya kebutuhan dari kekurangan dari guru ataupun juga tenaga pendidik di lingkungan SMA, SMK dan juga SLB. Baik, Pak Reja nanti kita akan lanjut lagi perbincangannya, tapi kita break terlebih dahulu ya Pak Reja. Nanti kita juga mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0811-5111410 atau di 0511-325-1562 dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI Pusat Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali sesaat lagi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
1: Ini udah benar.
0: Yes, Mami.
2: Aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa masih bergabung bersama kami di Banjarelaita mencari jalan keluar krisis guru di Kalimantan Selatan. Dan tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Faisal Amir selaku Kabid Pembinaan GTK di Stikbud Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kali ini masih bersama dengan Pak Reja Pahlevi selaku pengamat pendidikan yang hadir di studio RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan tentunya tadi memang sudah disampaikan bahwa ada sekitar 1.140 guru yang terdaftar di Dapodik ya Pak ya, untuk kebutuhan guru yang masih belum terpenuhi di jenjang SMA, SMK dan juga SLB. Dan tentunya banyak sekali tadi sudah disampaikan juga untuk strategi-strategi pemenuhan ya, ada yang strategi jangka pendek dan juga jangka panjang. Dan tentunya hal ini menurut Pak Reja tadi sudah menjadi strategi yang cukup pas ya. Betul. Dengan adanya redistribusi guru, kemudian juga adanya nanti kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat ya, seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak Reza, tapi kalau melihat hal ini kan, bagaimana untuk di Universitas Lambung Mangkurat sendiri nih Pak, apakah juga menurut Pak Reza, apakah mahasiswa-mahasiswa yang ada di di Universitas Lambung Mangkurat nanti akan bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan guru yang dibutuhkan di Provinsi Kalimantan Selatan ini Pak Reza?
1: Oke, jadi terkait dengan lulusan ULM ya, yang mana yang disebutkan oleh Pak Faisal tadi, khususnya terkait dengan kelangkaan ya, atau jumlah tenaga pendidik yang di level SLB ya khususnya, itu kan masih juga banyak mengalami kekurangan. Nah, di ULM sendiri itu sudah existing, sudah ada sejak 2010 ya kalau saya tidak salah. Itu dalam bentuk ikatan dinas. Jadi guru-guru yang mengajar di SLB ketika itu yang bukan lulusan dari pendidikan luar biasa ataupun pendidikan khusus, itu diberikan beasiswa oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti perkuliahan selama jenjang S1, bisa 3 tahun setengah sampai dengan 5 tahun. Dulu ada Mbak programnya itu, sejak tahun 2010 sampai 2013 kalau saya tidak salah. Nah, baru di tahun 2014 Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini FKIP, itu membuka program studi pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus hari ini namanya. Nah, tentu lulusan dari pendidikan khusus sebetulnya itu bisa menutupi ya, setidaknya sedikit menutupi kekurangan jumlah guru yang mengajar di level SLB hari ini. Nah, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, kota untuk rekrutmen CPNS level pengajar atau guru di level SLB itu masih sedikit. Nah, makanya kan jangka panjang yang harus dilakukan sebetulnya adalah pemerintah provinsi, dalam hal ini adalah dinas pendidikan, itu harus melakukan pemetaan jumlah guru, jumlah kekurangan guru atau jumlah guru yang dibutuhkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan itu berapa di level SMA, SMK maupun SLB. Nah, itu tujuannya adalah nanti dalam rangka untuk pemetaan jumlah formasi CPNS. Okay. Nah, tentu kan kita tidak serta-merta menyalahkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, karena kan kenapa tidak semua kekurangan itu dibuka lowongan CPNS-nya atau rekrutmen CPNS-nya. Tentu ini kan berkaitan dengan kemampuan daerah ya, finansial. Betul. Kemampuan daerah. Sehingga daerah dalam hal ini juga saya rasa itu melakukan rekrutmen CPNS maupun P3K itu secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansial. Nah, nanti kalau misalnya dibuka ke seluruh kebutuhan, ya yang ditakutkan adalah tidak bisa menggaji para ASN itu kan.
0: Akan jadi masalah baru.
1: Yes, betul, akan jadi masalah baru. Nah, sehingga ini juga yang jadi persoalan. Nah, di ULM sendiri hari ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu sudah ada program studi pendidikan khusus. Nah, namun untuk LPTK terkait dengan tenaga produktif atau tenaga teknisi yang nanti akan mengajar di SMK. Hingga saat ini tuh masih belum ada LPTK yang membuka jurusan itu di ULM. Makanya kan Pak Faisal tadi mau menjajaki kerjasama ya. Baik nanti dalam bentuk MOU, dalam bentuk PKS atau apa dan sebagainya. Bisa juga tidak membuka apa ya, tidak membuka program studi baru, tapi dengan program-program yang lain. Kita misalnya kerjasama dengan universitas mana yang sudah ada jurusan produktif itu, dan kerjasama itu kemudian dijajaki, bisa diberikan dari beasiswa, kemudian ada ikatan dinas dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, hingga hari ini ULM itu dalam untuk menutupi tenaga teknisi SMK itu masih belum optimal.
0: Baik, tapi tadi juga ada yang sedikit menarik yang bisa kita simpulkan ya, ada program juga terkait dengan guru tamu nih, di mana untuk memenuhi guru yang ada di SMK, beliau nanti dari Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan tadi juga akan mengadakan guru tamu nih. Bagaimana untuk tanggapannya dari Pak Reja sendiri?
1: Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di dalam kurikulum MBKM ya, kurikulum yang terdahulu digunakan, saat ini di perguruan tinggi masih menggunakan kurikulum Merdeka Belajar itu ada skema Mbak, ada program namanya praktisi mengajar. Jadi memang program itu dikhususkan, tujuannya adalah sebetulnya ada dua. Selain untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar tadi, yang kedua adalah juga memberikan pengalaman praktik dari memang orang yang selaku praktisinya. Karena kan kalau kita berbicara terkait dengan dosen itu kan lebih banyak berbicara pada level teoritik. Teoritik. Nah, sedangkan praktik kadang-kadang ada hal yang tidak sama dengan teori, sehingga itu perlu diajarkan juga ke peserta didik, baik itu di level sekolah menengah atas, kejuruan, maupun juga di perguruan tinggi. Nah, tujuannya tadi ada dua Mbak, selain untuk menutupi tenaga pengajar, juga untuk memberikan pengalaman praktik, karena kan diajar oleh orang yang praktisi langsung. Nah, kemudian program ini bisa dimanfaatkan, walaupun namanya bukan praktisi mengajar ya hari ini ya, tapi mungkin guru tamu atau pengajar undangan atau apa istilahnya. Nah, tapi yang harus dipikirkan juga adalah pemberian intensifnya seperti apa.
0: Betul sekali.
1: Dalam level provinsi misalnya, ketika sekolah atau ketika dinas pendidikan membuka peluang itu, yang dipikirkan bagaimana cara memberikan intensif, yang dipikirkan bagaimana cara menggaji ya, seorang praktisi ini, ketika dia memberikan sebuah wawasan atau nilai praktiknya kepada peserta didik di sekolah. Nah, kalau di perguruan tinggi itu dibiayai langsung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi saat itu Mbak, program MBKM itu. Jadi kampus tidak mengeluarkan biaya untuk menggaji praktisi itu, karena program itu langsung dibiayai oleh kementerian. Nah, yang saya juga pertanyakan itu, ketika misalnya sekolah atau pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membuka lowongan itu, intensifnya itu juga harus diperhatikan. Itu Mbak, itu yang paling penting.
0: Baik, tadi juga terkait dengan guru tamu ini memang menjadi solusi yang sangat baik ya, gitu. Betul. Ya Pak Reza, tapi juga persoalan-persoalan dan juga pertimbangan ini tetap harus dipikirkan. Betul. Oleh Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan agar nantinya juga tidak memunculkan permasalahan baru ya, seperti itu ya Pak Reza ya. Oke, baik, kita tanggapi ini Pak Reza, ada opini publik yang tadi sudah masuk dari Abah Supian Pelihari. Pengalaman kami pada saat SD kekurangan guru pada waktu Eptanas, sangat kesulitan saat guru mengajar kurang banyak. Lalu pada saat SMP banyak guru yang double job, yang harusnya ngajar matematika saja malah mengajar bahasa Inggris, dan mudah-mudahan pemerintah memikirkan para lulusan guru yang baru.
1: Begini, persoalan masalah kekurangan guru ini sebetulnya satu Mbak, kurangnya pemetaan yang matang ya, kurangnya pemetaan yang matang dari pemerintah sendiri. Ketika pemerintah itu memiliki pemetaan yang matang, tentu tidak bakal terjadi kekurangan guru ini. Misalnya ya, misalnya pemerintah memiliki peta kebutuhan guru di sekolah mana yang masih kurang, ya, sekolah mana yang sudah kelebihan. Nah, tentu ini menjadi dasar dalam nanti membuka rekrutmen pegawai ya, baik itu ASN maupun P3K guru. Nah, jangan sampai kejadian-kejadian yang seperti terulang, permasalahan klasik bahwasanya guru yang notabene-nya di sekolah itu sudah ada tapi
0: ditambahin
1: dibuka lagi.
0: Ya. Oke.
1: Ini yang jadi pertanyaan ya. Apakah pemerintah itu tidak memiliki pemetaan distribusi pengajar atau distribusi guru atau seperti apa? Atau ada kepentingan apa di sana? Nah, ketika misalnya pemerintah memiliki pemetaan terkait dengan kebutuhan guru, terkait dengan sekolah mana yang kurang guru, tentu dalam proses pengangkatan rekrutmen guru itu bakal menutupi kekurangan-kekurangan itu, Mbak.
0: Oke, nah, berarti memang PR besar nih ya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan pemetaan. Karena memang tadi juga sempat disebutkan oleh Pak Faisal Amir ya, Pak Reja ya, bahwa di 1140 guru ini merupakan data guru yang kurang atau belum terpenuhi yang terdaftar di Dapodik. Belum lagi yang di luar itu,
1: betul,
0: gitu ya, Pak.
1: Betul.
0: Jadi memang yang perlu dimatangkan lagi adalah pemetaan gurunya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Ini enggak terasa di akhir perbincangan kita nih, Pak Reja. Mungkin harapan dan juga pesan untuk masyarakat seperti apa nih, Pak Reja, menanggapi cari jalan keluar untuk krisis guru di Provinsi Kalimantan Selatan agar nanti juga pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan berjalan dengan baik.
1: Pertama, saya apresiasi ya formulasi kebijakan yang dibuat oleh dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka untuk menutupi kekurangan jumlah guru ini. Karena memang ya kebijakan itu harus segeranya dilakukan. Makanya tadi kan ada kebijakan yang sifatnya jangka pendek ya. Jangka pendeknya tadi ya redistribusi itu yang paling penting. Karena kurangnya guru itu bisa mempengaruhi kualitas pendidikan atau kualitas pembelajaran di suatu level lembaga pendidikan. Jika seandainya gurunya kurang, maka siswanya juga akan terganggu belajarnya. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang, ya jangka panjangnya tentu yang saya harapkan adalah ya rekrutmen P3K maupun rekrutmen ASN guru itu betul-betul tepat di sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru. Nah, jadi itu yang saya rasa sangat penting sekali untuk diketahui masyarakat bahwa kekurangan guru ini itu sudah dicoba untuk dicarikan formulasi yang tepat dan juga kebijakan-kebijakan jangka pendek yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan juga saya rasa tepat ya untuk mengatasi itu. Tinggal yang diperhatikan adalah seperti yang saya sebutkan tadi, intensifnya dan hal-hal yang lain. Jangan sampai ini memunculkan persoalan yang baru nanti. Nah, itu mungkin pesan saya.
0: Oke, terima kasih Pak Reza. Ini pesan yang sangat luar biasa sekali bahwa ini juga menjadi PR kita bersama dan kita juga harus mengetahui bahwa dengan adanya kekurangan guru ini sudah dicarikan formulasi yang tepat.
1: Betul.
0: Gitu ya Pak Reza ya. Dan harapan-harapan ke depannya semoga nanti terkait dengan kebutuhan guru yang belum terpenuhi di Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat terpenuhi dengan baik dan tepat sasaran. Begitu ya Pak Reza ya. Oke, baik, terima kasih Pak Reza di kesempatan hari ini sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa dan terima kasih juga untuk para pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami tentunya tadi dengan Pak Faisal Amir selaku Kabid Pembinaan GTK Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah bergabung juga. Semoga informasi yang kita bagikan di pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Saya Fitriana Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Ya, pendengar, saya Fadli mesti pamit dulu dari ruang dengar Anda. Selepas ini ada Yomil Made yang akan menemani Anda pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan kita tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa. Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di Banjarmasin siang hari ini, untuk hari Rabu 22 Juli 2026. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, pada baik aja ya, dan yang pastinya semangat untuk menjalani hari ini di hari yang kita berdoa sih mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ya. Cerah di luar, semoga secerah harapan kita bersama juga ya. Dan hari ini pendengar sama Madu, sampai nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah, kita awali dulu di 1 jam kebersamaan. Sampai nanti di jam 11 ada Halo RRI. Jadi bagi Anda nih, wadah sebagai ini ya, ada saran atau masukan atau bahkan juga keluhan ya, terkait dengan transportasi publik misalnya, atau pelayanan publik, atau juga bahkan terkait dengan apapun yang di sekitar Anda gitu ya, yang dirasakan, diresahkan, boleh sekali untuk ditanggapi, diberikan kesini gitu ya di 0511 3251562, dan juga nomor WhatsApp Pro 1 boleh 0811 5111410, atau juga di hotline Halo RRI 0811 40976. Kali ini Mada gak sendiri, sudah ada Erni juga. Selamat siang Er.
1: Selamat siang Mada.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Ay, jangan gitu Er.
1: Ada nih suaranya.
0: Ada. Oh, di sininya enggak ada. Nanti dia minta tolong sama ininya kamu. Kesek telinga aku ya.
1: Oke. Okay. Soalnya di sininya enggak ada.
0: Ganti deh Er. Ganti yang di sebelah coba ya. Okay, kita sembari nunggu Erni juga buat bersiap dengan headset headphone-nya gitu ya. Oke, Anda pendengar silakan banget untuk memberikan ini ya, berbagai tanggapan, termasuk tadi mungkin yang pagi hari tadi banjar realita ya Erni ya.
1: Iya, betul.
0: Ada.
1: Ada ini.
0: Oh, tadi itu emang itunya ya.
1: Iya. Memang
0: kok Erni kresek-kresek.
1: Tidak ada suaranya di sini.
0: Astagfirullah. Iya ya. Oke deh kalau gitu ya. Hari ini hari Rabu, berarti kemarin hari Senin juga masih sama Erni ya, loh Erni ya.
1: Betul.
0: Nah, kemarin juga ada beberapa yang sudah masuk terkait dengan jembatan ya Er. Terus ada lagi dana BOS, satunya lagi apa tadi kemarin ya? Antrian ya.
1: Antrian panjang Pertalite.
0: Iya, itu masih menjadi momok di sekitar kita mungkin sepertinya pendengar ya, karena juga ini harga daftar apa BBM terbaru juga Pertalite eceran di Banjarmasin naik ya. Pertamax juga jadi 20.000 Er. Gimana Er?
1: Sudah kemarin 17.000 saja.
0: 19.000 di eceran ya, kemarin ya naik lagi jadi 20.000. Itu juga silahkan mungkin ada yang mau menanggapi hal tersebut pendengar, karena ada yang informasinya ini kenaikan harga pada penjualan secara eceran berdasarkan penuturan seorang warga di Banjarmasin, baru tahu kalau harga Pertalite di eceran naik katanya di 13.000 per liternya ya. Dia juga mengaku nih belakangan malah ke SPBU melihat antrean cukup panjang. Jadi karena sudah panjang, terus kalau mau eceran lebih naik gitu ya. Awalnya berapa? 12.000 ya,
1: ribu
0: jadi 13.000. Waduh ya. Harap-harap bersabar nih namanya. Kita ke 562 sudah bergabung, terhubung. Assalamualaikum. Selamat siang. Halo RRI. Halo.
2: Halo.
0: Enggi, baik, dengan siapa di mana nih?
2: Di Anjir, nah atapnya.
0: Di Anjir lawan siapa nih? Ngaran pian nih, suara pian halus nah.
2: Kok suaranya?
0: Nggih, Mama Putri kan nih?
2: Iya benar, betul.
0: Alhamdulillah, apa kabar Mama Putri? Lawasnya pian kada bergabung lawan Madani.
2: Anu Bang, ada kesibukan baru
0: sebenarnya. Ih, soalnya busy woman juga ya.
2: Ada kesibukan kalian tadi deh. Kadang hatinya gimana
0: kayak itu. Alhamdulillah, yang penting sehat aja kalau Mama Putri lah, habar lah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat semuanya.
0: Enggih, sana ulun mendengar. Apa tadi yang dihabarkan Mama Putri lawan Mada di Halerani, silakan.
2: Mendengar tadi tukang nah semuanya. Saya apa yuk? Kita jalanan kadang nah. Istilahnya tuh kayaknya tuh pas kayak apa? Kegustang mama itu jalan nyala. Harusnya tuh diendaki apakah itu batu kah, kerikil kah dulu Habis itu di samping, tapi kan ada ya kalau diendaki batu kerikil tuh karena lingkar aja mana
0: harusnya tuh bujur
2: ini kada apa yuk kada di samping itu kada
0: batu ini nang jalan udah pian semalam tuh nang kayak apa habar wayahinian
2: tetap ae batunya hilangan deh.
0: Oh, jadi sampai nang jar pian pengarasan batu tuh ya kada ada lagi, lanjut akan orang leh.
2: Kada ada lagi, kita lihat dah apakah
0: ada
2: kalau manut tuh
0: kejutan. Berarti ini terjadi lagi nang kayak semalam kan sawat yo dibaikin nang kayak itu juga kalau Mama Putri lah.
2: Iya.
0: Habis itu dibaiki pulang.
2: kesehatannya dulu kayak di BGI gitu. Karena ada istirahat kalau benar berbulan. Tadi yang di BGI itu kayak asal pulang, kayak itu metabolik pulang.
0: Berapa lawas sudah ya anu rantangnya sebulan adalah sudah ya habis dari orang yang anu batu semalam.
2: Makanya anu pulang batu koreksinya ada dana lagi dah.
0: Astagfirullah. Jadi anu pulang tuh lah jalannya kada nyaman pulang tuh lah berarti lah.
2: Ya, apakah nyaka apa? Itu nah ada tahu kan kita. Nah, mengenai itu kan kayak apa anunya kayak itu nah dananya kan tahu juga kan. Jadi orang ada dananya mungkin orang berhenti cari yang lain lagi kerjaannya kayak itu nah.
0: Bujur pian apa? Mun kada ada duitnya perang digawi ya kalau kayak itu lah maksud pian nih.
2: Mungkin kayak itu tuh.
0: Ayo. Kita ya, coba dicatat dulu kan berarti mau putri ini laporan piannya kalau terkait jalan yang sama pulang semalam. Jalan mana mau putri mada kada ingat nah mada sambil mencatatkan nah.
2: Apa yang ada?
0: Jalan nang pian tuh alamatnya mada kada ingat.
2: Oh, alamatnya di anu Bang. Kawasan Anjir Pal 25 masuk ke dalam gitu.
0: Kawasan Anjir Pal 25 berarti Erai.
2: Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Jalan Kesabar Kesubat itu nah sampai ke Tamban gitu.
0: Erpang kita takuniakan ya kalau lah kita tampung dulu nih. Karena dua kali sudah nih kejadian pian nang kain ini ulun lawan ulun jua semalam nang dibaiki sudah alhamdulillah. Sakanya kada betarus gitu nah.
2: Asa bahagia sudah
0: melihat itu. Bujur sama. Ya
2: anu bertahannya tuh berapa? Batunya larutan.
0: Batunya larutan jarlah. Artinya kan lalu lalang urang tuh kadang kemana-mana batu tuh biasanya muntah kena ban tuh.
2: Karena motor bannya nenggenan tuh kok saya.
0: Ayo guys dulu. Ulun terimakan dulu nih lah anu pian las anu kemasukan pian nih.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Engge, aja. Amin, engge.
2: Harusnya turun, ada. Harusnya lagi hari panas, enggak itu nah. Namun hari hujan kasihan hujan.
0: Bujur, namun hari panasnya emang jangka panasan ya kalau.
2: Karena sih kan istilahnya kalau nyak ada kalau pakai kope gitu.
0: Engge.
2: Jadi itu bagus.
0: Iya bujur bujur.
2: Namunnya hujan itu kan lubang-lubangnya tuh isi banyu kayak itu nah. Isi air jurangnya.
0: Engge.
2: Jadi kan dan nampak kelihatan kalau ini nampak benar.
0: Jadi iya,
2: benar, nah, itu nah bagaimana perbaikan jalan tuh harus lagi hari panas gitu.
0: Enggih.
2: Zaman aja haji tuh nyuruh hari panas, aku tuh panas
0: lagi. Ayo, siap. Ulun terima kan dulu lah, mau putri lah, makasih banyak dulu nih.
2: Sama-sama, Mada. Enggih,
0: sehatan terus.
2: Salam aja.
0: Enggih, siap, salam aja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, anu Bunda Hajah Salasiah nih ya. Ingatlah, erang semalam juga keluhan sih, tuh terkait jalan. Kalau dua kali sekalinya, kada betarus nah hampir
1: kayak mandek ya.
0: Hampir jadi tapi sekalinya sampai di batu-batu orang tuh jatuh. Dua kali dah nah itu kejadian. Karena kita di anuakan dulu lah. Ada Pak Idham Syah di nomor WhatsApp Pro 1 sudah masuk nih. Assalamualaikum Pak Idham.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Apa kabar pian sehat kah?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Bunda Bang sehat kah juga?
3: Bunda sehat aja.
0: Alhamdulillah. Salam ajalan Bunda telah. Apa nih
3: aku nih anu dapat informasi tapi belum ku cek pang kebenarannya lah. Itu aja jembatan sungai yang dari yang menuju ke Sungai Gam. Itu kan jembatannya kan tinggi jembatannya. Sampai buat pengunjungan mengunjung di bawah itu tuh. Pinanglah keruntuh jadi pagarnya di bawah.
0: Orang jembatan di muka Sungai Gam Pak tuh.
3: Nang ada nang di Mbah Upik Putsal belok kiri.
0: Enggih Bu jadi ya situ.
3: Ada jembatan dan tinggi itu. Itu bersepeda motor saya tahu aja nanya undur ketinggian. Nah, jar buan pengunjungan ini pas mau kunjung di bawah jembatan itu deh. Ngerinya jar gelagarnya patah kan itu.
0: Enggih.
3: Tuh jadi aku kan apa melapor.
0: Anu supaya itu tuh kan termasuk jalan lalu-lalang orang anu juga kalau tuh Pak Idham lo jalan-jalan utama aja ibaratnya jalan orang situ.
3: Jadinya kada wani jalan situ jalan sungai Indah nang pondok pesantren itu lo kan.
0: Tak jauh putarannya pang lah ke situ lah.
3: Jauh putarannya karena itu perumahan kan dalam itu. Nah jadi sebelum ada kejadian nang
0: Kenapa?
3: Yes. Jadi baiknya buan PO Kota Banjarmasin ini coba bang dicek jembatannya tuh bujur pak gelagarnya bila gelagarnya benar yang patah kasih ganti.
0: Karena berbahaya pang tuh Pak Idham lah.
3: Ini berbahaya mana tinggi banget itu.
0: Enggi.
3: Aku aneh deh, jembatan setinggi ini aja kayak ada kapal ganal lewat di bawah.
0: iya pegerang lah nang anu persyaratannya tuh kada tapi ngerti Jepang mah dalam mun SOP jembatan tuh Pak Idham pian nang ngerti Pak bujur nang saitu kah atau kayak apalah.
3: Jadi jembatan itu biasanya 2 meter di atas pasang tertinggi.
0: 2 meter lah. Satu,
3: kalau ada salah. Okay. Oh, ini terbakar mungkin.
0: Oh,
3: Ini sebenarnya Jukung itu, kan itu kan sungainya halus saja itu. Jadi paling kali Jukung itu lewat di bawah situ kan, namun 2 meter kan.
0: Kawah aja tuh masih besar rusup lah. Kan,
3: sampai ini kan setengah meter kan kalau busur rusuk lagi.
0: Dangkal sudah di dangkal menyusurut teh kada lewat. Engge.
3: Nah, jadi tolong aja jangan sampai ada kejadian jembatan
0: pemeriksaan.
3: Jadi ini Buan Bina Marga. Ini SPUPR Kota Banjarmasin.
0: Engge.
3: Tolong diperiksa.
0: Engge.
3: Cukup lah kalau memeriksa lagi karena aku pas haur mana juga.
0: Engge, cuma ada laporan lah, lawan pian lah, engge. Karena kita coba pada ya
3: kan jiwa. Laporan dari warga sana bisa.
0: Engge,
3: engge. Kan tahu kan aku bilang
0: pio. Bujur, kada salah, lawan pian nih. Anu mudah-mudahan jangan sampai ada korban lah, karena kita kada anu juga bahaya, bahaya akan tuh nah.
3: Anu aja pina ada yang patahan ya, aku mau patahan tuh harus segera diganti.
0: Iya.
3: Ya orang banyak ditangkir.
0: Iya, oke deh kalau gitu. Terima kasih dulu Pak Laulun Barelaan nih. Terima kasih.
3: Sama.
0: Enggih.
3: Sehat.
0: Amin Barelaan.
3: Panas banget. Anu udaranya anu matahari cara mana panas banget.
0: Cara mana? Aku
3: di dalam kamar kedinginan lah ibu.
0: Ih, di tengah itu lu pian bagagana lah. Ih, salah usah melang ibu. Nah, kena mudah-mudahan kawa pulang kedapatan kita lah. Engge, sehatan berataan.
3: Engge. Itu halnya anu udah.
0: Pon.
3: Kepala iwak pelang.
0: Menyamannya ailah. Singgah kah kena lah boleh kan.
3: Apa mana kena singgah kena boleh kan.
0: Insyaallah lah. Tetap mana ibu na aja. Berlan ulun Bapak Ibu. Terima kasih banyak ulun lah. Assalamualaikum. Enggi, terima kasih banyak Pak Idham. Nah, Han, ini ngeri lah lah. Aku membayangkan aja asa kada nak lewat.
1: Karena jembatannya tinggi tadi.
0: Jembatannya tinggi, gelager nang di bawahnya itu. Pulang amunnya di mun orang di bawah melihat patahan kayak apa kita lewat ya kalau lah mengancam nyawa lawan mengancam segala hal lah kayak itu. Nah, kan di situ kita tahu lah banyak membangun rumah-rumah hanyar, jual komplek-komplek. Mudah-mudahan ini kita kau tampung akan dulu. Yang mau gabung lagi sama Mada, silahkan ya di 97 Junam sudah berdering. Assalamualaikum, selamat siang. Oke, nampaknya Tutut ini gak ada orangnya ya. Di ini sebenarnya ada yang masuk di WhatsApp, tapi lagi berkecamuk ya di WhatsApp ini ya. Tidak bisa diangkat excerptnya tuh karena kalian lagi apa namanya bersikutan.
1: Cuma berebut satu-satu ya.
0: Berebut. Nah, ada Bang Pahlepi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Pahlepi.
4: Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ini panjang sautan salam pian le.
4: Ini aku mengabarkan ini aku semalam tuh mengisi bensin di jalanan tuh kalau di jalan.
1: Di mana tuh?
4: Jalan apa tuh? Tembus tuh nah, tembus Palnam tuh apa jalan Pramuka?
0: Pramuka.
1: Jalan Pramuka.
4: Nah, jalan Pramuka. Jadi misi, anak misi itu mah antri aku nih. Melihat aja pang antri banyak banar lagi banyak pulang. Buan preman tuh kayaknya di situ besusunan.
0: Pepintan. Nang bejerigen tuh apa kah?
4: Kayak buan terak-terak tuh pang lah. Mahabarakan ini. Tahu apa? Pintai buahnya kayak itu nah, kompinya kayak dulu pulang besusun dipintai orang kan.
0: Hadang, kejadian tadi kayak Bang Pahlepi anunya preman ini menganui bubuhan truk tuh kah tadi tuh?
4: Bas sunan pulang bubuhannya di situ bubuhan preman tuh. Aku tahu aja itu supir itu preman tuh ketahuan aja. Makanya lo. Aku ini misi bensin aja. Pangkar

0: Binaan jarang tuh Gibujar.
1: Di sananya. Jalan yang Pramuka itu jalan apa lah?
0: Mana?
1: Jalan Pramukanya itu ya. Yang itu nah. Apa? Aduh, apa ini?
0: Di mana?
1: Jalan apa gue lah.
0: Patokan aja nang apa di situ nah?
1: Jembatan apa ngaranannya nih? Sini nah.
0: Jembatan
1: sini. Atau ke gak Gatot tuh nah, sebelum
2: flyover, flyover.
0: Ada jembatan sebelum Gatot. Jalan
1: jembatan. Ya Allah.
0: Pangeran Hidayatullah.
1: Ini nah di sini nah.
2: Di apa sini di mana ya?
0: Un ke situ kah? Un ke situ kah?
1: Ke kiri ke Sungai Lulut, jalan Sungai Kiri. Sungai Lulut
0: ya, ke
1: kanan pulang.
0: Enggih.
1: Ke anu
0: ke Peteran.
1: Jalan Pramuka. Pramuka, jalan Pramuka. Bila
0: Oh tahu di Jalan Peteran juga itu yang sebelah kiri loh, anu pom bensinnya loh.
1: Itu Jalan Pramuka. Kalau itu lagi pemeremajaannya situ.
0: Ditutup di situ.
1: Bensinnya sebelumnya ada. Ada itu jalan apa tuh lah.
0: Jalan Peteran
1: kan. Benua anyar.
0: Oh tak iya situ. Benua anyar.
2: Oh yang ada jembatan inggi.
1: Ya, ada pembensin itu sebelah kanan kan.
0: Aja jauhan sudah mahir ke mana.
2: Berarti SPBU Benua Anyar tadi bang.
0: Iya.
1: Nah situ bos. Aku ini kan pengen dengar Tuhan kalau
0: mana ada pian Tuhan cuman kan ingat bener Rai.
2: Premannya ini banyak lah.
0: Iya preman itu banyak lah no Bang Pahlepi.
1: Banyak belapanan ada.
0: Banyak bener Rai.
2: Kayak boyband.
1: Jalan, jalan batas punya. Minuman Aldo tuh. Aldo ya. Sama Aldo gadok tuh.
0: Aldo gadok tuh Pak. Minuman Aldo gadok.
1: Aldo tuh alkohol doang.
0: Oh, Aldo alkohol
1: doang. Aldo tuh gajah duduk.
2: Aduh, kan ilmu baru.
0: Aja Bang Palep ya. Iya, pokoknya itulah. Aldo oke, siap. Ya udah deh nanti.
1: Mahabarakan bentar. Yang lalu.
0: Jangan sampai jadi keresahan gitu ya lah.
1: Ya, di belakang kuning ada orang nalpot bina sare-sare kah? Ayo kalau tahu
0: sih,
1: orang nalpot juga.
0: Enggak siap. Terima kasih banyak ya. Bang Pahlepi, sehat-sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han lah ada juga tuh yang hanyar jar Erni. Ya, anda bergabung lagi sama kita bro di Halo RRI ya, terkait dengan apapun mungkin yang rasanya ada keresahan gitu ya, boleh banget sebenarnya juga untuk dilaporkan. Karena kita terbatas sebenarnya, kita cuma ada di sini ya, ya. Kalau di kawasan-kawasan lain juga harus dilaporkan, boleh silakan. Bang Herman yang mau nelpon ini kayaknya bersikutan dengan siapa nih? Emang Husin lah Enggi. Kalau gitu silakan ya, mau gabung lagi setelah ini. Kita mau izin untuk break sejenak. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami tentunya di Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Menebar paku di jalan raya adalah salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji serta berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Paku yang tergeletak di jalan dapat merusak ban kendaraan, menyebabkan kecelakaan, atau bahkan melukai pengendara dan penumpang lainnya. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami tentunya di Banjarmasin siang ini di Halo RRI ya, bersama Erni. Bagus lah, RRI bersama Erni.
1: Masih nyambung, masih nyambung.
0: Oke, oke ya. Kita terimakan lagi bagi para penelpon yang mau bergabung ya, pendengar silakan. Ini tadi penglihatan Mada ada dua. Nah, ada bertumpuk.
1: Oh.
0: Ada Bunda Ratu
1: antri, ya
0: kita. Iya, ya, betul. Assalamualaikum Bunda Ratu.
2: Waalaikumsalam Manda.
0: Alhamdulillah. Kaya apa kabar, Pian, sehat kah?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, nyaman banget bila minta orang sehat nih lah. Enggih, apa yang dihabarkan Bunda Ratu? Ini ada Erni juga di sini.
2: Selama beberapa waktu ini selawas jalan di Sungai Lulut, Palima setengah itu amblas. Nah, otomatis kan jalan alternatif di Pembina 4 sini. Lawan juga ditembus ke Samanda. Nah, jadi setiap pagi sebelum jam 9 tuh bebaya bekeraut sudah jalannya.
0: Berarti masih anu benar nih Bun lah, karena masih belum sama 3 minggu Bang lah habarnya tuh lah diperbaiki lah.
2: Sampai tulisannya 4, kan sampai 3 4. Minggu iya. Di situ kan. Nah, kami harapkan itu di muka jembatan itu, nah turun jembatan Sungai Lulut Dalam, nang hanyar dibangun, nang hanyar jadi nih, nang tembus ke Sungai Lulut itu, itu kan persimpangan tuh simpang 4. Jadi kiri kanan dari atas jembatan turun ke arah ke Pembina 4 sini. Harapannya itu ada yang mengaturakan. Nah, itu Dinas Perhubungan kah atau apa, supaya jangan terlalu macet gitu. Nah, hampir sebuah jalan diambilnya sebelah orang. Kada kayak apa lalu.
0: Tapi jalan Wadapian itu berapa luasnya ya Bun? Meterannya itu kawalah beselisihan ya. Mada kadingat nalaus kada jalan situ.
2: Itu kada tapi luas kada jalannya. Kalau nyawa mobil tuh mun laju banar bisa kena spion toh.
0: Cocok kah ini
2: berarti. Spion kah apanya kada tahu ngarannya ulun nah.
0: Iya, sebujur-bujur nggih.
2: Jadi ya kada luas banar gitu nah jalan. Bahkan ada nang sangat sempit sekali jalannya. Di situ nah ada jembatan, di situ kan dekat SMP 30 tuh ada jembatan halus. Apabila nya mobil kada bekalah, satu orang mau bekalah, satu orang macetnya luar biasa.
1: Jadi memang harus ada yang mengaturkan tadi.
0: Karena memang bukan jalan anupang lah, bukan jalan umum sebenarnya gitu ya.
2: Ya, tapi selawas perbaikan ada. Apalagi kan jalan itu ditutup, luar biasa bebaya bekeraut, bebaya begarak. Lawan diambilnya hampir separuh jalan
0: itu
2: sudah diambilnya.
0: Nah,
2: itu namun persoalan kayak apa juga. Orang. Jadi diharapkan di situ ada nang maturakan gitu
0: betul. Nah. Iya, siap.
2: Amun kada diaturakan tuh ya asing-asingnya. Emang di jalan bahkan di keluar masuk komplek banyak orang di situ kayak hendak bebelok, hendak keluar. Pemamai ulun jadinya.
0: Karena anupang lah sejauh ini mungkin dari pantauan Bunda Ratu sendiri belum ada yang mencoba untuk mengaturakan lah dari yang ibaratnya di
2: ada. Maksud ulun yang diturun jembatan itu kan tetapi ada.
0: Ya berarti yang diturun jembatan
2: sedangkan
0: tadi
2: yang
0: ya.
2: Sedangkan yang jerulun jembatan yang parak SMP 30 tuh mano ada mano kedada. Nah, harapannya itu kan setiap waktu ada, pagi ada. Jam-jam nang orang balik sekolah,
0: jam-jam rush hour lah gitu ya.
2: Siang atau mungkin kena orang belikan sekolah gitu nah. Nah, jadi melihat macetnya yang tegana ini nang banyak lalu lalang dari sampai jam 10 masih aja rame itu jalan 10 malam.
0: Saking karena anunya pang lah, kita kan ditutup tuh kita tahu pulang maka orang di sana juga banyak gitu ya. Perumahan-perumahan ya, orang-orang kompleks itu gitu ya.
2: Nah, ya, jadi ulun ya. Di situ ulun lihat di sekitar kami ini kan ada masjid. Kalau ada salah. Nah, sebelum masjid itu ada parit. Kalau sungai kan mungkin sungai dahulunya, tapi kalau nyewa ini kalau lihat kayak sempetlah parit gitu.
0: Nah, halus sungainya.
2: Kan ada jembatan.
0: Jembatan,
2: tapi jembatan itu tidak nampak. Tidak nampak karena di aspal. Kayak aspal seperti di jalan.
0: Seperti
2: biasa.
0: Jalan aja, bujur, Ringgi, paham.
2: Nah, itu kalau lu lihat pinat hantak. Takutannya ketika macet-macetnya itu
1: ambruk ya.
0: Belum bujur. Ini di jembatan yang sama kah atau di yang park masjid tadi nih, Bun?
2: Sebelum masjid Baitur Rahman.
0: Baitur Rahman.
2: Sedikit aja, itu kan di samping anu tuh ada apa yulah? Rumah kak itu rasanya yulah kada inget ulun ketapi anu cuma ulun memperhatikan banget jembatan itu kada tinggi. Pokoknya itu patokan itu sebelum masjid Baitur Rahman kalau dari sini. Dari jembatan sana situ sebelum sesudahnya masjid.
0: Oke, siap.
2: Ada peparetan di situ. Nah, nang ulun sedikit tadi mendengar menanggapi sedikit lah masalah yang disampaikan oleh Pak siapa tadi?
0: Bapak Levi.
2: Pak Haji
0: Idham.
2: Ya, Pak Idham. Jadi kan ulun pernah sudah melaporkan jembatan, mungkin itu yang dimaksud tadi lah jembatan yang di samping
1: Futsal
2: itu kan ya, ke Putambusan ke Sungai Lulut, Sungai Gampa. Nah, jadi sudah ulun laporkan di situ kan ini apa? Ulin-ulin di atas jembatan tuh ada nang bahkan tajam banar kayak itu nah takutnya jun bisa tercucuk ke ban kayak itu nah
0: Okay.
2: Nah yang bolong-bolong lawan ulun dengar anu kabarnya dari sekitar warga situ di awal-awal tahun kah pokoknya di tahun 2027 tuh akan dibongkar total.
0: Oke, siap. Coba nanti kita konfirmasi ulang mungkin ya. Karena masalah jembatan ini krusial juga. Bawahnya sungai sudah.
1: Iya, betul.
2: Sungai Ganal itu. Sungai Ganal. Kadang harus lagi Ganal itu.
0: Siap, siap.
2: Okay. Ulun rancak ke situ lalu lalang juga pang di situ. Jadi ya manu tekutan juga pang melihat anu tajamnya.
0: Nyata ai budai. Nah.
2: Kalau tuh cucuk ke ban julun ini bah.
0: Oke, siap. Ditampung dulu Bunda Laun, makasih banyak nih masukannya Pian.
2: Itu aja yang ulun sampaikan. Mudahan nah itu tadi yang pertama kan ada petugas gitu nah. Bisa membantu supaya jangan terlalu macet banar gitu nah. Sama-sama kita jalan itu nah jangan ambil jalan orang.
0: Siap. Oke. Makasih banyak Bunda Ratu. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di 562 kembali berdering. Assalamualaikum. Selamat siang. Halo RRI. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Amat Uya kah ini?
3: Bujur benar.
0: Inggi, apa yang mau dilaporkan? Silakan, Amat Uya.
3: Ini kan kabar benua.
0: Inggi,
3: kan terkait informasi jalan.
0: Iya, di Kota Baru atau di mana ini?
3: Ulun di Kabupaten Kota Baru, tepatnya kecamatannya di Putam Selatan. Kabupaten Kota Baru itu kan baru itu kan ada 21 kecamatan.
0: Inggi, ini jalan yang dimaksud ini jalannya di mana?
3: Jadi yang ulun harapan ini yang ulun perbaiki tadi kan ke Temukan Selatan. Nah, Wisata Lusi itu tempat tinggal ulun. Ini jalan satu-satunya yang berakan ini yang terkait kecamatan yang nantinya juga mengarah jalan pokoknya kayak itu nah.
0: Inggi, jalannya kenapa di Pamukan Selatan tadi? Ya. Belubang?
3: Lain-lain belumpur, cuma batunya tuh batu ganal-ganal. Ya, memang di lain lumpur pang bebatu, cuma batunya tuh timbul kayak itu nah. Jadi kalau kita naik motor tuh mah bilang begentar benar tuh pang. Karena disetum tapi tidak ada pasan. Sebenarnya jalan ini pernah rancak dilewati bupati. Bupati itu pernah melewati jalan yang menghabarkan ini. Pokoknya kalau di jalan di tadi alamatnya di Kecamatan Pamukan Selatan, jalan porosnya itu atau Desa Talusi tadi itu pernah dilewati oleh bubuhan kayak bubuhan-bubuhan anuah seberataan itu pejabat-pejabat ibaratnya semua orang tahu kayak itu nah. Termasuk bupati pun melewati desa ini.
0: Oke, baik. Berarti keluhannya itu ya bahwasannya ini tidak ada pengerasan di jalan sana gitu ya. Itu kalau boleh tahu berapa kilometer apa tuh ya? Jalannya itu yang rusak itu.
3: Ya, kalau masalah kiluannya ulun kada kau mampu kira panjangnya. Lain rusak itu kayak ini lain informasinya. Lain baru kada menyampaikan rusak. Ini bebatu, cuma batunya tuh pen kayak piring genalnya.
0: Oke, paham. Oke, okay, nah, masalah batu nih ya. Oke.
3: Begantar kan bakal daerah Noma juga jalan. Nah, harapan ulun ya di aspal.
0: Oke, diselesaikan. Ini mungkin itu kasusnya kayak Mama Putri tadi ya, si Ernie ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu diterima dulu sama tuh ya. Ada lagi mungkin yang lain?
3: Ya itu aja.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Mama Tuya. Thank you, sehat selalu ya. Assalamualaikum. Ya,
3: waalaikumsalam.
0: Oke, terima kasih banyak. Terus juga di 976. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, halo RRI. Assalamualaikum.
4: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Thank you, Abang Herman. Silakan Abang Herman. Apa kabar? Baik, sehat ya?
4: Sehat.
0: Thank you. Gimana Pak Herman? Ada yang mau disampaikan di Halo RRI? Silahkan.
4: Tentang tadi yang minyak antar tadi ya, loh.
0: Nggih, gimana ya, Bang? Sudah itu merasakan hal tersebut juga di Banjarbaru atau seperti apa?
4: Ya itu kalau pertama kan tono sudah mahal ya.
1: Iya betul. Nggih. Pertama sudah mahal.
4: Itu kan selagi minyak belum ada di sini mau pulang kan hanya bisa tenang.
0: Nggih. Jadi keluhannya apa? Mungkin antriannya atau seperti apa?
1: Atau ada preman juga kah di sana sama seperti tadi Bang Pahlepi ya?
0: Kayaknya terputus apa gimana ini ya? Suara Pak Herman mengecil dan batin tidak terdengar lagi Pak Herman. Masih terhubung sama Madan nih Bang Herman? Halo? Oke, nampaknya sudah ini ya terputus nampaknya ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Herman. Ini terkait dengan Pertamax sudah mahal. Nanti kalau mau gabung lagi boleh, tapi ini sayangnya juga di kesempatan ini satu penelpon terakhir lah ya kita angkat dulu ya. Di WhatsApp. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Ya.
6: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Nggih, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Bang I.
0: Bang
6: I. Di Banjarmasin.
0: Di Banjarmasin. Bang I silakan.
6: Ini saya mau tanya sama Disup, Mbak. Kita kan kalau naik bis itu pakai kartu ya. Kemudian saya pakai kartu yang umurnya di atas 60.
1: Oh, yang kartu khusus itu
0: lansia
1: ya?
0: Itu ya?
6: Kartu khusus lansia. Ya. Yang saya tanyakan tuh, Mbak, apakah satu kali apa habis dananya itu kalau kita misi ulang tuh harus lapor lagi ke Disup?
0: Apakah harus lapor lagi gitu ya? Karena tadi ada kartu khususnya ulang, gitu ya.
6: Iya. Karena kemarin saya nggak bisa dipakai.
0: Oh, berarti udah habis tuh ya?
6: Sudah habis, diisi ulang lagi kan?
0: Berapa Bang Ima? Ada lupa kalau untuk harga lansia itu khususnya berapa?
6: 2.000.
0: Oh, 2.000. Oke, okay, siap Pak.
6: Ya.
0: Siap. Nanti kita tampung dulu ya. Ada lagi ya, Bang I?
6: Ya itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Okay.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ernie nanti kita coba juga akan rangkum ya, ada 7 penelpon hari ini dan juga nanti kita coba untuk ditanggapi juga. Masih ada yang mau bergabung tapi kita minta maaf sekali waktu juga terbatas ya.
1: Betul.
0: Pendengar nanti yang mau gabung lagi ulun tunggu di hari Jumat ya. Oke, kalau gitu kita akan jeda sejenak, jangan kemana mana bersama kami di Prosto Banjarmasin kanal informasi dan juga inspirasi.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: 9.10.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Halo RRI hari ini ya. Mungkin kita langsung saja, Erni silakan untuk rangkuman rekap untuk di tanggal 22 Juli hari ini. Silakan Erni.
2: Iya, untuk edisi Halo RRI Rabu 22 Juli cukup banyak ya hari ini. Yang pertama tadi dari Mama Putri di Anjir yang mengeluhkan soal perbaikan jalan di kawasan Anjir Pal 25 agak masuk ke dalam ke arah Tamban. Ini katanya sempat ada perbaikan nih tapi ternyata mandek atau tidak dilanjutkan gitu. Kira-kira ada masalah apa nih sebenarnya? Lalu yang kedua ada dari Pak Idham Syah di Banjarmasin yang mengeluhkan soal jembatan Sungai Andai, arah Sungai Gampa yang jembatannya tuh tinggi. Di bagian bawahnya tuh banyak gelagar yang patah, jadi mohon diperbaiki supaya tidak membahayakan, mengingat jembatan tersebut merupakan jalur vital. Kemudian dari Bang Pahlepi juga di Banjarmasin yang mengeluhkan soal SPBU di Benua Anyar. Katanya sudah mulai bermunculan lagi nih, banyak preman-preman dan kejadiannya itu baru 2 hari yang lalu. Kemudian ada juga dari Ibu Ratu yang mengeluhkan masih sama juga nih soal jalan alternatif pengganti jalan Sungai Lulut. Di sana ada jembatan dan juga ada persimpangan, dan karena ini alternatif otomatis macet banget gitu ya kondisinya. Dan harapannya ada yang mengaturkan lalu lintas di situ supaya lebih tertib. Kemudian ada juga jembatan di sebelum Masjid Baitur Rahman, aspalnya itu terlihat seperti kurang layak gitu. Takutnya pada saat macet dan lagi banyaknya kendaraan tiba-tiba jembatannya ambruk. Jadi mohon lebih diperhatikan lagi aja. Kemudian ada juga dari Ahmad Uya tadi ya di Kota Baru yang keluhannya hampir sama juga kayak Mama Putri, tapi bedanya wilayahnya ini di daerah Kota Baru gitu,
1: Kecamatan Pamukan Selatan tadi ya.
2: Betul. Dan yang terakhir ada dari Bang I tadi di Banjarmasin yang bertanya terkait kartu khusus lansia nih. Jadi beliau ini memakai kartu khusus lansia. Nah, kalau mau mengisinya atau mau mengisi ulang itu apakah harus lapor ke Dishub dulu atau gimana mekanismenya gitu? Soalnya sudah pernah diisi ulang tapi masih belum bisa dipakai gitu.
1: Oke. Terima kasih banyak Erni. Hari ini juga sudah ada rekan kita, ada Mas Robi untuk bisa menanggapi beberapa yang masuk sudah di Halo RRI hari ini. Silakan Mas Robi.
3: Baik, terima kasih. Ada banyak banget ya yang masuk hari ini. Betul. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Sedikit ya, dari yang pertama tadi ada dari Mama Putri di Anjir, sempat ada perbaikan jalan kawasan Anjir Pal 25 agak masuk ke dalam arah Tamban tapi ternyata tidak dilanjutkan. Sudah diperbaiki tapi tidak dilanjutkan ya. Betul. Ini kayaknya kalau gak salah masuk di Barito Kuala ya, Kabupaten Barito Kuala kan Anjir.
2: Anjir ya.
3: Jadi memang beberapa waktu lalu juga ada sih yang masuk terkait dengan seperti hal seperti ini gitu. Mungkin kan kami tamu terlebih dahulu untuk kami coba sampaikan ya. Karena untuk perbaikan jalan apakah memang nanti akan diteruskan atau saat ini itu baru break gitu loh. Karena beberapa kemarin juga ada yang menyampaikan seperti itu. Tapi nanti akan kami tampung dulu dan kami sampaikan kepada pihak terkait terkait perbaikan jalan ya di Kabupaten Barito Kuala seperti itu. Kemudian ada Pak Idi Hamsa juga, jembatan Sungai Andai arah Sungai Gampa. Jembatan tinggi di bagian bawahnya gelagarnya banyak yang patah, jadi mohon diperbaiki supaya tidak membahayakan ya.
1: PUPR mungkin gitu ya.
3: Bisa jadi, mungkin kalau dari Pak Idi Hamsa bisa disampaikan foto.
2: Oh, disertakan bukti fotonya ya.
3: Nanti kami bantu sampaikan kepada pihak terkait.
1: Tadi dia sini ada sempat ada kesibukan
3: ya. Oh, nggih, Bu Jo. Nanti bisa disampaikan nggih. Ya. Terus ada dari Pak Falevi di Banjarmasin terkait SPBU Banua Anyar, ada banyak preman. Kejadiannya 2 hari lalu gitu. Oke, baik. Pak Falevi, mungkin kami juga terkait hal ini ya, mungkin nanti akan kami sampaikan ya. Karena kejadiannya 2 hari yang lalu, mungkin laporan dari Bapak akan kami tampung terlebih dahulu. Apakah itu memang preman dari kawasan situ-situ aja atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Karena sekarang kalau di SPBW memang lagi banyak ini ya, kalau dilihat di masyarakat terkait ada yang ditutup, ada yang bermasalah gitu loh. Nah, takutnya apakah terkait hal itu nanti akan kami coba sampaikan kepada pihak terkait yang membawai di SPBU-SPBU gitu.
1: Oke.
3: Terus ada juga dari Ibu Ratu di jalan alternatif mengganti jalan Sungai Lulut ada jembatan. Harapannya yang mengatur lalu lintas supaya lebih tertib khususnya di jam tertentu.
1: Oke.
3: Jembatan sebelum masjid. Aspalnya seperti kurang layak, takutnya pada saat macet tiba-tiba ambruk. Baik, yeah, okay. Ibu Ratu, mungkin kalau ini ya harapan yang mengatur lalu lintas, mungkin kalau dari sana apakah dari masyarakat setempat saja yang mengatur? Kalau tidak, nanti mungkin juga akan kami sampaikan ya seperti apa.
2: Dimintanya sih tadi dari Dishub, katanya sempat ada juga, cuman ini tuh gak selalu ada gitu. Harusnya kan ada di jam-jam yang kayak misalnya pagi orang berangkat sekolah gitu. Nah ini tuh gak selalu ada,
3: karena itu kawasan ramai juga.
2: Betul.
3: Ya. Oke, baik. Siap Ibu Ratu, okay. Coba kami tampung dulu ya, akan kami sampaikan juga terkait dengan hal tersebut. Kemudian juga Ahmad Uya dari Kota Baru, keluhan hampir sama ya kayak Ma Putri.
1: Okay.
3: Mungkin nanti bisa disertakan lah dokumentasinya supaya kita bisa menyampaikan juga lebih mudah gitu.
1: Oke, okay, ditunggu. Ahmad Uya ada WhatsApp-nya juga tuh kalau enggak salah, Pro 1 ya.
3: Iya betul. Terus terakhir ada Bang Iya. Kalau naik bis pakai kartu khusus lansia nih. Kalau mau isi ulang apakah harus lapor ke Dishub atau bagaimana mekanismenya ya? Sebenarnya kalau yang misal saldo itu habis tinggal isi aja sih. Cuma tadi kayaknya disampaikan Pak I tadi kalau udah ngisi tapi kenapa nggak bisa dipakai gitu
1: ya. Apakah ada kartu yang harus laporkan?
3: Betul sekali.
1: Coba dicari tahu ya Mas Robin.
3: Iya, ini tadi aku juga sudah sampaikan nih WhatsApp kepada Dishub juga, tapi belum ada balasan.
1: Nanti mungkin hari Jumat.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul, nanti kita sampaikan. Terima kasih banyak.
1: Oke, udah semuanya insya Allah ya. Terima kasih banyak Mas Robi dan juga Erni ya. Dan juga selamat kembali bertugas. Untuk hari ini, Halo RRI kita cukupkan dulu ya, karena di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai bertemu lagi di Halo RRI hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Ada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Warga Kalimantan Selatan memasuki bulan Juli, cuaca semakin cerah dan aktivitas pun juga semakin ramai. Anak-anak kembali bersekolah, banyak yang bermain di luar rumah dan penggunaan listrik di rumah juga semakin meningkat. Di tengah aktivitas tersebut pendengar, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan kelistrikan ya. Dan ada 5 langkah sederhana yang bisa Bebuhan Pian lakukan. Yang pertama, untuk anak-anak, bermainlah layang-layang di lapangan terbuka dan jauh dari jaringan listrik. Dan kedua, hindari menumpuk colokan pada satu stop kontak pendengar agar terhindar dari panas berlebih dan resiko kebakaran. Terus yang ketiga nih, periksa kembali ya lampu belajar, charger Anda, dan kabel listrik di rumah. Pastikan nih, semuanya dalam kondisi yang aman untuk digunakan. Nah keempat, apabila melihat pohon yang sudah mendekati jaringan listrik, jangan memangkasnya sendiri. Lebih baik laporkan kepada PLN agar dapat ditangani dengan aman. Dan terakhir pendengar, jika menemukan kabel putus atau tiang miring atau juga potensi bahaya kelistrikan lainnya, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari bersama menjaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan dengan menggunakan listrik secara bijak. Aman beraktivitas, aman menggunakan listrik. Pesan ini pendengar disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
3: Banjarmasin siang ini.

Selimut tetangga darinya Republik ya. Gimana pendengar? Pernah ngelihat selimut tetangga? Kalau nggak pernah berarti belum ada jemur-jemuran mungkin tetangganya ya. Tapi nggak apa-apa, biarkanlah, mudah-mudahan jangan sampai kejadian jadi selimut tetangga. Sedih banget soalnya lagunya sakit ya. Dan habis ini juga kita informasikan beragam sajian dari rri.id pendengar, dari informasi pemberitaan terkait dengan hari ini tuh program sanksi ya, syarat pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi ya. Kira-kira ada apa aja yang kali ini datang dari rri.id adalah informasi terkait dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini prihatin pendengar ya atas operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Padahal kepala daerah, lanjut Menteri Tito, ini telah mengetahui red di Magelang, Jawa Tengah. Ini beliau berujar gitu ya di hari Senin kemarin pendengar bahwasannya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian juga ada pembekalan awal katanya, kemudian sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, ada pembinaan yang dilakukan, tapi kok akhirnya masih ada kejadian seperti ini beliau ya. Sebelumnya pendengar, ini Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan kepala daerah dalam acara rapat koordinasi nasional Rakornas di Sentul, Jawa Barat, dan Tito berharap kepala daerah lain ini agar mawas diri ya pasca OTT Bupati Lalu Ahmad Zaini. Nah, sebelumnya pendengar, KPK menggelar OTT di Lombok Barat, NTB pada Senin 20 Juli yang mengamankan KPK itu ada 19 orang diamankan ya, termasuk Bupati Lombok Barat. Nah, Budi mengatakan pihak yang diamankan diantaranya adalah pihak swasta, namun Budi Prasetyo ini selaku juru bicara KPK belum mengungkapkan pihak-pihak yang terjaring OTT pendengar. Budi menerangkan perkara yang ditangani KPK diduga terkait penerimaan yang dilakukan oleh Bupati Lalu Ahmad terutama di proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat ya. Dan informasi ini selengkapnya pendengar silakan Anda baca di rri.co.id. Tetap bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.

Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel Kombes Pol Fahri Anggiana Tua Siregar mengatakan pihaknya ini mengandalkan strategi 5E ya 5E sebagai pendekatan utama dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Yaitu apa aja Mada? Yang pertama ada education ya, edukasi, ada encouragement, motivasi, ada enforcement, penegakan hukum, ada engineering, rekayasa lalu lintas, dan emergency response ya, penanganan kegawat daruratan. Menurut Fahri pendengar, berdasarkan indikator Road Safety Index, tingkat keselamatan lalu lintas di Kalimantan Selatan pada triwulan 2 2026 ini mengalami peningkatan yakni sekitar 6,6 poin dibandingkan triwulan sebelumnya. Tapi meski begitu ya pendengar ya, ini jumlah kecelakaan pada periode Januari hingga Juni juga mengalami kenaikan. Walaupun angka korban meninggal dunia ini alhamdulillah berhasil ditekan. Dan tidak hanya fokus pada keselamatan di jalan, di lantas Polda Kalsel juga memberi perhatian serius ini pendengar terhadap maraknya Bali balapan liar. Penanganan tidak hanya dilakukan melalui patroli rutin, tapi juga melibatkan koordinasi lintas fungsi tentunya di setiap daerah. Seluruh Satlantas di jajaran Polda Kalsel diminta berkoordinasi pendengar dengan Kapolres untuk melakukan penindakan bersama dengan personel semapta, intelijen hingga reserse kriminal apabila ditemukan memang ada unsur tindak pidana lain seperti ada perjudian mungkin gitu ya di dalamnya dan juga pelanggaran hukum lainnya. Mudah-mudahan ya tentunya ini dari digelarnya patroli rutin di sejumlah titik yang kerap di lokasi balapan liar ya, ada kawasan Lingkar Selatan tuh biasanya juga ada di sana jualan di Jalan Gubernur Syarkawi hingga di wilayah Gambut ya pendengar ya. Mudah-mudahan strategi 5E, penegakan hukum yang konsisten, terus juga dengan adanya sinergi lintas fungsi di Ditlantas Polda Kalsel berharap angka kecelakaan ataupun juga aksi balapan liar ini pendengar ini bisa ditekan sehingga masyarakat bisa beraktivitas di jalan lebih aman dan juga lebih nyaman tentunya ya.

0: Tuanku Zeus, nampaknya manusia bumi sudah kita kuasai semuanya.
1: Iya benar sekali. Sedikit lagi tinggal dikasih pemanis, semua manusia akan dalam genggamanku.
0: Coba kita lihat dari sini. Banyak manusia yang ketagihan, Tuan. Tuh, lihat. Ada yang mau depo 20 juta, Tuan.
1: Benar sekali. Semuanya akan mendapat petirku yang paling menggiurkan.
0: Kira-kira kapan manusia akan berhenti bermain, Tuan?
1: Tidak akan kubiarkan mereka berhenti. Awal-awal kubiarkan mereka menang. Lalu setelah demo berikutnya, akan aku buat mereka kalah.
0: Terus, kalau mereka mau berhenti bagaimana, Tuan?
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Kalau mau berhenti, harus bisa menahan godaan dan bekerja secara halal.
0: Judi online bisa bikin ketagihan.
2: Lebih baik tidak usah penasaran.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Prosatu Banjarmasin ya, kanal informasi dan juga inspirasi. Kalau tulus jatuh sukanya bagus gitu ya, mungkin pada hal-hal magis seseorang yang punya di luar daripada kepiawan pribadi gitu ya, itu kan kayak satu hal yang mungkin di luar kontrol kita, ada magis tersendiri dari seseorang gitu ya. Tapi jangan jatuh suka pada hal berikut ini pendengar, yaitu adalah jangan tergoda oleh korupsi. Kata Pak Prabowo nih, mengingatkan kepada perwira remaja TNI Polri untuk menjaga agar tetap berintegritas gitu ya. Ia menyampaikan ini pendengar dalam amaratnya di upacara Prasetya Perwira Praspa di Istana Kepresidenan Jakarta di hari Rabu ini tadi ya. Beliau berujar bahwa integritas ini adalah kehormatan seorang perwira, dan jangan pernah menyalahgunakan jabatan, jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan, kata beliau. Dan Prabowo juga menyampaikan bahwa TNI dan Polri ini adalah institusi yang vital bagi bangsa dan juga negara. Ia mengingatkan kepada seluruh perwira remaja ini untuk segera berbenah gitu ya, bekerja juga dengan profesional, terus mengabdi kepada rakyat. Jangan pernah berkompromi, kata beliau, dengan yang namanya narkoba, judi, atau juga pelanggaran hukum lainnya. Karena sekali saudara nih mengkhianati rakyat, ujar Pak Prabowo ya, saat itu pula saudara kehilangan kehormatan. Dan di hari ini tadi pendengar, Prabowo ini melantik ada 1177 lulusan Akademi Militer dan Akademi Kepolisian menjadi perwira TNI Polri ya, di acara upacara Prasetya Perwira atau Praspa. Dan dari keseluruhan perwira ini pendengar, ada sebanyak 512 perwira dari Akmil ya, ada 229 dari Akademisi Angkatan Laut dan 154 Akademisi Angkatan Udara, dan sebanyak 282 dari Akpol, Akademisi Kepolisian. Prabowo juga memberikan penghargaan Adi Makayasa kepada lulusan terbaik dari masing-masing akademi. Ya, misalnya nih dari Akademi Militer diterima oleh Calvin Tidar Sakti, ada Muhammad Rizky Wira Utama Baihaki Putra, Akademi Angkatan Laut, ada juga Akademi Angkatan Udara, ya Hezkiel, ada Herindra Arsando Tegar Baja dari Akademisi Kepolisian. Kita ucapkan selamat dulu ya buat yang udah lulus di hari ini tadi. Mudah-mudahan bisa mengemban amanah dan juga tentunya mengabdi ya untuk masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI.

Ya pendengar, masih bersama di Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Banjar ini menggeledah kantor Dinkes ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, hari Senin 20 Juli kemarin pendengar. Nah, penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah sakit tipe D Gambut serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinkes Banjar. Penggeledahan berlangsung sekitar 7 jam dengan menyasar 3 ruangan di kantor tersebut. Dari kegiatan itu, penyidik mengamankan ada 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik yang akan digunakan untuk memperkuat proses penyidikan. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Heri Fauzan, mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan ini berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan. Heri menjelaskan saat ini pendengar Kejari Banjar tengah menangani 2 perkara dugaan korupsi secara bersamaan. Dan penyidik juga hingga saat ini terus mengumpulkan alat bukti dan telah memeriksa sekitar ada sedikitnya 20 orang saksi untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut. Meski penyidikan terus berjalan, hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Karena menurut Heri, penetapan tersangka ini akan dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai cukup sesuai dalam ketentuan hukum. Selama proses penggeledahan, kawasan kantor Dinkes Banjar dijaga aparat TNI yang mengawal jalannya penyidikan ya. Dan aktivitas pelayanan pun di kantor tersebut sempat terganggu karena masyarakat yang hendak mengurus administrasi diminta kembali setelah proses penggeledahan selesai. Informasi ini pendengar, silakan Anda baca lebih lengkapnya di portal media resmi kami di rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar Rana Masih bersama kami tentunya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah saat ini, segera kita bergabung menuju Pro 3 Jakarta ya, dalam dinamika olahraga siang.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di

0: He's got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get on with this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Takes it for Veltman momentarily, works it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square, and Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: RRI Radio Republik Indonesia RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya

0: menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang nggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang pesadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga.
1: To prepare them for the league.
0: Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan melakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi ya, kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Coba bayangkan, seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong. Seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Beri ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.

0: رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
4: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
10: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
4: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
9: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. Suatu malam, ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, yang merupakan kumpulan cerpen karya Sandy Firly, seorang jurnalis, pelukis, dan penulis Banua yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Sandy ini memuat 15 cerpen karyanya, yang sebagian di antaranya pernah terbit di Kompas, juga masuk dalam buku cerpen pilihan, salah satunya yang menjadi judul cerpen ini. Cerpen yang menjadi judul buku ini juga sudah dibuat film pendek pada tahun 2023. Sudah tayang di beberapa kota di Indonesia dengan judul yang sama. Cerpen ini bercerita tentang pertemuan penyair terkemuka Indonesia, yakni Chairil, Sutardji, dan Sapardi. Dan mereka mengobrolkan tentang cinta. Seperti puisi-puisi bertema cinta ketiga penyair itu, kita pun menemukan ungkapan-ungkapan puitis saat mereka berdialog. Misalnya ucapan tokoh Sutardji ini, "Cinta adalah mantra. Ketika tersihir olehnya, kau akan merelakan hidupmu serupa dicakar-cakar kucing. Dan lukamu karena cinta menjadi abadi," cetus Sapardi. Atau nada sendu Chairil ini, "Kalian di zaman ini mana pernah tahu bagaimana aku terluntang lantung oleh cinta. Aku bagai pengembara yang kerap dicabik-cabik sepi, dikutuk nasib, menggelepar dengan luka dan bisa. Pada akhirnya tak mampu lagi kubawa berlari." Selain cerpen utama itu, cerpen-cerpen Sandy lainnya tak kalah menarik. Sebut saja beberapa judul di antaranya, Bayi Monster, Sihir Bulan, Bunga Ibu, dan Hikayat Rumah Lanting. Ada satu cerpen yang mungkin bisa dibilang unik. Judulnya, Dicari Pencuri Tiga Telur Angsa. Cerpen ini ditulis Sandy berdasarkan status Facebook Profesor Sutarto Hadi kala masih sebagai Rektor ULM yang membuat sayembara untuk menemukan pencuri telur angsa di kampus yang hilang. Demikian esensi buku. Suatu malam ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, karya Sandy Firly dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya bagi para pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin yang hari ini masih setia dengerin dan juga menyaksikan secara langsung di kanal YouTube kita. Hari ini udah ada cerita di siang hari. Nah, sepertinya hari ini ada yang spesial pendengar, karena cerita di siang hari kali ini bukan cerita umum yang akan kita bacakan seperti biasanya. Kali ini ada dialog kesehatan. Nah, hari ini ya, di cuaca yang begitu panas di luar, terus juga gaya hidup yang juga semakin macam-macam, ini tentunya mengharuskan kita untuk sadar banget terhadap kesehatan diri sendiri ya. Dan kali ini kita akan ajak Anda semua para pendengar ya untuk mendengarkan di FM 97,6 MHz, streaming di RRI Digital atau di rri.co.id maupun juga di kanal YouTube kita tadi ya, di RRI Banjarmasin Live Streaming. Kali ini kita akan menguak misteri kanker dan apakah benjolan harus wajib operasi? Jadi tanda tanya. Nanti kita akan jawab hari ini lebih dalam bersama dengan dokter spesialis patologi anatomi RSUD Sultan Suryansyah Banjarmasin. Sudah hadir di studio, kita sapa dulu. Assalamualaikum, ada dokter Maya Juniarti, spesialis patologi anatomi. Apa kabar, dokter?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Bu dokter, izin boleh mungkin mikrofonnya agak didekatin aja.
1: Oke, siap.
0: Nah, supaya jelas nanti kita hari ini dialog kesehatannya, karena tentunya ini banyak yang menunggu di luar sana mungkin ya. Karena isu ini gitu ya menjadi hal yang pertanyaan orang banyak. Kalau ada benjolan dan segala macam, betul, kadang orang langsung panik dan juga cemas dan ya banyaklah gitu ya. Nanti kita akan kulik lebih dalam terkait hal tersebut, tapi misteri kanker dulu kali ya, dokter. Okay. Ya. Ini apa yang bisa dikasih tahu ke pendengar?
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang hadirin pendengar setia RRI Banjarmasin. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Dr. Maya Juniarti, spesialis patologi anatomi. Pada kesempatan ini kita akan bahas topik yang sering membuat kita cemas, yaitu kanker atau benjolan dan benjolan di tubuh. Banyak orang langsung panik biasanya kalau menemukan benjolan yang ada di tubuh yang berbeda dari kulit sekitar, berbeda dari organ yang normal di tubuh itu sendiri. Kadang kita langsung, aduh apa sih ini? Aduh ini apaan sih? Ini bikin deg-degan, bikin cemas. Nah, sebenarnya tidak semua benjolan itu adalah suatu kanker. Kanker itu sendiri adalah tumor yang bersifat ganas. Jadi apa sih sebenarnya kanker itu? Kanker adalah di mana sel di dalam tubuh kita itu sendiri tumbuh, berkembang tidak stabil. Jadi berkembang secara bebas, secara berkembang biak secara banyak, tidak terkontrol, itu adalah yang disebut sel kanker. Nah, jadi sel kanker itu sendiri pun tumbuh di dalam tubuh kita, berkembang menjadi ganas itu sendiri sebenarnya tidak serta-merta dalam waktu 1-2 hari, minggu, bulan, tahun, tapi ini adalah bertahun-tahun terakumulasi. Kadang dari penelitian secara ilmiah itu adalah 15-25 tahun baru suatu benjolan yang jinak, mungkin awalnya jinak, terus terkena paparan macam-macam, radiasi, sinar matahari, dan akhirnya menjadi suatu ganas, atau kita sebut kanker. Nah, jadi tidak serta-merta sesuatu yang benjolan yang baru tumbuh itu adalah suatu kanker. Oke,
0: itu dulu yang paling kita ketahui bersama-sama pendengar gitu ya. Jadi tidak serta-merta, tadi ternyata itu yang menarik ya, kanker. Makanya kadang kanker itu juga ketahuannya ya Bu Dokter ya, baru udah stadium yang tingkat lanjut ya.
1: Betul.
0: Dan itu baru pengobatannya juga yang akhirnya menjadi lebih besar lagi. Betul. Nanti bagi para pendengar dan pemirsa yang mau gabung sama kita di sini, mau konsultasi juga boleh ya mungkin dokter ya.
1: Betul.
0: Atau tanya-tanya, ada keluhan dan segala macam, silahkan di 0511 3251562, nomor WhatsApp juga boleh 0811 5111 410. Baik, dokter, kita mungkin lanjutkan lagi. Apakah kanker ini gitu ya, ini kan suatu penyakit bisa dibilang gitu ya, apakah selalu beresiko di akhir adalah kematian.
1: Oke, jadi kanker itu sendiri kan perkembangannya sebenarnya dari yang kita nggak tahu apa-apa. Hmm. Maksudnya dari benjolan yang mungkin tidak dirasakan, karena memang suatu benjolan yang mungkin sudah didiagnosa suatu keganasan biasanya sudah pemeriksaan lanjut. Hmm. Sudah memiliki keluhan yang luar biasa, akhirnya menyebabkan seseorang yang memiliki benjolan untuk diperiksakan diri. Nah, jadi kapan sih kita aware pada tubuh kita, misalkan ini benjolan perlu nggak sih dibawa ke rumah sakit atau perlu nggak sih kita diperiksakan? Itu adalah suatu benjolan, misalkan nih ada benjolan di kelenjar getah bening atau benjolan di payudara atau benjolan di rahim atau benjolan di kulit. Kapan kita periksakan ke ke bagian kesehatan atau ke ahlinya atau ke dokternya? Itu saat pertama benjolan itu membesar dalam waktu cepat.
0: Oke. Okay.
1: Setelah lama, misalkan kita memang punya benjolan itu udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tiba-tiba saat itu dalam waktu satu bulan membesar dalam waktu cepat, kemudian mengganggu aktivitas, mengganggu fungsi tubuh, kemudian ada dirasakan nyeri, perdarahan, terus kulit di sekitarnya, kulit di area benjolannya berubah tidak seperti kulit normal kita, seperti kulit jeruk, atau ada gampang berdarah. Nah, itu segeralah diperiksa ke fasilitas kesehatan yang memadai. Kemudian benjolan itu sendiri kapan sih harus diangkat atau di ini? Benjolan itu sendiri sebenarnya ada yang namanya kita pantau atau kita evaluasi. Jadi benjolan yang bersifat jinak, tidak membesar, tidak berubah, berubah tadi dari kulit kita tetap bersih, tetap seperti kulit sekitar, itu biasanya kita evaluasi. Kecuali misalkan terjadi mengganggu aktivitas, mengganggu pergerakan sendi, mengganggu fungsi tubuh yang lain, itu biasanya dianjurkan untuk dilakukan tindakan operatif. Nah, terus kanker tadi katanya, apakah benar-benar ujung-ujungnya
0: adalah kematian gitu ya?
1: Adalah kematian.
0: Walaupun
1: gitu
0: mati
1: ya,
0: itu pasti ya dokter ya.
1: Ya, jadi sebenarnya ada yang namanya faktor risiko usia setelah, biasanya gini, kalau kita mendiagnosa suatu tumor ganas atau kita sebut kanker ya di sini, kita mendiagnosa kanker itu sendiri kadang tergantung lokasi, tergantung predisposisinya, tergantung usia, tergantung jenis tumor sendiri, itu ada namanya jangka waktu kapan sih ada penelitiannya. Okay. Jadi memang yang namanya tadi benar ya, kematian itu semua orang ya pasti akan mengalami, tapi gimana caranya pasien yang terdiagnosa tumor ganas atau kita sebut kanker tadi, kita bisa untuk hidupnya memperpanjang. Iya. Jadi dengan misalkan dengan kemoterapi atau pengangkatan. Kadang ada suatu tumor ganas yang terapinya cuma diangkat terus dilihat apakah ada penyebaran di sekitar, diangkat sudah aman, tidak perlu kemoterapi. Ada beberapa tumor ganas yang hitungannya yang batasnya tegas, batasnya tidak menyebar ke area sekitar, itu tidak perlu namanya kemoterapi. Tapi ada yang benar-benar harus sebelum dioperasi pun sudah terdiagnosa bahwa itu adalah suatu keganasan, biasanya ada yang namanya kemoterapi sebelum operasi. Jadi neoadjuvan terapi. Jadi dia diterapi dulu dengan kemoterapi,
0: iya,
1: baru dioperasi. Setelah diangkat, biasanya kenapa dok? Padahal saya kan sudah di kemo nih sebelum dioperasi, kenapa harus di kemo lagi setelah operasi? Karena yang namanya penyebaran sel ganas kita tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi untuk menghindari resiko adanya penyebaran ke arah KGB-nya, kelenjar getah beningnya, maka akan dilakukan setelah operasi. Biasanya ada namanya kemoterapi operasi.
0: Ada juga ya.
1: Jadi memang kita pasti mengalami kematian, tapi dengan adanya teknologi yang begitu canggih sekarang, terapi yang begitu luar biasa, untuk harapan hidup penderita kanker sendiri
0: bisa lebih ini ya,
1: diperpanjang. Dan sebenarnya pengobatan itu adalah untuk mengurangi ketidaknyamanan hidupnya. Iya. Yang namanya penderita pasti
0: karena ada sakitnya,
1: ada sakitnya. Ya. Jadi tidak hanya untuk mengobati kankernya atau tidak hanya untuk mengurangi pertumbuhan sel ganasnya, tapi juga untuk mempernyaman. Jadi kalau pasiennya sendiri merasa tidak terlalu nyeri, tidak itu, maka dia akan lebih sehat,
0: gitu ya,
1: lebih aman, lebih nyaman.
0: Ketika beraktivitas lebih nyaman,
1: betul.
0: Oke. Nah, dokter, kalau misalnya nih kan di RSUD Sultan Syahrinsyah Banjarmasin gitu ya. Sejauh ini Manda mau lihat di lapangan itu gimana kalau orang di sekitar kita ini, khususnya Banjarmasin mungkin ya, kebanyakannya keluhannya di benjolan apa, terus mengarahnya kemana?
1: Oke, benjolan itu sendiri ada macam-macam ya. Misalkan ada benjolan di kulit, ada benjolan paling banyak yang dirujuk ke saya kan pemeriksaan lanjutan ya, jadi pendukung diagnosa dari klinisi, dirujuk ke saya untuk dilakukan namanya fine needle aspirasi biopsi. Jadi itu adalah pemeriksaan aspirasi jarum halus diambil di benjolannya. Nah, benjolan paling banyak yang dirujuk kepada saya adalah benjolan di leher atau KGB. Jadi pembesaran kelenjar getah bening. Tidak semua KGB itu adalah tumor. Kadang bisa merujuk kepada infeksi tuberkulosis. Jadi infeksi TBC kita sebutnya. Kadang juga cuman infeksi peradangan biasa, anak kecil batuk pilek berulang. KGB-nya tidak mengecil, kemungkinan adalah infeksi biasa, bisa. Tapi juga kemungkinan besar adalah TBC tadi, luar biasa di Banjarmasin.
0: Lumayan.
1: Karena agak susah untuk mengejarnya, mungkin untuk pemeriksaannya kan harus dahak kalau kalau yang tak paru, tapi kalau untuk kelenjar getah bening kan kita lakukan FNAB cukup bisa kelihatan apakah ada infeksi itu tersebut. Kemudian itu yang paling banyak adalah kelenjar getah bening tadi. Yang kedua paling banyak itu adalah benjolan di payudara. Nah, benjolan di payudara sendiri tidak semua adalah kanker ganas atau tumor ganas, maksudnya tidak semua kanker. Jadi benjolan payudara itu sendiri ada yang namanya jinak, kita sebut fibroadenoma mame. Nah, itu biasanya nona pun yang belum menikah kadang ada merasa ada benjolan di payudaranya. Makanya ada yang namanya pemeriksaan sadari. Jadi kalau misalkan benjolan itu mobile, maksudnya gampang digerakkan, tidak terfiksir, kemudian besarnya segitu-segitu saja, itu kemungkinan adalah paling besar adalah jinak. Kalau walaupun tidak besar, kecil juga, tapi agak susah digerakkan, kemungkinan besar itu adalah suatu keganasan, tapi baru kemungkinan besar. Makanya kalau misalkan ada merasa nih kadang mandi biasanya ya, baru kita ngerasa oh kok ada yang beda ya, mending
0: langsung aja ya dokter,
1: periksa dulu ke dokter, boleh ke dokter umum dulu, rujukan misalkan punya BPJS puskesmas atau klinik atau dokter BPJS-nya diperiksa dulu. Kalau memang curiga ke arah sana, biasanya dilanjutkan untuk dilakukan tindakan EPNAB tadi, yang tindakan tadi, ya, aspirasi jarum halus. Jadi tindakan EPNAB untuk melihat selnya.
2: Itu apa yang dilakukan, dokter?
1: Nah, jadi benjolan tadi, baik di KGB, di kelenjar getah bening, maupun benjolan dimanapun, di mame juga, itu dilakukan tindakan namanya aspirasi jarum halus. Jadi kita ngambil sel, sedikit saja selnya di benjolan tersebut. Mitos di masyarakat bilang gini, dok saya tidak mau di EPNAB dok, nanti kalau memang benjolan payudara saya ini ternyata ganas, nanti menyebar loh dok, habis dokter
2: tusuk-tusuk. Gitu.
1: Nah itu sebenarnya salah. Jadi penyebaran kanker itu atau tumor ganas itu tidak serta-merta dorong sama jarum saya tadi atau jarum tindakan dokter yang lain. Jadi penyebaran itu melalui kadang melalui saluran limpe atau pembuluh darah lain yang menyebar ke kelenjar getah beningnya. Jadi tidak melewati jarum tadi. Jadi jarum itu ngambilnya juga sedikit sekali, sangat sedikit diambil, kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Kita lihat, oh ini selnya ganas apa jinak sih. Kalau jinak, oke, aman, terserah nanti dikembalikan kepada dokter klinisinya, baik bedah, penyakit dalam dan sebagainya, paru, kulit dan sebagainya. Untuk tindakan selanjutnya bagaimana? Kalau memang mengganggu, biasanya dianjurkan untuk operatif, dilakukan operasi. Tapi kalau misalnya tidak mengganggu, biasanya dievaluasi, dimonitoring. Kita monitoring ya, kita evaluasi 6 bulan lagi, apakah membesar, apakah jadi nyeri, apakah terjadi perubahan kulit. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan-perubahan itu, biasanya langsung tindakan operasi. Tapi kalau misalnya waktu kita dilakukan EPNAB tadi, ternyata kok ada sel yang tidak enak, warnanya, bentuknya beda, gedenya beda, terus matanya mencolok. Memang sel ganas itu kalau di bawah mikroskop kami kelihatan itu beda banget, serem, matanya itu mencolok kayak kayak garang gitu. Nah, terus kalau memang ada curiga sel-sel yang ke arah suatu keganasan, kadang dokter spesialis patologi anatomi nulisnya kadang bilang disertai dengan atipik, atau kalau memang cetar membahana tuh selnya, sudah banyak sekali, udah saking ganasnya, udahlah langsung dibilang biasanya karsinoma atau kanker. Nah, itu biasanya selanjutnya pasien yang di EPNAB dengan tindakan EPNAB tadi dengan hasil sel atipik yang curiga, mencurigakan keganasan, atau sudah didiagnosa itu suatu karsinoma atau kanker tadi, biasanya tahap selanjutnya adalah di biopsi. Bisa di biopsi kecil, jadi diambil sedikit, namanya core biopsi. Nanti diperiksa histopatologinya, apakah sesuai dengan hasil EPNAB-nya. Nah, di situ ketahuan, oh ternyata memang ganas. Eh, ternyata sel atipik tadi ternyata cuman makrofag, sel radang yang makanin sel yang lain. Nah, itu namanya makrofag. Jadi kalau ternyata oh sel atipik tadi cuman sel makrofag yang gede banget, makanya dia
2: masih
1: beda,
2: aman itu ya?
1: Masih aman. Oh ternyata peradangan, karena misalkan mastitis, mastitis maksudnya peradangan di payudara tadi, gara-gara misalnya ibu hamil menyusui, gara-gara misalnya lecet puting susunya, tidak menyusui lagi, akhirnya air susunya tertahan, kemudian infeksi. Oke, bisa. Atau TB payudara bisa, jadi bisa. Jadi ternyata itu adalah suatu infeksi tuberkulosis. Bisa, jadi selnya gede-gede, kayak mirip sel ganas, mencolok juga matanya gitu. Jadi enggak, baru dilanjutkan terapi selanjutnya.
2: Terapi selanjutnya.
1: Betul, itu namanya tindakan EPNAB.
2: Tapi apakah semua benjolan tadi, kalau dokter katakan tidak semuanya kanker gitu.
1: Betul.
2: Ya. Tapi ada jugakah kanker yang tidak dengan tanda-tanda benjolan sebenarnya, dokter?
1: Bisa sih. Jadi kanker kulit terutama. Jadi dia cuman bentuknya kebiruan atau kecoklatan, mirip tai lalat. Bahkan tidak timbul sama sekali. Itu namanya kanker kulit. Bisa dibilang basal cell carcinoma kalau kita sebutin diagnosa secara medisnya. Jadi dia cuman kadang cuman plat, tidak menimbulkan benjolan sama sekali di kulitnya, tapi ada perubahan warna kayak membiru atau coklat. Nah biasanya coklat sih paling banyak.
2: Itu menyebar dok?
1: Tidak. Jadi dia cuman di area yang terpapar sinar UV, sinar matahari. Kebanyakan yang terdiagnosa kanker kulit tadi adalah orang asing yang pigmen melaninnya kurang ya. Jadi sering terpapar matahari dia gampang sekali. Terus orang kita pribumi, orang Indonesia terkena kanker kulit biasanya pada beberapa yang pekerjaannya memang
2: di luar,
1: di luar terus, kayak petani yang terpapar, benar-benar terpapar sinar matahari bisa. Jadi ada beberapa kanker kulit yang tidak memiliki benjolan, tapi kok ada keluhan berat badannya turun, padahal makannya lumayan juga biasa. Terus ada pembesaran, akhirnya pembesaran kelenjar getah bening, ternyata dia sudah metastasis ke tempat lain. Nah bisa.
2: Tapi pernah pengalaman teman Mada gitu ya, kebetulan tuh juga kemarin sampai diangkat sih, tapi alhamdulillah katanya tumornya
1: jinak
2: gitu ya. Kemarin ada difotoin gitu di sekitar waktu meriksa gitu ya di daerah payudaranya. Nah itu kalau misalnya udah dinyatakan tumor jinak itu masih perlukah dokter untuk ada sesuatu yang kita sebagai orang awam gitu ya, jadi awareness gitu.
1: Nah jadi kalau di payudara biasanya paling banyak adalah fibroadenoma mame. Itu adalah tumor jinak yang biasanya karena stroma atau karena jaringan ikat di mamenya sendiri itu terjadi perubahan. Tapi perubahannya itu tidak menyebabkan suatu keganasan. Jadi kanker jinaknya itu kadang berhubungan dengan hormonal.
2: Itu hormonal kita masing-masing.
1: Bisa. Jadi kadang mamanya nih pernah punya, dulu mama ada juga benjolan di situ tapi tidak diapa-apain. Terus kakaknya juga misalkan oh ternyata bisa faktor keturunan, bisa. Jadi jinak pun bisa ada genetiknya. Ganas pun juga
2: ada genetiknya.
1: Ya, oke. Jadi ganas itu biasanya gini. Kalau ada runutan orang tua misalkan dari kakek neneknya atau neneknya ada riwayat kanker rahim misalkan, bisa jadi ke ibunya, anaknya maksudnya, itu kanker payudara. Bisa
2: dari rahim
1: bisa,
2: ke payudara gitu ya?
1: Bisa, bisa juga misalkan nih satunya kanker payudara, nanti ke anaknya malah kanker yang lain. Jadi namanya genetik. Jadi genetik itu ada gen-gen yang pembawa. Kalau

0: Ya, nah jadi apa-apa yang beliau jelaskan kemarin, yang jaga gaya hidup, merokok, makanan, dan sebagainya, itu sangat-sangat dijaga. Apalagi dengan faktor risiko tadi, misalkan udah ada keluarga yang pernah CA, dan keluarga dekat lagi nenek atau kakek, itu gak usah kanker payudara pun, kanker usus pun bisa. Jadi ada genetik nih, sudah kita punya genetik yang ke arah kanker. Sama kayak kita punya genetik punya diabetes. Nah, itu anak-anaknya harus benar-benar lifestyle-nya tuh
1: dijaga
0: betul. Jadi kebiasaan hidup, biasanya tiap pagi minum teh manis, manis banget,
1: enggak cuma
0: siangnya minum lagi. Terus ya itu kalau udah punya genetiknya seperti itu harus dihindari. Jadi betul-betul menjaga sama sekali ininya, apalagi hidup, punya genetiknya CA. Yang tidak punya pun, yang gak ada sama sekali. Orang tua saya tidak ada, dokter, tidak ada yang keluhannya seperti saya. Terus sepupu-sepupu saya pun tidak ada. Bisa jadi di dalam dirinya sendiri sebenarnya sudah ada bibit nih. Terus ada stresor yang kuat, baik pekerjaan atau keluarga atau dan sebagainya, yang membuat stres. Stres sendiri bisa memicu
1: datangnya
0: yang bibitnya tadi harusnya tertidur muncul. Jadi tidak hanya radiasi seperti elektronik atau radiasi dan sebagainya atau makanan, stres sendiri bisa memicu. Jadi
1: stres nih ya.
0: Makanya kadang yang sudah terdiagnosa, kadang ada yang keluarganya, dok jangan kasih tahu dok ibu saya kalau sakitnya itu adalah kanker. Karena kalau beliau down,
1: tambahan lagi tuh ya.
0: Iya, pengobatan. Jadi gini, mending misalkan nih seseorang sudah terdiagnosa atau dengan benjolan, satu orang, satu pasien sudah memeriksakan benjolannya, terus sudah dinyatakan nih, sudah divonis, sudah dengan pemeriksaan yang begitu lengkap, dengan radiologi, dengan tadi aspirasi jarum halus nih, yang namanya FNAB, dinyatakan nih ada sel ganasnya nih. Ya udah, mumpung sehat, nggak usah mikir-mikir lagi, nggak usah dibikin stres, langsung kata dokternya dioperasi, siap dokter, operasi. Karena kalau lama, yang namanya sudah terdiagnosa itu berarti perjalanannya, tadi saya bilang kan 15-20 tahun itu perjalanan penyakitnya kan udah lama.
1: Dan ini baru terlihat nih ya.
0: Baru terlihat nih. Ini kan berarti udah lama nih, udah mau nyebar nih, sudah tinggal dipicu dikit aja. Stres, terus down. Ya udahlah, penyakitnya nyebar. Jadi kalau daya tahan tubuh jelek, setelah itu baru setelah menderita lahir, setelah tidak tahan lagi dengan kondisinya, barulah berani
1: dioperasi
0: atau barulah berani di kemoterapi. Tapi kondisi tubuh sudah luar biasa turun.
1: Capek ya sebenarnya tubuh.
0: Kemudian biasanya dengan penderita dengan kanker itu sendiri, pasti asupan makannya pasti berkurang karena stres tadi. Jadinya HB-nya sendiri menurun, sedangkan untuk terapi selanjutnya kemo maupun operasi itu hasil laboratoriumnya harus bagus.
1: Dalam keadaan yang prima-prima gitu.
0: Betul. Jadi kalau mending yang memang enggak semudah itu. Memang enak aja dokternya ngomongnya gitu, kita yang merasakan bagaimana. Memang tidak semudah itu, tapi makanya perlu dukungan keluarga, dukungan teman dekat, dukungan teman kantor, semua harus mendukung untuk mensupport, kasih semangat lah. Ayo buang aja, ngapain dipelihara, itu udah bilang ganas, mending dibuang, mending
1: secepatnya
0: mending diangkat. Nah, mumpung kondisi tubuh yang prima. Kalau sudah kondisi tubuh jelek, ya.
1: Karena biasanya kadang emang ada yang seperti itu ya, kasus-kasus ya dokter.
0: Banyak
1: menunggu
0: sekali.
1: Untuk tidak apa-apa, terus

0: mengambil jalan yang dengan
1: betul,
0: alternatif biasanya gitu ya. Walaupun kayaknya itu banyak kontroversi juga di luar sana, dokter ya. Nanti kita akan bahas lagi, dokter ya. Nanti kita mau jeda sejenak dulu ya. Dan juga para pendengar, pemirsa, tetap bersama kami. Mungkin ada yang mau gabung, nanti silahkan ya ditunggu di dua line telepon kita, ataupun juga mengomentari, ketik aja langsung di YouTube ya, di chat live kita. Silahkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosto Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Cerita Siang Hari ya, menguak misteri kanker dan apakah benjolan ini harus dioperasi, bersama dengan Dr. Maya Juniarti, spesialis patologi anatomi ya, yang masih mau gabung, nanti kita tungguin lagi. Tapi ini dokter, sebelum kita lebih jauh gitu ya, ini sudah ada yang bergabung juga tadi di pertanyaan masuk di Mada gitu ya. Mada bacain dulu sebentar. Ya. Ini bagaimana katanya mengetahui kanker darah, dokter? Ini cukup baru di telinga Mada mungkin gitu ya. Dan juga bagaimana bila ini penderitanya adalah balita dan bagaimana cara mengatasinya, dokter?
1: Okay.
0: Mungkin silahkan dari dokter ini.
1: Okay, jadi ya tadi yang Mada pernah tanya tadi, kanker itu ada nggak yang ada benjolannya? Ada.
0: Darah ya. Juga nggak ada berarti?
1: Darah juga nggak ada benjolannya kan, di dalam darah. Jadi kanker darah itu bisa diperiksa biasanya lewat hapusan darah tepi. Jadi darahnya sendiri kita periksa, biasanya dikirimnya bukan ke laboratorium patologi anatomi, tapi dikirim ke laboratorium PK, laboratorium klinik. Jadi lab yang biasa kita periksa darah. Iya. Nah, nanti itu akan dihapus, darahnya dihapus kayak hapusan darah tepi gitu, untuk lihat di situ adakah kelainan struktur darah normalnya, apakah ada terjadi perubahan atau biasanya memang bisa kita lihat lewat laboratorium kami, laboratorium patologi anatomi, dengan cairan cerebrospinal. Jadi cairan LCS, tulang belakangnya, diambil cairannya, dikirim ke kita, apakah ada sel blast. Sel blast itu menentukan dia suatu kanker darah. Oke, jadi di hapusan darah tepinya pun biasanya langsung kelihatan. Kalau memang biasanya kebanyakan udah balita, bayi sendiri udah ketahuan.
0: Bisa dilihat.
1: Bisa ya? Dilihat dari darahnya sendiri.
0: Tapi kalau dari balita sendiri apa yang bisa di orang tua aware gitu ya? Kan apa tanda-tandanya, sedangkan benjolan juga nggak ada gitu, dokter.
1: Jadi biasanya balita itu sendiri dengan kelihatan pucat dia. Jadi awarenya, oh ini kayak anemia. Jadi kayak orang yang gak punya darah, pucat sekali bayinya. Jadi biasanya dari baru lahir pun udah kelihatan perbedaannya dari bayi normal yang nangisnya kuat, ini cuman merengek atau nangisnya gak terlalu kencang. Nah, itu udah kelihatan tuh. Udah kelihatan biasanya kan kadang melahirkan itu biasanya didampingi bidan atau kalau di rumah sakit biasanya didampingi sama dokter anak, dokter opjinnya. Dokter anak tuh udah pasti udah karena pengalaman ya. Ini kok
0: ya,
1: beda ya nih bayi gitu kan. Biasanya kalau melahirkan di rumah sakit sendiri pun pasti semua bayi yang baru lahir itu darahnya pasti dicek. Kalau ternyata HB-nya rendah sekali, biasanya curiga ke arah sana. Dan biasanya itu adalah genetik juga. Jadi kebanyakan ada yang, makanya kan dilarang untuk menikah jarak dekat, maksudnya jarak dekat tadi saudara sendiri. Karena kalau genetik itu kan adanya tersimpan di dalam sel tubuh kita ya. Jadi kalau misalnya sama-sama saudara, sepupuan gitu, menikah, angka munculnya itu akan lebih besar dibandingkan yang beda, nggak kenal sama sekali, nggak ada sangkut pautnya dengan keluarga. Jadi bisa kelihatan lewat pemeriksaan darah namanya. Jadi nggak harus di ronsen, enggak, karena dia tidak bentuk benjolan. Enggak harus di CT scan juga enggak. Jadi pemeriksaannya adalah lewat
0: darah tadi.
1: Darah. Jadi hapusan darah tepi. Jadi bisa kelihatan dia ke arah mana. Kemudian kadang bisa kalau memang ada benjolan, benjolannya biasanya di kelenjar getah beningnya. Kalau di kelenjar getah beningnya kita bisa lakukan namanya histopatologi. Jadi diambil, diangkat, diperiksa. Oh ternyata ini adalah suatu limfoma. Limfoma itu adalah keganasan juga. Jadi bisa kalau untuk bayi bisa berhubungan dengan darahnya tadi.
0: Tadi kalau ada limfoma terus ada kista juga nggak, Kak Dok, yang untuk benjolan-benjolan ini?
1: Jadi benjolan itu tidak mesti bentuknya padat. Jadi kita bahas sendiri tentang benjolan ya. Benjolan itu adalah penonjolan atau massa yang berbeda dari struktur normal.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu benjolannya yang bisa dilihat dengan mata maupun dengan ronsen atau bantuan pemeriksaan lanjutan. Ronsen, USG dan sebagainya. Itu adalah benjolan tadi. Nah, itu yang disebut benjolan. Kemudian kapan sih benjolan itu punya sifat macam-macam? Ada yang keras, ada yang lunak. Kalau lunak, terus kayak balon, dipencet itu kayak bentukan balon, kayak kita. Iya, kayak squishy, itu biasanya kista. Nah, kista itu macam-macam, ada yang kelihatan dari luar. Kadang ada yang disendi di sini. Nah, itu namanya ganglion. Itu juga bentukan semirip kayak kista, isinya cairan. Di rahim atau bukan di rahim sih maksudnya, di ovarium, saluran perkembangan wanita. Nah, jadi di ovarium itu kadang banyak sekali yang kita bilang kista coklat. Jadi kista isinya itu perdarahan sebenarnya. Jadi kista coklat itu banyak sekali pada nona-nona, bukan pada ibu-ibu malah, pada yang masih belum menikah malah. Jadi kista itu pada ovariumnya atau indung telur. Kita sebutnya secara awam indung telur. Jadi kista itu sebenarnya tidak ganas, jinak, tapi ada yang berkembang ke arah keganasan. Nah, itu bukan kista lagi, itu malah jadi karsinoma, jadi kanker. Jadi kista yang berkembang bisa bermutasi. Jadi dia kista coklat yang bermutasi, kista-kista yang sebenarnya awalnya bagus tapi ternyata ada paparan apa, dia bermutasi akhirnya menjadi suatu keganasan bisa. Tapi kalau kista sendiri, kista baik kista di rahim maupun kista di serviks, mulut rahim atau kista di indung telur tadi, itu bersifatnya paling banyak adalah jinak. Kista di hepar, di hati juga ada, juga jinak. Jadi di gigi, gigi itu juga ada namanya kista, odontogenic kist. Jadi dia kistanya di gigi, juga kita bisa periksa. Jadi itu juga bersifat jinak.
0: Apa jadi, yang harus lakukan kalau jinak nih dok? Haruskah diangkat, dibersihkan?
1: Kalau di gigi jelas mengganggu. Biasanya dia antara sela gigi atau di akar gigi. Itu kan mengganggu ya, mengganggu aktivitas ya.
0: Lagi.
1: Sakit lagi kita biasanya dioperasi, dibuanglah kistanya buat giginya biar cepat bagus lagi. Terus kalau kista rahim tadi sama, misalkan keluhannya itu nyeri perut, haid yang nyeri. Nah, dismenor namanya ya. Dismenore itu haid nyeri. Haid yang kadang remaja-remaja kalau sudah haid itu kesakitan. Nah, itu bisa ke arah ciri-ciri kista. Jadi kalau misalnya diperiksa, oh ternyata ada kistanya. Kadang dianjurkan kalau memang besar, sudah mengganggu organ sekitar, itu dianjurkan untuk dioperasi. Nah, itu kista. Ada juga benjolan yang jinak tadi, lipoma. Lipoma itu sejenis penumpukan lemak, tapi dia berkapsul. Lemak yang tumbuhnya tadi, tumbuhnya cepat, tumbuhnya tidak terkontrol, itu karena tapi bersifat jinak. Jadi lemak biasanya berada di punggung, bisa di tangan, bisa di kulit bagian mana, biasanya berada di bawah kulit. Kalau kista lipoma tadi jinak, sebenarnya biasanya dievaluasi saja, tidak perlu dioperasi. Tapi kalau sudah mengganggu aktivitas, mengganggu pergerakan atau ada nyeri, itu biasanya disarankan untuk dilakukan tindakan operatif.
0: Karena harus diangkat tadi ya, aktivitas juga terganggu. Baik, tapi kalau ada yang bilang ini dok, apakah si benjolan ini bisa diurut, boleh diurut seperti apa?
1: Sebenarnya jawabannya adalah tidak.
0: Tidak ya.
1: Jadi benjolan itu, apalagi misalkan kista, kista itu kan mirip kayak balon ya. Kalau diurut dia malah tambah besar dong. Kan dia kegencet-gencet-gencet. Terus kayak kelenjar getah bening. Sebenarnya kelenjar getah bening itu dia berkapsul. Jadi kalau diurut dia gitu-gitu doang. Tapi area sekitar si kelenjar getah bening itu jadinya bengkak, edem. Oh. Jadi merasa tidak nyaman, terus kayak, loh kok membesar ya? Huh?
2: Lalu,
1: jadi
2: makin panik ya?
1: Makin panik, makin tambah cemas dan tambah gugup dan sebagainya, tambah nggak karuan, tambah mikir macam-macam. Padahal gara-gara diurut tadi. Jadi misalkan memang ada nyeri, mengganggu, mending periksakan dulu. Tapi kalau misalnya ternyata tidak apa-apa, perlu dievaluasi, ya sudah dievaluasi aja. Saran apa dari ahlinya, dari dokternya, ya itulah yang kita kerjakan. Jadi benjolan apapun kalau bisa jangan diurut dulu, apalagi misalkan kayak orang kecelakaan itu curiga ini udah patah deh, bentukannya udah nggak normal deh, jangan diurut dulu deh, mending diperiksakan dulu.
2: Langsung datang dulu ke vaskes terdekat gitu ya.
1: Kalau memang itu cuman bengkak-bengkak biasa, oke lah, nggak apa-apa dikasih yang untuk meredakan bengkaknya, oke, aman.
2: Kita kan kebanyakan di sini apa-apa mas diurut gitu ya.
1: Nah kalau misalnya dilihat, bentuknya kok miring ya tangannya. Kok bentuknya aneh ya, nggak kayak normal. Yaudah jangan diapa-apain deh, daripada tambah remuk. Mending bawa dulu, dilihat dulu. Oh ternyata ini nggak apa-apa bu, cuman bengkaknya doang yang bikin-bikin miring atau apa. Tapi kalau ternyata itu adalah patah, fraktur. Waduh, jangan diapa-apain deh. Betul-betul. Mending kadang kita udah tahu ini patah atau fraktur, kita sebutnya dok. Kami mau pulang saja dok.
2: Mau dibawa
1: udah tahu pelajar lah. Waduh, langsung deg-degan dokternya. Waduh, mau diapain nih pasiennya di rumah?
2: Sedangkan dokter tahu nih harus diapain gitu ya. Oke, dokter ini kita mau coba bergabung juga sama yang pendengar ada di WhatsApp nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Mada.
2: Inggi, silahkan.
3: Selamat siang Mbak Dokter M.
1: Inggi. Oh iya, kok tahu?
3: Memang paskes istri saya dong.
1: Alhamdulillah Bapak.
2: Ini dengan si Bapak siapa ini Pak?
3: Dengan Bang I.
2: Bang I tadi, Bang I. Silakan Bang I.
3: Belitung Darat.
2: Inggi. Apa yang mau diinikan Bang I?
3: Ini dok. Saya ini punya anak dok.
1: Siap.
3: Kebetulan saya ini nggak tahu juga dulunya. Ternyata kankernya itu sudah parah betul dok.
1: Inggi.
3: Akhirnya dioperasi, tapi nggak di kemo dok, cuma di sinar aja. Terus apa ada keturunannya dok?
1: Nah,
2: kan ada genetik gitu ya.
3: Sepupunya ini dari keluarga ibunya juga kena, dari keluarga bapaknya juga kena. Ketemunya itu di rumah sakit Ulin kok. Yang dari ibunya tuh sudah meninggal dunia kemarin. Jadi anak saya itu alhamdulillah sekarang sudah bisa kerja.
2: Sudah kembali
3: dan
2: ke aktivitas
3: tidak,
2: normal.
3: Tidak kontrol lagi dok.
2: Baik, siap.
3: Nah, apakah itu berlanjut atau gimana dok?
2: Apa harus lakukan ya?
1: Inggi, izin Bapak I, jadi kan manggil pian Bapak. Bapak izin benjolannya anaknya di mana Inggi?
3: Di payudara dok.
1: Oh siap.
3: Sudah diangkat dok.
1: Oh Inggi siap Inggi.
2: Mau langsung dijawab nih dokter ya?
1: Siap. Ulun jawab Bapak lah. Izin ulun menjawab. Mudahan berkenan. Jadi benjolan payudara tadi, kalau misalnya sudah terdiagnosa, kalau itu adalah ganas, suatu keganasan, kadang memang ada yang sifatnya apa kita sebut, kalau kami dokter bilangnya grading, tingkatan. Jadi ada yang namanya tingkatan 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Biasanya tingkat 3 itu adalah sudah yang sangat ganas. Jadi tingkat 1 itu berarti kankernya itu sendiri tidak perlu tidak perlu dilakukan kemoterapi. Tapi ada juga, jadi biasanya kalau breast cancer atau kanker payudara itu diperiksa lagi imunohistokimia. Jadi imunohistokimia itu sendiri untuk mengetahui subtipe. Jadi kanker sendiri kan ada macam-macam tadi, kanker payudara, kanker rahim. Nah, setelah kita ketemu kanker ini adalah kanker payudara, maka akan dilakukan tindakan selanjutnya adalah pemeriksaan imunohistokimia untuk menentukan subtipenya sendiri. Subtipe itu untuk menentukan apakah ini kemoterapinya yang A atau yang B atau yang C. Jadi ada beberapa kemoterapi. Nah, jadi ada yang kemoterapi hormonal, ada yang kemoterapi tergantung dari hasil imunohistokimianya tersendiri. Ada imunohistokimia yang semuanya negatif, namanya triple negative breast cancer. Itu memang saat ini untuk kemoterapi itu tidak ada. Jadi dan untuk triple negative breast cancer itu biasanya usianya muda. Kemungkinan nanti bisa deh dibawa ke klinik saya. Saya bacakan hasil imunohistokimianya anak bapak. Apakah memang ke triple negative breast cancer tadi yang negatif semua hasil imunohistokimia. Itu memang untuk kemoterapinya sendiri masih dalam tahap penelitian. Jadi belum
2: tergolong baru kayak ini, dokter?
1: Tidak, sebenarnya udah lama, tapi memang tidak ada terapi yang kemoterapi yang benar-benar gitu ya? Benar-benar cocok untuk tipe subtipe cancer itu sendiri. Jadi memang ada yang baru namanya anti PD-L1, tapi masih juga masih dalam proses perkembangan dan mungkin belum masuk BPJS. Jadi mungkin belum bisa dikeluarkan untuk kemoterapi secara umum, secara besar
2: gitu ya.
1: Kemungkinan besar kalau dari melihat usia, memang kemungkinan imunohistokimianya ke arah triple negatif breast cancer tadi. Kemudian yang tadi kata bapak, ketemu sepupunya ternyata sama. Ya betul pak, jadi yang namanya kanker payudara itu paling banyak adalah genetik. Itu sudah karena penelitian saya sendiri waktu ngambil spesialis adalah kanker payudara dengan genetiknya triple negative breast cancer yang kemungkinan anak bapak sendiri mengalaminya. Nah, itu sendiri genetiknya tadi BRCA. Jadi memang ada genetiknya, jadi bisa mungkin misalkan kakek neneknya atau neneknya atau datunya
2: keturunannya nih ya.
1: Kada sampai diperiksa sampai kayak anak pian yang sudah dioperasi, di biopsi, tapi udah umur udah meninggal. Jadi itu tidak terlacak di atasnya, tapi bisa terlacak di bawahnya. Jadi ini udah ada hitungannya, udah ada keluarga, ada sepupunya yang juga kena, atau ada pamannya atau acilnya atau keluarganya, siapa keluarganya yang kena. Jadi sekarang kalau bisa ke apa namanya lifestyle-nya
2: dijaga,
1: dijaga. Jadi ini jalan apa namanya semua dari olahraganya harus bagus,
2: makanan terjaga,
1: makanannya jangan yang apa
2: pengawet,
1: bakar-bakaran, terus rokok dihindari,
2: jangan stres juga,
1: stres dihindari. Jadi semua yang bisa pencegahan, faktor pencegah memang sulit sekali. Kita biasa ini sudah bagus Banjarmasin yang mengadakan kayak jalan santai di Siring, yang olahraga
2: everyday,
1: habis itu sepedaan atau dan sebagainya yang membantu pola hidup yang sehat, olahraga gitu yang itu sudah lumayan bagus mengangkat kesehatan di Banjarmasin lumayan. Maksudnya memang tidak semudah itu kita merubah pola hidup,
2: tapi mencoba setidaknya.
1: Mencoba setidaknya mencoba yang tadi makanannya yang biasa apa yang dengan pengawet dan sebagainya itu dihindari, yang bakar-bakaran diganti dengan yang kukus-kukusan besumap jerpaai. Nah, oke, okay. Jadi yang bisa dihindari okay. Karena ini sudah genetiknya udah. Kalau misalkan kita punya alat untuk pemeriksaan genetik VCR namanya, alat VCR untuk ngetes benar nggak sih genetik anak bapak ini okay. memang positif pada kanker payudara, dan kemungkinan keturunan-keturunannya itu harus dijaga nanti okay. insya Allah misalkan sudah menikah nih punya anak, nah anaknya dijaga betul-betul makanannya dari awal okay. dari awal kehidupannya hitungannya tetap dijaga bagaimana untuk pola hidupnya okay. bagus.
2: Siap, okay. gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa menjawab ya Bang Im ya. Terima kasih banyak dan
3: terima kasih dok.
2: Tapi
3: dok
1: pun
3: itu kan anaknya dok.
2: Enggi.
3: Sekarang ayahnya lagi yang kena dok, jadi pasien HD.
1: Oh, enggih. Nah untuk HD sendiri, ulun langsung jawab kada apa-apa kah ini?
2: Boleh singkat tapi dokter ini kita waktu juga terbatas.
1: Oke. Okay. Untuk HD sendiri biasanya faktor risikonya banyak bapak. Jadi bisa dari kencing manis, bisa dari darah tinggi. Misalkan darah tinggi yang lama tidak terkontrol, bujur aja misalkan berobat pian wadah ulun. Misalnya berobat, tetap minum obat, tapi kadang ingat, kadang-kadang minum obatnya. Nah itu akumulasi akan kedepannya adalah memperparah fungsi ginjalnya. Ginjalnya parah, yang harusnya bekerjanya biasa-biasa aja, ini bekerjanya 24 jam, akhirnya ginjalnya rusak. Nah okay, itu.
2: Baik, siap ya. Okay. Bang I, nanti terima lagi mungkin kita bisa berbincang ya.
1: Sama-sama bapak.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Semoga membantu.
2: Amin. Bu dokter, ini luar biasa hari ini ya. Nampaknya juga sebenarnya di luar sana masih banyak lagi kasus-kasus yang harusnya bisa dikulik lagi di sini, tapi waktu juga terbatas. Singkat, mungkin pesan untuk kita semua di siang hari ini, dokter.
1: Oke, untuk pesannya, semua benjolan itu bukan suatu kanker.
2: Oke.
1: Benjolan tidak harus dioperasi. Kadang suatu benjolan jangan panik dulu, perlu pemeriksaan dulu, baru kita bisa menentukan itu adalah suatu keganasan atau tidak. Jadi apapun itu, sesuatu yang berbeda dari tubuh, mending diperiksa dulu. Sesuatu benjolan, mending dilihat dulu. Kemudian setelah dievaluasi, oh ternyata begitu-begitu saja besarnya, tidak besar sekali, atau tiba-tiba dalam satu bulan membesar, mending dibawa ke fasilitas kesehatan yang lengkap.
2: Siap, itu ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya di obrolan siang hari ini pendengar yang memberikan wawasan baru lagi bagi kita ya. Jangan pernah menyepelekan benjolan kecil ya, atau bahkan penyakit-penyakit kecil yang udah dirasa gak enak gitu di tubuh tuh kadang malah disepelekan karena kecil juga dan segalanya. Nah tuh jangan ya, tolong bawa ke vaskes terdekat dulu ya. Betul. Mudah-mudahan dokter juga selalu sehat, nanti ketemu lagi Amin. Di lain kesempatan. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sama-sama. Dan pendengar pemirsa, sampai bertemu di obrolan cerita siang hari ini nanti lagi. Pada pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk

0: sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasirana.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Berbagai informasi liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Yaumil Madah.

0: Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan penertiban pendataan penduduk non-permanen atau PNP yang dinilai masih belum optimal. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
1: Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan koordinasi lintas instansi dalam penertiban pendataan penduduk non-permanen atau PNP. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut dengan membahas implementasi Permendagri Nomor 74 tahun 2022 tentang pendaftaran penduduk non-permanen yang dinilai belum berjalan optimal. HRD PT Gawi Makmur Kalimantan Henry Irawan menyebut, banyak pekerja perantau belum bersedia memindahkan domisili karena belum menetap secara permanen. Menurutnya pendaftaran sebagai penduduk non-permanen menjadi solusi agar keberadaan mereka tetap tercatat tanpa harus mengubah alamat pada KTP. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Habib Hamid Bashi menegaskan, masih banyak penduduk non-permanen yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan. Yang menjelaskan data penduduk non-permanen menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai program pelayanan publik. Akurasi data juga diperlukan agar pemerintah dapat merencanakan layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan sesuai kondisi real di lapangan.
2: Berdiskusi berkenaan dengan Permendagri Nomor 74 tahun 2002 tentang PNP penduduk non-permanen yang sampai saat ini masih banyak yang belum tercatat. Sehingga dengan tidak tercatatnya kedudukan ini, maka pelayanan kepada masyarakat itu sendiri tidak bisa dilayani dengan maksimal karena tidak tercatat. Begitu juga dengan pindah datang ada dari daerah lain ke daerah Tanah Laut, bahkan dari luar daerah yang masih belum tercatat.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut Andra Eka Putra mengungkapkan, pendataan PNP masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di kawasan perkebunan dan daerah terpencil. Kondisi tersebut terlihat saat pelaksanaan posyandu yang jumlah pesertanya seringkali melebihi data sasaran karena banyak warga non-permanen belum masuk dalam pendataan. Lebih lanjut, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalsel Ilham Nur juga mengusulkan pengembangan aplikasi khusus untuk mendeteksi status penduduk non-permanen secara lebih efektif. Ia juga menilai kesadaran masyarakat untuk melaporkan status kependudukan perlu terus ditingkatkan agar hak pelayanan publik tetap terpenuhi. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Menyikapi maraknya kasus kriminalitas di Kota Banjarmasin, kepolisian berkomitmen meningkatkan patroli dan pantauan keamanan. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
3: Maraknya kasus kriminalitas sepanjang tahun 2026 mendorong jajaran Polresta Banjarmasin untuk mengintensifkan pantauan keamanan di seluruh wilayah Polsek. Catatan kepolisian menunjukkan maraknya kasus penganiayaan yang berujung kematian menjadi isu penting yang menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Menyikapi fenomena tersebut, pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar menegaskan pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperketat patroli rutin di titik-titik rawan.
4: Jadi juga kita untuk mengantisipasi ini, kita juga sudah membentuk tim untuk melakukan kegiatan-kegiatan tindakan kepolisian, membentuk satgas kaitan dengan premanisme, kemudian senjata tajam, kemudian dengan minuman beralkohol. Beberapa sudah kita lakukan penindakan dan sudah kita proses hukum.
3: Selain peningkatan patroli, Kombes Pol Timbul RK Siregar juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak ragu memanfaatkan layanan telepon 110 jika menemukan indikasi gangguan Kamtibmas. Respon cepat masyarakat diharapkan mampu menekan potensi tindak pidana, sekaligus mengembalikan rasa aman bagi warga Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Beralih kita ke informasi lainnya pendengar, Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome menilai Kota Banjarmasin layak menyandang predikat Kota Inklusi. Hal ini berkat dukungan terhadap penyandang disabilitas di Kota Seribu Sungai. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Kota Banjarmasin dinilai semakin menunjukkan komitmennya sebagai kota inklusi atau ramah terhadap penyandang disabilitas. Berbagai kebijakan dan kesempatan yang diberikan dinilai telah membuka ruang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pendidikan maupun kehidupan sosial. Akan tetapi, upaya mewujudkan kota yang benar-benar inklusif masih memerlukan penguatan di berbagai sektor. Selain peningkatan aksesibilitas, penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga menjadi faktor penting agar kesetaraan dapat terwujud secara menyeluruh. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan keluarga besar Pikpotats Kalsel menilai Kota Banjarmasin sudah layak disebut sebagai kota inklusi. Hal tersebut terlihat dari semakin terbukanya kesempatan bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk memperoleh hak yang sama.
6: Kami memang berharap semakin banyak lagi sekolah-sekolah inklusi dibuka, karena tidak mudah menjadi sekolah inklusi. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan sarana pendukung yang harus disiapkan, terutama terkait guru pendamping. Itu tidak mudah. Maka dari itu mungkin ke depan diperbanyak lagi guru-guru pendampingnya yang lulusan pendidikan luar biasa, sehingga bisa menambah dukungan untuk terbentuknya sekolah-sekolah inklusi di Kota Banjarmasin.
5: Menurutnya, keberhasilan sebuah kota inklusi tidak hanya diukur dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerima penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Edukasi mengenai pentingnya kesetaraan dinilai perlu terus dilakukan agar stigma terhadap penyandang disabilitas semakin berkurang. Pihaknya berharap Kota Banjarmasin dapat terus memperkuat komitmen sebagai kota yang inklusif di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, hingga ruang-ruang sosial. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Banjarmasin diyakini mampu menjadi kota yang benar-benar memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh penyandang disabilitas tanpa terkecuali. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Masih bersama di Lintas Banua siang, pendengar dan pemirsa. Peringatan Hari Kebaya Nasional ketiga di Kalimantan Selatan menjadi momentum pelestarian budaya sekaligus juga memperkuat ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. TPPKK dan Dekranasda Kalsel mendorong kebaya dan kain sasirangan semakin dikenal, khususnya di kalangan generasi muda. Informasi selengkapnya di Kimunadi.
7: Kami ucapkan selamat datang kepada
8: tim penggerak PKK dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kalimantan Selatan mendorong pelestarian kebaya dan sasirangan melalui seminar Hari Kebaya Nasional ketiga di Banjarmasin Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan diikuti perwakilan dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, menyoroti pentingnya menjaga kebaya sebagai warisan budaya bangsa sekaligus memperkuat sasirangan sebagai identitas budaya Banua. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Patrujanah Muhyiddin, mengatakan peringatan Hari Kebaya Nasional harus menjadi momentum untuk mendukung para pelaku UMKM dan pengrajin daerah. Menurutnya, kolaborasi Tim PKK dan Dekranasda diharapkan dapat memperluas promosi produk kerajinan lokal yang dipadukan dengan kebaya sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Selain itu, edukasi kepada generasi muda juga dinilai penting agar kebaya dan sasirangan tetap relevan dan diminati di tengah perkembangan zaman.
9: Dengan diadakannya seminar kebaya pada hari ini, kami Dekranas dari Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan PKK Kalimantan Selatan, semoga dengan adanya hari kebaya ini lebih melestarikan dan mengedukasi anak remaja kita lebih mencintai kebudayaan kita dalam pakaian kebaya nasional, khususnya kita di Kalimantan Selatan kebaya dan kombinasi dengan wastra sasirangan.
8: Untuk diketahui, saat ini kain sasirangan telah memiliki perlindungan hukum melalui hak kekayaan intelektual. Perlindungan tersebut dinilai menjadi kekuatan dalam menjaga sasirangan sebagai kekayaan budaya daerah, sekaligus memberikan kepastian bagi para pengrajin untuk terus berinovasi.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin menggelontorkan bonus sebesar 679 juta kepada seluruh kafilah Musabakah Tilawati Al-Quran MTQ yang mewakili Kota Banjarmasin pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala. Bonus tidak hanya diberikan kepada para juara, tetapi juga kepada peserta yang belum berhasil meraih prestasi. Berikut laporan Juma Muhammad.
10: Kota Banjarmasin berhasil menjadi juara umum. Jadi hari ini juga diserahkan uang pembinaan kepada seluruh
11: Bonus tersebut diserahkan dalam acara pembubaran kafilah MTQ Kota Banjarmasin sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para kori-koriah Hafiz-Hafizah yang telah mengharumkan nama daerah. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Setda Kota Banjarmasin Judi Hair mengatakan, penghargaan tersebut merupakan komitmen pemerintah kota dalam memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar terus meningkatkan prestasi. Dari 64 peserta yang dikirim ke MTQ tingkat provinsi, sebanyak 54 orang berhasil meraih prestasi di berbagai cabang perlombaan. Pemkot Banjarmasin memberikan bonus sebesar 15 juta rupiah bagi peraih terbaik 1, 12 juta rupiah untuk terbaik 2, 10 juta rupiah bagi terbaik 3. Sementara peraih harapan 1 memperoleh 6 juta rupiah, harapan 2 5 juta rupiah, dan harapan 3 4 juta rupiah. Untuk kategori grup, bonus diberikan sebesar 25 juta rupiah bagi terbaik 3 grup dan 12,5 juta bagi harapan 2 grup. Tak hanya para pemenang, 10 peserta yang belum berhasil meraih juara juga tetap menerima bonus masing-masing 2 juta rupiah sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka membawa nama Kota Banjarmasin.
12: Hadiah ini terdiri dari pemerintah Kota Banjarmasin yang melalui Brak kepada jadi untuk yang pertama kita memberikan bonus sebesar 15 juta rupiah, kemudian untuk yang juara kedua 12 juta rupiah, kemudian peringkat ketiga 10 juta rupiah.
11: Mewakili Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menyebut hal ini menjadi bentuk perhatian konkret pemerintah Kota Banjarmasin atas dedikasi dan semangat berlatih yang tak pernah padam dari para kafilah maupun pendamping. Capaian ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kualitas pembinaan Qur'ani di Kota Banjarmasin terus mengalami peningkatan yang signifikan. Ia berharap bonus ini dapat menjadi penyemangat bagi para juara agar tidak cepat berpuas diri, melainkan terus mengasah kemampuan guna menghadapi perhelatan di level yang lebih tinggi.
10: Ini kafilah Kota Banjarmasin yang berangkat di Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-37 tingkat provinsi Kalimantan Selatan, dan alhamdulillah Kota Banjarmasin berhasil menjadi juara umum. Jadi hari ini juga diserahkan uang pembinaan kepada seluruh kafilah yang berhasil menjadi pemenang itu sebanyak 679 juta rupiah. Semoga uang pembinaan ini bisa terus memacu mereka untuk terus berprestasi dan semakin berprestasi lagi nanti mewakili Kota Banjarmasin di tingkat nasional.
11: Meski sukses menorehkan prestasi di MTQ tingkat provinsi, Pemkot Banjarmasin belum ingin berpuas diri. Pembinaan akan terus diperkuat dengan target mempertahankan gelar juara umum pada MTQ Provinsi Kalimantan Selatan tahun mendatang. Jemaah Muhammad melaporkan.
13: Berita olahraga.
0: Beralih kita ke informasi olahraga, pendengar dan pemirsa, puluhan atlet panjat tebing Kota Banjarmasin kembali menjalani sesi latihan rutin setelah sempat vakum beberapa pekan. Kembalinya latihan ini menjadi langkah awal bagi kepengurusan baru Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kota Banjarmasin dalam membangun kembali pembinaan atlet di Kota Seribu Sungai. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga.
14: Setelah sempat vakum berlatih selama beberapa pekan, atlet panjat tebing Kota Banjarmasin kini kembali menjalani sesi latihan di venue panjat tebing Gor Hasanuddin HM Selasa sore 22 Juli 2026. Puluhan atlet pemula hingga senior turun ke tempat latihan untuk kembali membangun kebugaran dan menyesuaikan diri dalam rutinitas program latihan. Salah seorang atlet pemula, Siti Alfiana Ardi, sangat berantusias mengikuti latihan perdananya. Ia mengatakan pada sesi ini para atlet pemula diajarkan dasar-dasar dan pemahaman tentang panjat tebing.
15: Kalau menurut saya, latihan hari ini cukup ringan karena disuruh merasakan aja dulu katanya. Jadi disuruh pelajari basic-basicnya dulu. Kalau dikatakan berat itu lumayan, agak kencang dikit tangan sama bahu ini.
16: Ini pertama kali ya?
15: Iya, pertama kali. Soalnya kan keluarga ulun salah satunya abah ulun suap panjat tebing juga, jadi kayak kalah aja dilajari di rumah ada materi-materinya gitu.
14: Kembalinya latihan ini menjadi langkah awal bagi kepengurusan baru Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Banjarmasin untuk melanjutkan pembinaan atlet. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi, Uli, menyebut bahwa pada latihan perdana ini proses latihan dilakukan dari nol agar para atlet bisa memulai program secara bersama.
17: Jadi yang pertama kita perkenalan sebagai tim sama ke atlet-atletnya, materi-materinya materi dasar aja. Apa itu si panjat, gimana cara manjat yang benar, kira-kira itu aja untuk sementara. Karena kita punya jadwal yang baru, seminggu 3 kali kita akan latihan. Jadi materi sambil jalan aja.
14: Sementara itu Ketua FPTI Kota Banjarmasin Ahmad Zazuli yang hadir langsung menyaksikan latihan perdana menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk komitmen untuk melakukan pembinaan secara bertahap dan berkelanjutan bagi cabang olahraga panjat tebing di Kota Seribu Sungai.
18: Alhamdulillah, kita sudah memulai program kerja yang selama ini EPT Kota Banjarmasin itu jalan di tempat. Jadi hari ini kita mulai dengan latihan-latihan. Alhamdulillah juga peminatnya banyak. Nah, jadi untuk kedepannya kita berharap dengan latihan ini kita dapat mengumpulkan bibit-bibit baru, dan semoga atlet-atlet yang baru ini bisa menjadi atlet profesional.
14: Kepengurusan baru FPTI Kota Banjarmasin berharap latihan rutin ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kembali pembinaan atlet panjat tebing. Dengan dukungan pengurus, pelatih, atlet, dan orang tua, prestasi panjat tebing Kota Banjarmasin diharapkan lahir kembali dan dapat terus meningkat. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi hari ini pendengar Rabu 22 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan,

0: sikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin siang ini.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Semak, Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat siang. Halo, halo, hai, hai, hai, halo semuanya ya. Dan siang hari ini senang sekali kita kembali berjumpa di program yang paling ditunggu-tunggu seantero jagat raya Banua, Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tua. Apa itu ya? Pokoknya hari ini kita di jamnya Belantika Musikara Indonesia, Blaria Indonesia sama Mada sampai nanti di jam 3 untuk sesi pertama hari ini ya. Lagu-lagunya banyak yang udah kita siapin, di antaranya yang bisa Anda request siang hari ini itu ada Bahaya. Judulnya aja udah bahaya, gak tahu isinya ya. Ini lagunya Arsy Widianto dan juga Tiara Andini. Ada juga Bentuk Cinta, Eklat Story. Ada Minta Izin Restu dari Triswaka. Ada Chris Patih juga, Kesalahan Yang Sama. Sakit banget ya. Ada Deritaku, David Bayu. Rasa Yang Tertinggal, ST12 Mau Enggak. Atau juga Munajat Cinta, The Rock. Atau BCL, Selamanya Cinta. Hari ini kita makan tuh cinta-cintaan ya. Lagu-lagunya seru-seru, silakan untuk di request pendengar 0511325 1562, terus juga di 0811 5111410 atau di

0: Streaming kita saat ini juga. Assalamualaikum Mbak Mada, waalaikumsalam Mbak Fatimah. Ya, kita udah streaming dari tadi untuk TikToknya RRI Pro 1 Banjarmasin. Jangan lupa yang lagi dengerin mau lihat atau juga request di TikTok, langsung aja gabung sekarang juga ya. Kita ke 562 dulu deh. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Buka pintu.
0: Ketuk lagi. Dulu dong, passwordnya apa? Ada passwordnya enggak ya? Passwordnya adalah Mada minta lagu Blar Indonesia.
1: Lagunya.
0: Mbak Maimuna apa kabar? Apa?
1: Cuaca mendung ini, tadi hujan ada 7 titik.
0: Alhamdulillah, hujannya lama enggak?
1: 7 titik tuh, hujannya.
0: Ternyata hujannya enggak lama, cuma berapa titik ya?
1: Beberapa titik ya.
0: Alhamdulillah juga beberapa titik ya, kalau lah.
1: Lagunya lagu
0: ST12. ST12 rasa yang tertinggal.
1: Salamnya.
0: Oke.
1: Putri, Mawar, Barika, Abang Herman.
0: Oke. Okay.
1: Abang Ojan mana nih, Abang Ojan?
0: Abang Ojan juga. Lawas kada bergabung, sini kemana leh? Ih. Mudah-mudahan kena bergabung. Nah, siapa lagi?
1: Mbak Yanti, Fatimah.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja ya. Oke, okay, siap.
1: Anda sama keluarga, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Maimuna di Kota Baru ya. Ih, Mada nih di kepala tuh lagi yang ini loh, sama si jogetnya Yamal itu di kepala, rangkintang-kintang gitu ya. Udah gak apa-apa deh, itu cuman intermezzo. Kita mau ke 976 nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang Blar Indonesia. Ih, sayang banget sih terputus nampaknya. Oke, kita ke WhatsApp kalau gitu. Ih, Mama Madar, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Lo sehat benar sorpian.
2: Alhamdulillah sehat semalam. Aku tak guring, Mbak.
0: Sudah terduga. Pian ini adalah korban-korban guring gara-gara radio. Radio ini berciup-ciup jadi ke pian lah. Aduh, hai.
2: Ya gue, ya anunya radionya menonton orang.
0: Radionya mah Nina Bobo akan pian. Eh, malam ini anu gin berarti lah yang siaran karena Nina Bobo. Guringan pendengar. Ayo, Mama Madan, lagunya hendak apa pian nah?
2: Apa tadi lagunya?
0: Lagunya ada Bahaya, Arsy Widianto dan Tiara Andini, ada Bentuk Cinta, Cloud Story, ada Minta Izin Restu, Triswaka, ada The Rock,
2: Triswaka,
0: Munajat Cinta,
2: Triswaka. Kesan Mada.
0: Izin Restu apa yang minta sama Mada? Ya insya Allah direstui aja Buhan Pian. Salam-salam. Hei, salam segan siapa nih?
2: Pembuka lawang tadi lah.
0: Yes, Mbak Maimuna, siapa lagi ya?
2: Mbak Maimuna, Mbak Yanti, Mama Alpi, Mbak Tiara, Mbak Kalbi, Bunda Ratu, si Pajar tuh monitor aja nya, kadang mau masuk lalu Pajar tuh nya mama monitor aja.
0: Kenapa monitor aja?
2: Ya itu di rekamnya, karena kamu suara dikiriminya.
0: Aduh, hai.
2: Jadi orang sekali-kali tuh masuk.
0: Sekali-kali tuh masuk mencobai rasanya berebut kursi di sini ya. Kalau
2: nah, yang di TikTok pun ya, kalau yang monitor di TikTok tuh ya juga ya, kalau
0: jangan
2: ya,
0: di ini aja.
2: Iya.
0: Betul.
2: Siapa lagi lah?
0: Banyak
2: Pak
0: tuh.
2: Ramli. Ya, mana tuh yang di TikTok? Danau Herman tuh buat Pandawa 5 tuh nah.
0: Iya, yes, betul. Ditungguin ya Pandawa 5 pokoknya ya.
2: Itu okay perebutan itu di WA sih ya, kalau Buhan.
0: Yes, betul banget. Oke deh kalau gitu Mama Dan, makasih banyak. Jangan lupa dibungkus ya.
2: Iya, buat Mada
0: dibungkus.
2: Dan terbaik, sukses selalu.
0: Amin.
2: Sehat-sehat kita separata. Bungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di TikTok juga kita mau menyapa-nyapa. Ada Syafril Martunu, selamat bergabung. Ada Adel Saputra, kakak tuh orangnya aktif. Iya, kakaknya orangnya aktif. Kalau nggak aktif, saya mode off. Berarti kalau mode off, diam sendiri, gak bisa ya. Ada Tahu Gejrot, assalamualaikum. Wilujeng siang Mbak Megawati, kumaha damang. Alhamdulillah saya pisan ya. Hai kak, hai juga. Siang-siang hawanya dingin, waduh di Jogja hawanya dingin ya. Pusat mobil diesel. Halo Mada, halo juga ya. 1, 2, 3, 2. Siang Besti, halo siang juga my Besti. Gak tahu nih siapa nih Besti aku ya. Banyak Bestinya. Kalau gitu pendengar yang masih mau gabung lagi sama Mada, ditungguin kita ke 976 dulu deh. Biar 3 teleponnya nih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Ama di Palam.
0: Halo Mbak Ama, apa kabar?
1: Rami benar. Aku juga benar, aku membuka bingkukan Rami. Eh, aku jogetnya yang itu.
0: Iya, kalau Novian rangkin tangkintang.
1: Ajak Rami bila aku mereka sih sebar lagi lagu itu.
0: Tapi kita enggak ada lagunya, ih. Iya deh.
1: Ajak aku pasti suka Jonas.
0: Beh, tapi sayangnya enggak ada lagunya.
1: Itu ada. Cocok kayak kamu doang. Yang ada Bukas benar pemainnya tuh
0: ada.
1: Yang keriting rambutnya.
0: Cocok.
1: Mirip pemain FTP.
0: Uis, keren. Amin.
1: Cocok-cocok
0: lon. Hi, amin.
1: Cocok gua tuh sama tingginya.
0: Iya deh.
1: Itu aja kita.
0: Lagunya apa?
1: Enggak lah, lagunya dari BCL aja selamanya
0: cinta. BCL selamanya cinta. Siap.
1: Ya, buat pada doa yang terbaik.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin Allah.
1: Pacar bunga.
0: Amin Allah, terima kasih banyak. Assalamualaikum Mama.
1: Main bola
0: tuh. Amin. Berlalu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih ya Allah, ini mah kalau misalnya RRI sekali di udara tetap di udara, ini madanya udah terbang dari tadi kalau dibilang kayak gitu ya. Kalau cocok amin deh, gak tahu sama siapa maksud Mbak Amati ya. Oke deh kalau gitu pendengar, kita langsung aja puterin dua lagu untuk Anda yang masih mau gabung lagi. Please ditungguin, nanti masih ada waktu kok ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di FM 97.6 MHz, karena informasi dan juga inspirasi di Blaria Indonesia. ST12 dan Trisuaka menemani Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Terima kasih pendengar Anda masih di Pelantika Musik Karya Indonesia, Blaria Indonesia. Lagi yuk gabung-gabung sama Mada di nomor WhatsApp sudah ada yang menunggu, ada Kayani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, apa kabar Kai?
1: Mbak, kabar Kai baik aja.
0: Alhamdulillah, suara masih pina gagah pang Kai nah. Iya, sudah kajo makan siang Kai?
1: Nah, sudah bakayu hanya.
0: Bakayu sidin kada makan lagi bakayu sidin kemarin bakayu. Iya, Kai lagunya hendak apa? Ada Selamanya Cinta BCL atau Gia sama Bayu Risa Jantung Hati. Dua lagu ini aja yang bisa sama Mada nanti sebelum di sesi berikutnya.
1: Yang pertama saja.
0: BCL Selamanya Cinta untuk Kayani. Nih Kayani dapat salam manis dari Mama Alpijar.
1: Ya,
0: iya. Salam balik jar Mama Alpiyai. Oke deh kalau gitu ya. Salam-salam buat siapa Kayani?
1: Aku ada pantun.
0: Apa tuh pantunnya lah, kasih pantun teh.
1: Pulau Hitam ada.
0: Iya, atau Pulau Lon ada.
1: Buah semangka gugurnya pecah.
0: Bungas.
1: Iya gaharo.
0: Ih bungas.
1: Tidak disangka ada orangnya lincah.
0: Iya pejar.
1: Menicah baju biru.
0: Bujur bener. Hai, terima kasih banyak Kaila. Mun kada lincah nih lain mada ngarannya. Aja. Makasih Kaila. Karena kita pulang mendapatkan di telepon lah. Sehat selalu Kai. Tunggu lagunya ya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Kayani. Di 976 di belakang Kayani. Assalamualaikum, selamat siang Blaria Indonesia, terpagat. Nah, kalau terpagat ulun kada tahu lagi lah kayak pemasukan bebuhan pian. Nah, ini waktu juga terbatas. Langsung aja gini lah, ulun putarakan dua lagu untuk Anda ya. Mada habis nih, pamit. Terima kasih banyak sudah menemani Mada dari jam 10 pagi tadi sampai di jam 3 sore hari ini. Nanti di setelah ini Banjarmasin sore akan ada rekan Mada di hari 22 Juli ini Rabu, rekan saya ada Mbak Ica ya, sampai di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Mada izin pamit ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Blaria Indonesia. BCL, Selamanya Cinta dan juga Jantung Hati. Bye.

0: 0811-5111-410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Dengan demikian pendengar, gaji P3K akan dialihkan dari APBD ke APBN adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat sore, apa kabar? Sehat-sehat, bahagia semuanya. Seneng banget usai Mada saya menggantikan ya di satu jam ke depan untuk Belaria Indonesia. Kita terusin lagu-lagu berbahasa Indonesia. Tapi kok ini lagunya pure bahasa Inggris semua? Saya bingung. Ada Hulala dari Yura Yunita gitu ya, ya adalah salah satu penyanyi wanita, mungkin favoritnya pendengar semua yang saat ini yang lagi pada stay tune ya di 97,6 FM, yang berhasil menciptakan karya bagus dengan lirik inspirasional dan memang liriknya internasional nih ya. Karya terbaru Yura Yunita yang berjudul Hulala yang menceritakan tentang insecurity yang kebetulan berhubungan dengan ada soundtrack-soundtrack hati yang ada di dalam sini ya. Jadi single pertama Yura Yunita di tahun 2020 ini sudah bisa dinikmati. Udah 6 tahunan yang lalu ya. Dinikmati oleh pendengar setianya pada tanggal persisnya di 30 Juli 2020. Oke, sedikit berbeda dari lagu-lagu Yura Yunita yang lain yang kebanyakan bergenre ballad seperti intuisi dan buka hati. Nah, single Hulala ini sangat ngebeat dan membawa semangat bagi para pendengarnya. Dan lagu ini ternyata diambil dari bahasa Hawaii ya gitu. Hawaii yang suka itu loh, yang kostumnya tuh yang kayak itu ya, tali-tali rapi ya, gitu yang dibikin. Kita dulu pernah ya waktu ada kerajinan di sekolah, kayak kerajinan tangan gitu ya, bikinnya kayak apa tuh, jelas kok, sorry, sekarang baru jelas ya. Oke, terima kasih buat pendengar semuanya, teman-teman yang ada di TikTok juga yang udah pada gabung dari tadi ya. Oke, silakan di mau telepon. Halo, selamat sore. Keputus, coba lagi silakan di 0815-111-410 dan 0511-325-156. Oke, saya mau angkat yang ini dulu. Halo, selamat sore Mbak Rika, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat. Bunda udah gak flu lagi ya?
0: Oh, udah kurang katanya. Kata Pak Ramli juga suaranya Mbak Ija udah mending bagus.
1: Iya, udah 90%.
0: Udah 90% alhamdulillah, dengan usaha yang maksimal, doa yang kenceng gitu ya.
1: Bener-bener iya, deh. Amin, syukurin. Ini Timur Tengah bagian Jember.
0: Lagi mendung manja ya. Di sini lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya nih ya.
1: Aduh, lagi hot-hotnya.
0: Jadi inget pengacara yang hot itu ya.
1: Sampai kangen berapa hari pun dia enggak siaran.
0: Masa sih? Siaran aja mungkin hari. Cuman enggak di jadwal siang mungkin sama malam.
1: Iya, siang, iya. Bunda, lagunya kok enggak dicantumin di story?
0: Oh, enggak ya. Oke, saya sebutin aja lagu-lagunya ya. Oke, lupa mungkin yang ini yang bertugas dari teman-teman yang ada di teknik. Oke, ada Bahaya dari Arsi Widianto dan Tiara Andini, Bentuk Cinta dari Eklat Story, Kesalahan Yang Sama dari Chris Patti, ada Deritaku dari David Bayu, Terendap Laraku dari Nap, Menajat Cinta dari The Rock, Ku Peluk Hatimu dari Noah, Oh Kasih dari Santi, Senyuman dan Harapan dari
1: Kayaknya
0: The Overture. Yang mana?
1: Dari artis Jember aja.
0: Yang Jember yang mana? Oh, Tiara Andini Jember ya. Asli buatan lokal ya.
1: Buatan lokal Anang Hermansyah dari Persik.
0: Bener banget. Mas Anang juga, aku sih yes gitu ya, dari Jember.
1: Iya, kalau Bapak itu Om Bapak kan dari
0: Bapak dari sini, itu. Bapak.
1: Iya, Bapak sama yang
0: asli dia dari
1: itu.
0: Kalimantan ya, itu produk Kalimantan.
1: Keren ya, artis nih. Bunda salam sedikit boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Yang siapa yang udah masuk?
0: Udah banyak banget sih dari tadi, nggak tahu nih. Ini Mama, baru pertama Mbak Rika nih.
1: Yes, ada Putri, ada Mbak Maimuna, Mbak Osin, Mbak Pina, Ibu Bambang, ada Pak Picoy, Pak Ramli juga, Bang Aldi. Semuanya udah, Bunda ya, salamnya. Mm-mm. Sehat selalu aja. Buat Bunda, semoga cepat 100% flu.
0: Amin doain ya. Aduh, nggak tahu ya, juga nih, betah banget sih ini.
1: Banyak rezekinya, dikinya banyak duit.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih waktunya. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rika dari Jember. Ya, berikutnya silakan. Halo. Keputus, sorry, mohon maaf. Yang berikutnya silakan. Halo, adakah?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Siti, apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Acil Siti, mau request lagu apa nih?
2: Noah tadi.
0: Yang mana?
2: Noah tadi.
0: Oh, Noah ya, Ku Peluk Hatimu.
2: ya itu.
0: Oke, siap. Baik.
2: Ini aja.
0: Siap Mbak Acil Siti, terima kasih banyak udah gabung di sini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja ya bahaya dari Arsy Widianto dan Tiara Andini untuk Mbak Rika yang ada di Jember ya. Setelah itu kepuluk hatimu dari Noah. Kita langsung ke Barabai habis dari Jember. Oke, di Belaria Indonesia.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Smak, Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Ariel sih paling jago kalau dia bikin lirik-lirik yang kayak gimana gitu ya. Itulah Ariel Noah Boril. Bro Ariel. Oke, silakan mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, apa kabar?
1: Kabar sehat.
0: Baik. Alhamdulillah Putri sehat-sehat aja, baik-baik kabar aja. Kan? Baik, sehat. Tapi masih kayak gini lah hidungnya.
1: Tinggi. Ada apa tuh?
0: Masih jelek banget. Aduh, mau gimana lagi ya kan. Oke deh Putri, mau request lagu apa nih Put?
1: Ini pilihannya apa?
0: Lagunya ada Yogyakarta dari Club Project, ada Bentuk Cinta dari Eklat Story, Kesalahan Yang Sama dari Chris Patti, Deritaku dari David Bayu, ada Okasi dari Santi, Senyuman dan Harapan dari The Opportune, Masa Ini Nanti, dan apa nih dari Nuka Indah, dan Masa Indah lainnya. Oke, dari Nuka. Terus Kisah Tanpa Dirimu dari Anggis Devaki. Mau yang mana nih?
1: Itu yang tadi, yang apa tuh, yang Senyuman, apa tadi?
0: Senyuman dan Harapan dari The Opportunes ya.
1: Oke, itu
0: ya. Oke, ini dari original soundtrack film Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah dong, ada apa? Ada yang kabur. Oke, makasih ya Put udah gabung di sini. Oke, kan ada yang sudah request lewat TikTok Pro 1, ada Mas Sumardianto. Oke, Mas Sumar tadi ya kan. Oh, Sumardi itu, aduh, bisa-bisanya saya nambahin nama yang enggak benar gitu ya. Mohon maaf ya Mas Sumar. Kita dengerin aja Club Project dulu dari dengan lagunya Yogyakarta, lanjut Senyuman dan Harapan dari The Opportunes featuring GAC untuk Putri yang ada di Karang Intan di Belari Indonesia.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Banjarmasin sore ini.

0: Lagu Senyuman dan Harapan ini adalah kolaborasi The Opportunes dan GAC, bercerita tentang semangat bangkit dari masa lalu, melepaskan keraguan dan optimisme menjalani hidup. Nah, lagu ini lagu yang catchy gitu ya, riang, dirilis pada 2 Desember di tahun 2016. Udah lama banget ya, 2016 berarti udah 10 tahun yang lalu. Sebagai jalur suara soundtrack film Cek Toko Sebelah. Aku udah dicek belum toko sebelah? Lagi jualan apa? Atau gak ada jualannya tuh? Oke deh, halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bang Hendy, apa kabar?
1: Alhamdulillah, enak lagi adem, anginnya kenceng.
0: Oh iya, di sini kayaknya gak ada. Ada sih di luar kayaknya angin, cuman anginnya gak terlalu kenceng gitu ya. Terus tapi panasnya masih kenceng ya.
1: Ya, Banjarmasin untuk keberadaan orang, manusianya terlalu padat.
0: Iya, makanya, aduh.
1: Udara kayaknya sudah.
0: Berarti udah gagal yang namanya keluarga berencana itu ya.
1: Enggak.
0: Mereka pada berencana semua, cuman berencananya mungkin ada yang berencana punya banyak anak gitu ya kan. Semua sih pasti punya rencana ya enggak sih.
1: Iya kan, Tuhan punya rencana juga kan?
0: Iya dong, hak yang hak petonya adalah yang di atas. Kita mau rencana apapun juga enggak bakalan bisa kalau yang di atas enggak setuju gitu ya.
1: Yang paling bahagia kan rencananya sama, rencana Allah namanya itu sama. Wuih, bahagia banget itu kan.
0: Enak banget ya kalau pas sama-sama ini ya, sama-sama satu ini tujuan. Itu yang penting sih. Oke, Bang Hendy mau request lagu apa nih, Bang?
1: Siapa ya, Adia?
0: Ada Chris Patih, Kesalahan Yang Sama dari Eklat Story Bentuk Cinta, ada Deritaku dari David Bayu, ada Oh Kasih dari Santi Nuka, Malam Ini Nanti, dan seterusnya. Dan Masa Indah apa nih? Dan Masa Indah lainnya gitu ya dari Nuka. Terus ada Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu. Nah, mau yang mana tuh?
1: Duh, yang mana ya?
0: Yang mana? Ayo, mau yang mana? Ayo, Bang.
1: Kasih yang belakang aja, Gin.
0: Oh ya udah, aduh bisa gitu. Oke, terima kasih ya Bang Hendy ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nelfon doang gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, silakan mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Bang Hendy sudah memberikan kesempatannya untuk yang di belakang, katanya kalau ada yang mau request ya. Oke, Pak Ramli katanya Mbak Iza kalau asar ulun pamit turun. Oke, sama. Kita juga kalau asar kita langsung stop dulu ya. Kita sholat dulu, nanti kita lanjut lagi acaranya ya. Oke, Bu Fatimah Umar di sini angin kenceng panas. Oh ya, berarti sama dong sama di ini ya, di Banjarbaru ya Bu Fatimah. Makasih Bu Fatimah, tetap di sini. Oke, ada yang mau gabung lagi silahkan 08 115 111 410 dan 0511325162, atau yang mau lewat telepon boleh. Kita langsung angkat aja. Kalau yang mau lewat WhatsApp kita akan bacain juga ya. Kalau gak ada kita langsung dengerin aja lagu yang kayaknya gak ada yang ini. Saya langsung puterin Nuka aja deh kalau gitu, buat semuanya ya, yang lagi pada denger, yang lagi di TikTok juga. Buat Bang Hendy nih.

0: Udah gak kerasa kita di menit 45 dari pukul 15 ya. Sebentar lagi kita juga harus selesai ajang ini Belari Indonesia untuk hari ini di 22 Juli 2026. Terima kasih yang udah pada setia ya, stay tune di 97,6 FM dan juga di TikTok Pro 1. Yang mau request silahkan, masih ada waktu sebelum nanti kita jelang azan asar untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Oke, 08115111410 dan 0511325162. Oke, ada yang monitor aja nah, katanya sambil berjamur banih dari Pajar di Tamban. Hei Pajar, apa kabar di Tamban? Aduh, banihnya banyak nih ya Pak. Kalau banih itu kalau bahasa Indonesianya itu padi gitu ya, gabah gitu ya. Oke, makasih buat Bang Pajar yang dari Tamban. Kayaknya panennya berhasil nih ya. Selamat ya. Setelah ini nanti setelah dijemur, biasanya kalau bani ini terus digiling gitu kan. Tapi berapa lama dulu sih harus ngejemurnya, sampai kering betul atau gimana? Oke, semoga lancar usahanya ya, bertaninya. Oke, setelah ini juga jangan kemana-mana pendengar, kami akan berbagi informasi seputar apa sih ya, suara ya, mengenai suara-suara. Bukan suara aku berharap sih, tapi suara Nusantara ya. Kita akan bicara nanti mengenai potensi Desa Bahari dari segi pembangunan, pertanian, kelautan, dan juga kearifan lokalnya. Oke, mau gabung silahkan 08115111. Ada Bang Fahlepi nih mau gabung, sebentar dulu, saya mau angkat dulu. Oke, halo Bang Fahlepi, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, baik aja.
0: Alhamdulillah. Kenapa Bang?
1: Baca lagunya tinggal apa itu?
0: Aduh, tinggal banyak sih.
1: Munajat cinta.
0: Oh, lagu Munajat Cinta boleh. Munajat Cinta dari The Rock ya. Oke, saya siapin nih untuk Bang Fahlepi ya.
1: Ya udah itu aja Mbak, makasih Mbak.
0: Siap, makasih Bang Fahlepi. Ya. Oke, ada Bang Fahlepi yang udah request Munajat Cinta dari The Rock. The Rock itu emang ada Ahmad Dhani gitu ya. Emang dia yang punya gitu. Terus bingung juga The Rock-nya ini ada lagi apa enggak. Ayo Bang Herman, jangan mundar-mundur kayak gini. Halo. Tuh kan udah di-accept terus enggak, tuh kan. Halo. Oke, halo. Nah. Kok jadinya Bang Yadi di sini nih? Bang Yadi, apa kabar? Halo Bang Yadi.
2: Halo.
0: Halo, apa kabar nih Bang Yadi? Bang Yadi di mana nih?
2: Di Tabalong.
0: Oh, di Tabalong. Maya, di mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Krispati tadi.
0: Krispati, mudah-mudahan sempet ya. Kesalahan yang sama Bang. Bang jadi kayaknya penelpon terakhir deh sore hari ini. Makasih ya Bang ya.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung pamit aja dari frekuensi, tapi untuk TikTok saya masih temenin ya. Sekarang kita dengerin Munajat Cinta dari The Rock untuk Bang Fahlepi tadi, dan juga untuk mudah-mudahan untuk Bang Yadi juga cukup lagunya, sempet ya. Oke, saya pamit, bye-bye.

Baik pendengar untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar. Kita dengarkan kumandang azan dan untuk anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

0: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin sore ini. Terima kasih pendengar Anda tetap bersama kami, dan kurang lebih 1 jam ke depan kita sudah di Suara Nusantara. Dan kita bicara mengenai potensi kelautan dan juga perikanan di bulan Juli 2026 ini pendengar. Potensi sektor kelautan dan perikanan di Desa Penutuk Kecamatan Lepar juga sangat menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, letak geografis yang berada di kawasan pesisir serta kekayaan laut di sekitarnya memberikan peluang besar bagi masyarakat setempat untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah beberapa potensi utama dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Desa Penutuk. Yang pertama adalah kekayaan sumber daya ikan. Desa Penutuk terletak di wilayah pesisir yang memiliki kekayaan sumber daya ikan yang melimpah. Perairan di sekitar desa ini merupakan habitat bagi berbagai jenis ikan laut, seperti ikan tenggiri, kakap, kerapu, serta hasil laut lainnya seperti udang, cumi-cumi, dan kerang. Nah, potensi perikanan tangkap ini dapat menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pengembangan budidaya perikanan. Selain perikanan tangkap, budidaya perikanan juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Desa Penutuk. Budidaya ikan laut, ikan air laut seperti kerapu dan bawal laut, serta budidaya rumput laut dapat dijadikan alternatif pengembangan sektor kelautan. Nah, budidaya keramba, jaring apung, dan tambak udang juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan. Kemudian ada beberapa lagi pendengar potensi-potensi yang lain dari Desa Penutuk ini, tetap di sini di Suara Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini.

dan masih bicara mengenai potensi desa, mengenai kelautan dan perikanannya. Nah, kali ini di Desa Penutuk ya. Kalau tadi adalah kekayaan sumber daya ikannya, kemudian pengembangan budidaya perikanan, dan kali ini potensi pengolahan hasil laut. Nah, pengolahan hasil perikanan seperti pengeringan ikan, pembuatan ikan asin, serta produk olahan lainnya seperti kerupuk ikan, abon ikan atau terasi bisa dikembangkan lebih lanjut di Desa Penutuk. Produk olahan ini memiliki nilai tambah yang tinggi dan bisa dipasarkan secara lebih luas baik di pasar lokal maupun nasional. Kalau untuk wisata baharinya, pendengar, Desa Penutuk memiliki potensi untuk mengembangkan sektor wisata bahari, terutama karena keindahan alam lautnya. Kegiatan seperti snorkeling, diving, atau memancing bisa menjadi daya tarik wisata. Nah, wisata bahari dapat dikombinasikan dengan pengenalan kegiatan perikanan tradisional, sehingga selain menikmati keindahan alam, wisatawan juga bisa belajar tentang budaya perikanan masyarakat setempat. Nah, kali ini juga kita bicara mengenai dukungan infrastruktur pelabuhan. Adanya pelabuhan kecil atau dermaga di Desa Penutuk mendukung aktivitas nelayan lokal untuk melaut dengan pengelolaan yang lebih baik. Dermaga ini bisa menjadi pusat aktivitas perikanan yang lebih terorganisir serta mendukung distribusi hasil tangkapan ikan di pasar-pasar di luar desa. Peningkatan fasilitas seperti cold storage untuk penyimpanan ikan segar juga akan sangat membantu menjaga kualitas produk perikanan. Dan kepotensi pengembangan produk ekspor. Beberapa hasil laut seperti ikan kerapu dan udang memiliki potensi besar untuk diekspor ke pasar internasional. Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai standar ekspor serta kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten, Desa Penutuk dapat memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan masyarakat secara umum. Dan kalau bicara mengenai dukungan pemerintah dan program pemberdayaannya, pemerintah telah memberikan perhatian lebih pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan, termasuk melalui program pemberdayaan nelayan, bantuan peralatan tangkap modern, serta program budidaya laut. Nah, Desa Penutuk bisa memanfaatkan program-program ini untuk mengoptimalkan potensi yang ada, termasuk di sini peningkatan kapasitas nelayan dalam hal teknologi tangkap dan pengelolaan hasil laut. Nah, kemudian pendengar, kalau kita ke pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dengan potensi yang melimpah, perlu ada upaya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan agar tidak terjadi overfishing atau eksploitasi yang merusak lingkungan laut. Penerapan peraturan mengenai zona tangkap, penegakan hukum atas penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian alam. Nah, tantangan yang perlu diperhatikan yaitu adalah keterbatasan teknologi dan alat tangkap di sini ya, ada akses pasar yang terbatas juga, keterbatasan modal untuk budidaya. Nah, dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi yang ada serta kelautan dan perikanan di Desa Penutuk dapat menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan penduduk dan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah. Ya, dari Desa Penutuk yang ada di Kecamatan Lepar, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami akan beralih ke informasi lainnya, pendengar, dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dari portal beritanya. Presiden Prabowo targetkan 1.000 desa nelayan beroperasi pada 2026, 5.000 desa hingga 2029. Informasi selengkapnya di sini, tetap di Suara Nusantara.

Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapung. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan,

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi di Suara Nusantara. Pendengar dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor kelautan melalui pembangunan desa-desa nelayan secara terintegrasi di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan sebagai bagian dari target besar 5.000 desa nelayan hingga 2029. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya saat menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia Jakarta pada Jumat 13 Februari 2026 lalu. Dan untuk itu lanjut, Presiden, setiap desa nelayan akan dilengkapi dengan pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, serta kendaraan operasional guna memastikan rantai distribusi hasil tangkapan berjalan efisien. Presiden menegaskan bahwa program ini bukan bersifat bantuan cuma-cuma, melainkan dikelola dalam skema kooperasi. Presiden menyatakan bahwa para nelayan akan diberikan kelonggaran dalam pengembalian investasi agar tidak memberatkan. Skema pembiayaan ini dinilai adil mengingat dunia usaha besar pun kerap mendapatkan restrukturisasi kredit. Nah, selain pembangunan desa nelayan, Presiden juga menyoroti percepatan pembentukan koperasi merah putih yang akan menjadi penggerak ekonomi desa dalam waktu dekat. Ratusan koperasi ditargetkan mulai beroperasi dengan total hampir 30.000 koperasi dan gudang yang telah dalam tahap pembentukan. Setiap koperasi akan dilengkapi gudang, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi desa murah, serta layanan pembiayaan mikro berbunga ringan guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Nah, Presiden menjelaskan bahwa pendanaan program tersebut bersumber dari optimalisasi dana desa yang telah digulirkan selama satu dekade terakhir. Kedepan dana tersebut akan diarahkan lebih terstruktur dan produktif agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini menegaskan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan laut sebagai masa depan ekonomi Indonesia, di mana desa nelayan tidak lagi berada di pinggiran pembangunan, melainkan menjadi pusat pertumbuhan baru yang modern, mandiri, dan berdaya saing global. Ya pendengar, Presiden Prabowo targetkan 1.000 desa nelayan beroperasi pada 2026, 5.000 desa hingga 2029, yang kami ambil dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda di untuk ruang Suara Nusantara. Sampai di sini saya pamit, kita jumpa lagi setelah ini di Lintas Banjar Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Mari, Pak. Nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
1: Alhamdulillah, Bu. Sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh, Bu. Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
2: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia Maju.
3: Desa Juhu adalah sebuah permukiman kecil yang berada jauh di pedalaman Kalimantan Selatan. Secara administratif, desa ini masuk dalam wilayah Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Letaknya yang tersembunyi di balik perbukitan membuat desa ini dikenal sebagai salah satu permata alam yang masih terjaga keasriannya. Yang menarik, Desa Juhu sering disebut sebagai desa tertinggi di Kalimantan Selatan. Dengan ketinggian sekitar 560 meter di atas permukaan laut, suasana di sini terasa lebih sejuk dan berkabut, terutama pada pagi hari. Pemandangan pegunungan halau-halau yang menjulang membuat desa ini memiliki atmosfer yang tak ditemukan di tempat lain. Secara geografis, Desa Juhu berjarak sekitar 50 km dari kota Barabai. Namun, jarak tersebut bukan berarti perjalanan yang mudah. Dari total rute tersebut, sekitar 36 km dapat ditempuh dengan kendaraan, tetapi 14 km terakhir hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. Medannya menantang, melewati hutan lebat, sungai kecil, serta tanjakan terjal. Perjalanan menuju Desa Juhu memang melelahkan, tetapi keindahan alamnya yang masih perawan, udara pegunungan yang bersih, dan keramahan masyarakat adat menjadikannya pengalaman berharga, sebuah destinasi petualangan yang layak dikenang.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kami kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Setia Arseno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Samarinda.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Seno.
0: Iya, gimana kabarnya Samarinda dan Dita sendiri?
1: Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih dingin ya, karena setelah diguyur hujan yang lumayan deras, hujan yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya Seno.
0: Iya, alhamdulillah ya. Wah, kita juga di sini sebenarnya menunggu ya, tapi tak kunjung datang.
1: Mungkin habis ini ya.
0: Iya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Samarinda yang menjadi lokasi pembangunan lapas kelas 1 di Kalimantan, Seno.
0: Baik, Dita, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Ya, pendengar pemirsa, Samarinda direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Lapas ini nantinya akan berkapasitas hingga 2.000 orang dan akan menampung warga binaan dari seluruh kabupaten kota. Kita simak laporannya selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kota Samarinda sedang disiapkan menjadi lokasi lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman. Endang mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan pemerintah Kota Samarinda. Adapun saat ini, Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar di samping lapas narkotika Bayur Sempaja yang akan dibangun lapas kelas 1.
3: Jadi mungkin lapas kelas 1-nya untuk Irish apa itu ada di Kalimantan ini ada satu, nanti akan bisa menampung semua wilayah Kalimantan untuk bisa misalnya ada yang Irish bisa dimasukkan ke tempat kita. Nah, itu wali kota memberikan tanah dan bersedia membangunkan dengan kapasitas 2.000, dan kemarin sudah mungkin 1 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu kita sudah ketemu sama Pak Menteri langsung, Pak Wali Kota langsung ketemu sama Pak Menteri.
2: Endang menjelaskan, proyek itu akan menggunakan skema hibah. Pemerintah Kota Samarinda akan membangun fasilitas tersebut, kemudian menyerahkannya kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah selesai. Seluruh warga binaan dari Lapas Kelas 2A Samarinda juga akan dipindahkan ke lokasi baru. Sementara lahan lapas yang digunakan saat ini akan diserahkan kepada pemerintah Kota Samarinda sesuai skema hibah yang telah disepakati. Saat ini, pembahasan teknis masih dilakukan bersama pemerintah pusat, dan Endang mengatakan pemerintah daerah maupun kementerian sama-sama berharap proses pembangunan bisa segera dimulai. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Samarinda untuk sore hari ini. Saatnya kami kembali kepada Anda, Seno, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya lintas Banjar Nusantaraya, kita lanjutkan ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan ada rekan saya, Ervi Febrianti. Selamat sore, Ervi.
1: Sore, Seno, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Gimana Tarakan cuacanya?
1: Tarakan cuacanya mendung nih sore ini karena
0: Wah.
1: Tadi dini hari ya itu hujan lebat ya, tapi sempat panas sih pagi-pagi. Nah, berangsur mendung nih sampai sore ini. Bagaimana kalau di Palangka?
0: Palangkaraya tadi sempat gerimis, tapi sekarang kembali panas.
1: Kembali panas, ya udah
0: Iya,
1: beda berarti.
0: baik. Ya, RP ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Ini terkait dari ini toh apa tuh seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk sekolah rakyat Seno.
0: Baik, menarik sekali. Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Setiarseno di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan menjadi tuan rumah pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Utara maupun dari luar mengikuti seleksi kemampuan dasar atau SKD di Kota Tarakan. Laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya.
3: Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial berlangsung di Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan sejak Jumat 18 Juli 2026 dan akan berakhir pada Jumat pekan ini. Total ada 485 peserta yang terjadwal mengikuti ujian selama 7 hari. Koordinator Seleksi P3K UPT BKN Cabang Tarakan Fatima menjelaskan, formasi yang dibuka cukup beragam, mulai dari tenaga kependidikan, wali asuh asrama hingga guru. Semua nantinya akan ditempatkan di sekolah rakyat, termasuk yang ada di Kota Tarakan yang berlokasi di Kelurahan Juwata Laut.
2: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya. Ada wali asuh untuk asrama, ada wali asuh, kemudian ada guru juga. Begitu kemudian ada kepala sekolah. Nah, untuk yang tes di sini itu ada 485 peserta, dilaksanakan dari tanggal 18 Juli sampai tanggal 24.
3: Adapun peserta yang mengikuti ujian tidak hanya dari Kota Tarakan. Fatima menyebut peserta datang dari hampir seluruh kabupaten dan kota di Kaltara. Selain peserta dari Kaltara, ada juga peserta dari luar daerah yang memilih lokasi tes di Tarakan karena lebih dekat. Sebaliknya, ada juga peserta asal Kaltara yang memilih tes di luar daerah. Namun untuk jumlah pastinya, UPT BKN Cabang Tarakan hanya memfasilitasi peserta yang memilih tes di sini. Secara teknis, ujian dilaksanakan 3 sesi setiap hari. Sesi pertama dimulai pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sesi kedua pukul 11 hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan sesi ketiga pukul 14 hingga pukul 16 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Setiap sesi berkapasitas 25 peserta dengan durasi pengerjaan soal 130 menit. Kelebihan sistem CAT yang digunakan adalah hasil SKD bisa langsung diketahui peserta setelah ujian selesai, baik melalui website BKN maupun layar monitor yang sudah disiapkan UPT BKN Cabang Tarakan di lokasi ujian. Adapun tingkat kehadiran, menurut Fatima, selama 5 hari berjalan, angka kehadiran peserta cukup tinggi, mencapai 90%. Rata-rata setiap sesi hadir 23 orang dari 25 peserta yang dijadwalkan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selanjutnya kami kembali ke Palangkaraya, ada Setiarseno di sana. Seno.
0: Baik, terima kasih RV dari Tarakan Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju RRI Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Angel. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo Seno, selamat sore juga.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik. Kalau cuaca di Nunukan sedari pagi hingga sore hari ini mendung nih.
0: Tapi gak turun hujan ya?
1: Gak turun hujan.
0: Gak kebagian berarti. Baik, Angel silakan. Ada informasi apa untuk kita sore ini dari Nunukan?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan jalan rusak parah, pasokan BBM listrik Kerayan Selatan terganggu.
0: Baik, silakan Angel informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, warga Kerayan Selatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kini hanya menikmati aliran listrik sekitar 4 jam sehari karena distribusi BBM untuk pembangkit listrik terhambat akibat akses jalan rusak parah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Listrik di Kerayan Selatan saat ini hanya menyala mulai pukul 6 sore hingga sekitar pukul 10 malam. Bahkan pada hari tertentu, aliran listrik sudah padam sejak pukul 9 malam karena PLN melakukan penghematan BBM. Camat Kerayan Selatan Octavianus mengatakan kondisi ini terjadi karena stok bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik menipis akibat distribusi terhambat karena kerusakan jalan.
3: Ya, 4 jam yang dari 12 jam 6 sore sampai jam 10 itu mengirit stok yang ada kan.
2: Kerusakan jalan penghubung dari Longbawan menuju Longlayu membuat distribusi BBM tersendat. Perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 2 jam kini membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 6 hari sehingga banyak sopir memilih tidak mengangkut BBM karena khawatir kendaraan rusak.
3: Sekarang ini ya BBM ada di induk di Longbawan tapi supirnya ini yang tidak bisa tidak berani masuk karena ya kerusakan, karena tertahan di jalan, ya amblas, jadi tidak bisa pergi ke sana.
2: Akibat kondisi tersebut, sekitar 1.500 warga Kerayan Selatan tidak hanya mengalami keterbatasan listrik, tetapi juga kesulitan memperoleh kebutuhan pokok dan memasarkan hasil pertanian. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan yang rusak agar distribusi BBM dan aktivitas ekonomi kembali normal. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Seno, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza Hasan. Selamat sore, Mbak Faiza.
1: Selamat sore, Seno.
0: Iya, gimana kabarnya Banjarmasin dan Mbak Faiza sendiri?
1: Ya, kabarnya baik untuk Banjarmasin saat ini lagi mendung. Kalau saya masih ini nih. Kena lagi serangan flu ya? Lagi, pilek berat. Ya.
0: Kedengaran suaranya ya.
1: Sangat baik. Terdengar ya.
0: Baik, Mbak Faiza, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Terima kasih, Seno. Dari Banjarmasin ke Jari Banjar, geledah Dinkes. Wah, apa nih yang digeledah nih ya?
0: Ya, penasaran aja ya apa. Baik, selengkapnya langsung saja kita dengarkan, Mbak Faiza.
1: Terima kasih, Seno. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit RS tipe D di Kecamatan Gambut. Informasi selengkapnya Diki Munadi.
2: Ya, hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar pada Senin 20 Juli. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
2: Ya, hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan. Kita geledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen. Dan satu alat bukti elektronik.
4: Kasusnya apa?
2: Gimana?
4: Terkait permasalahan apa ini?
5: Itemnya apa, Pak?
2: Penyidikan. Kita ada dua penyidikan, yang berjalan linear nanti.
4: Alkes dan Dinkes apa, Pak?
2: Alkes penyidikan terkait dengan
3: apa sih, Pak? Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Gusti Muhammad Khaldani membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
6: Dasarnya? Ya, tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Dan menyaksikan saya, Pak Adi, dan Ibu Renisa. Barangnya tadi kan sampainya itu 48, katanya dokumen ya, ada satu. PC komputer ya.
3: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
1: Ya, demikian dari Banjarmasin, kembali ke Setiarseno di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Mbak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya. Selanjutnya kita ikuti informasi dari Kota Cantik Palangkaraya.

0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menargetkan bedah rumah 10 unit rumah di kawasan padat penduduk Jalan Mendawai dan Pelatuk yang dilaksanakan tahun ini. Program tersebut hasil dukungan dari acara konser amal musik klasik, kolaborasi antara pemerintah Kota Palangkaraya dan Subut Center. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya itu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan dan perbaikan 10 unit rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah yang akan dilaksanakan tahun ini. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus meningkatkan kualitas hunian warga. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengatakan, program bedah rumah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Karena itu berbagai dukungan yang terkumpul termasuk dalam acara konser amal musik klasik yang digelar hasil kolaborasi dengan Subut Center dalam rangka HUT Kota ke-69 akan digabungkan dengan program pemerintah agar pelaksananya lebih efektif dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
1: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya itu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah. Jadi tadi disampaikan targetnya adalah 10 rumah. Targetnya 10 rumah dengan anggaran kebutuhan. Yang pertama, satu rumah itu biasa selesai kami di program kami setiap tahun itu 60 juta. Jadi kalau 10 rumah diperlukan 600 juta. Bisa memenuhi dari target kita, ya syukur-syukur.
2: Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan anggaran untuk satu unit rumah mencapai sekitar 60 juta rupiah, sehingga total dana yang diperlukan untuk merealisasikan target tersebut mencapai 600 juta rupiah. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasri mengapresiasi berbagai capaian dan penghargaan yang telah diraih pemerintah Kota Palangkaraya, termasuk program bedah rumah yang digagas oleh wali kota.
3: Minta supaya kota lebih lagi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meskipun kita akui bahwa pemerintah Kota Palangkaraya di bawah kepemimpinan Pak Fairit Naparin sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan-penghargaan. Tapi dengan penghargaan yang diterima ini, jangan membuat tempo jadi semakin menjadi puas. Kalau kita puas itu, kita tidak ingin lagi meningkatkan pelayanan. Inti utama itu apa? Bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, pembangunan, ya kan?
2: Meski demikian, ia mengingatkan agar berbagai prestasi tersebut tidak membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri. Menurutnya, pemerintah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Peningkatan pelayanan harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiar Seno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya.

0: Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin sore ini mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi dari Banjarbaru. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan diperkuat melalui operasi udara menggunakan helikopter waterbombing. BPBD Kalsel saat ini mendapat dukungan BNPB berupa 3 unit helikopter waterbombing dan 1 helikopter patroli udara. Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan, armada udara tersebut dikerahkan untuk memadamkan titik api yang sulit dijangkau tim darat. Dan saat tim darat menemukan titik api yang tidak dapat dijangkau, maka operasi udara melalui heli water bombing langsung dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi tersebut. Ini dikatakannya pada Rabu 22 Juli 2026 hari ini, dan sejumlah titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat disebut telah berhasil dipadamkan melalui operasi water bombing. BPBD Kalsel juga berencana menambah 1 unit helikopter water bombing untuk memperkuat penanganan karhutla di wilayah yang sulit diakses. Sementara itu, kawasan sekitar Bandara Internasional Samsudin Nur menjadi prioritas utama penanganan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah asap karhutla mengganggu jarak pandang dan aktivitas penerbangan. BPBD Kalsel berharap sinergi operasi darat, operasi udara, dan modifikasi cuaca dapat mempercepat pemadaman serta meminimalkan dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, dan transportasi udara. 3 helikopter waterbombing dikerahkan tangani karhutla Kalsel, kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, pemerintah Kota Banjarmasin mempertegas komitmennya dalam mencegah praktik korupsi melalui penguatan pemahaman tentang gratifikasi di lingkungan aparatur sipil negara ASN. Komitmen itu disampaikan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR yang diwakili Sekretaris Daerah Sekda Kota Banjarmasin Ihrom Mubtezar saat menjadi narasumber. Pada kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi dan komitmen pimpinan SKPD untuk pencegahan korupsi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin, dalam kesempatan tersebut Ihrom Mubtezar menegaskan bahwa pemahaman mengenai gratifikasi menjadi benteng awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. Ia menekankan seluruh ASN harus mampu mengenali bentuk-bentuk gratifikasi serta berani menolak maupun melaporkan apabila menemukan praktik tersebut. Gratifikasi seringkali dianggap sebagai hal yang biasa, padahal jika tidak dipahami dengan benar, dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu, diharapkan seluruh ASN memahami karakteristik gratifikasi, berani menolak, dan segera melaporkan apabila menemukan praktik tersebut, kata Tezar. Ya, ASN DLH diingatkan jangan main-main dengan korupsi. Kami kutip dari rri.co.id.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.
3: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada 17 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat dikenakan pajak. Pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis atau usaha komersial bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022 Budi Setiadi. Foto Budi Setiadi tersebut merupakan hasil modifikasi buatan Artificial Intelligence, AI. Ya pendengar, pemerintah bakal kenakan pajak pemilik sumur bor setara PDAM adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin. Sore ini kita sudah di suasana jelang senja. Dan masih dari Banjarmasin, dampak amblesnya jalan di kawasan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, tak hanya memutus akses lalu lintas, tetapi juga mengakibatkan sedikitnya 9 bangunan milik warga mengalami kerusakan. Bangunan yang terdampak terdiri atas rumah tinggal dan toko yang berada di bantaran sungai. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah kota Banjarmasin mengingatkan warga agar tidak melakukan renovasi maupun membangun kembali bangunan secara mandiri di kawasan sempadan sungai. Sebagai langkah sosialisasi dan penegakan aturan, Satpol PP Kota Banjarmasin telah memasang spanduk larangan mendirikan maupun merenovasi bangunan di lokasi tersebut. Pelaksana tugas PLT Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, Hendra, mengatakan pemasangan spanduk dilakukan untuk mengingatkan masyarakat agar mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan kawasan bantaran sungai. Ia tidak menginginkan ada lagi bangunan baru, baik rumah, ruko maupun kios yang berdiri di sepanjang bantaran atau sempadan sungai. Ia menjelaskan larangan tersebut mengacu pada peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 31 tahun 2012 tentang pengaturan pemanfaatan sempadan sungai dan bekas sungai serta peraturan wali kota nomor 11 tahun 2015 tentang garis sempadan bangunan. Hendra menegaskan Satpol PP tidak akan mentoleransi pembangunan baru di kawasan yang dilarang. Jalan ambles Sungai Lulut, Satpol PP larang warga renovasi di bantaran sungai. Kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp

Rosato FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Perkembangan teknologi digital dan AI dinilai membawa perubahan besar dalam industri penyiaran. Lembaga penyiaran dituntut tetap menjaga kepercayaan publik dengan menjunjung akurasi informasi, etika, dan penghormatan hak cipta. Hal itu disampaikan Chairperson ABU Intellectual Property and Legal Committee atau IPLC Haruyuki Ichinohashi. Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah membuat produksi dan distribusi konten semakin beragam, baik penyiaran konvensional maupun platform internet. Namun kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dan dalam penggunaan konten. Dan ia juga menegaskan sebagai lembaga media, broadcaster memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat, adil, dan dapat dipercaya. Apalagi tambahnya saat ini tengah marak disinformasi serta ketatnya persaingan dalam ekonomi digital. Selain itu, media juga harus tetap menghormati hak kekayaan intelektual para kreator dalam setiap proses produksi maupun distribusi konten. Pendengar, Haruyuki menilai pemahaman terhadap aspek hukum, hak cipta, dan etika menjadi fondasi penting bagi setiap organisasi penyiaran dalam menghadapi perkembangan AI. Nah, ini dikatakan Haruyuki dalam pembukaan 32nd ABU Intellectual Property and Legal Committee Conference di kantor pusat RRI Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026. Yang dengan informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Banjarmasin dan sekitarnya, pendengar, kita akan nantikan kumandang azan maghrib akan bergema nanti di menit 30. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Ali Imran ayat 95-99 dibacakan M. Herliansa, SPD, dan Tilawah Baidah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban janji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Jika seorang hamba mendirikan salat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka salat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah

0: Tuhan. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.
1: Banjarmasin sore ini.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
3: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.
10: Banjarmasin sore ini

Pro 1 FM kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jelang Sejah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mengajak anak berani melaporkan setiap tindakan kekerasan. Keberanian melapor dinilai menjadi langkah penting memperkuat perlindungan anak. Pratikno mengatakan budaya diam masih menjadi tantangan dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Banyak korban maupun saksi masih enggan menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenang. Ini dikatakannya dalam konferensi pers di kantor Bakom RI Jakarta Rabu 22 Juli 2026. Menurutnya Polri turut mendorong keberanian anak melalui program Raise Hand and Speak. Program tersebut bertujuan membangun kepercayaan anak kepada aparat kepolisian. Pratikno menilai meningkatnya laporan kekerasan belum tentu menunjukkan jumlah kasus bertambah. Kondisi tersebut juga dapat mencerminkan meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor. Ya, Menko PMK ajak anak berani speak up hadapi kekerasan. Dan masih dari rri.co.id pendengar, Presiden Prabowo lantik Sudaryono sebagai Kepala BGN. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN di Istana Negara, Jakarta Rabu 22 Juli 2026. Sudaryono menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. Pelantikan berlangsung di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya dilanjutkan pembacaan keputusan Presiden Kepres nomor 78 garis miring P tahun 2026 tentang pengangkatan Kepala BGN. Presiden Prabowo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti Sudaryono. Informasi ini merupakan informasi terakhir yang bisa kami sampaikan sepanjang Banjarmasin sore dan Jelang Senja ini pendengar. Selain ini ada Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahu nggak sih, pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang, katanya dia...
1: Bentar, jujur, ini kita ngomongin yang nggak bener ya?
0: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
1: Tapi, itu bener apa enggak sih? Kalau nggak bener, nanti jadi gibah loh.
0: Nggak tahu sih.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam. Dan setelah tadi membersamai Anda Paja Sanal Ketiri yang tentunya dengan banyak informasi dan juga hiburan menemani Anda di Banjarmasin Sore, di Banjarmasin Malam edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026, bersama saya Uliana. Kebersamaan kita hingga pukul 24 malam nanti. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti tablik udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Tetaplah di Pro 1 karena informasi dan inspirasi, dan siaran kami malam hari ini dapat Anda ikuti melalui RRI Digital.

0: Publik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana malam hari ini kita diberikan kesehatan tentunya dapat bersua kembali dalam acara Tablik Udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin edisi Rabu 22 Juli 2026. Pendengar, kami akan mengajak Anda juga untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk siaran Tablik Udara malam hari ini juga dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami dengan tema Tablik Udara Fitnah Akhir Zaman. Dan kita sudah kehadiran narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin, Ustadz Johan Sah, yang akan tentunya memberikan pencerahan di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum.
0: Kabar baik Ustadz ya? Iya. Malam hari ini temanya menarik Ustadz. Fitnah di akhir zaman ya. Jadi sebelum nanti kita ajak pendengar untuk bergabung, Ustadz silakan, Ustadz Johan Sah, untuk memberikan pengantar tema kita di kesempatan malam hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: A'udz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Kaum muslimin yang berbahagia, kita sudah memasuki malam yang ke-9 Safar 1448 Hijriah, tepatan dengan 22 Juli 2026. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudian diberikan kesempatan untuk senantiasa bersyukur dengan mengucap alhamdulillah dan melaksanakan ibadah sesuai dengan arahannya. Salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu perbanyak dan kita tunjukkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi kita yang kita rindukan, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kaum muslimin yang berbahagia, musibah ataupun fitnah atau cobaan diciptakan oleh Allah mempunyai hikmah, yaitu agar kita diberikan ujian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Diberikan ujian sebagai seleksi yang kita mengaku beriman. Karena ada orang yang mengaku beriman, tapi mereka belum diuji. Ya. Wahum la yubtanun. Mereka belum diuji. Nah, mereka belum beriman sebelum diuji. Nah, jadi artinya perkataan-perkataan orang beriman, berislam, bersyahadat, itu akan dibuktikan oleh Allah berhasil tidaknya kita mengikuti ataupun melalui daripada ujian Allah. Yaitu dengan adanya fitnah-fitnah atau cobaan-cobaan. Bahkan kita setiap sholat, pada tahiyat akhir kita diperintahkan oleh Nabi kita untuk berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan berlindung daripada fitnah hidup, kehidupan dan mati. Wa min fitnati min masyid dajjal. Yaitu dajjal, berlindung daripada fitnah. Yang mana akan munculnya fitnah daripada dajjal. Nah, karena itu kita senantiasa berlindung kepada Allah menghadapi cobaan, menghadapi fitnahan ataupun goyangan-goyangan keimanan, di saat ekonomi kita sakit, di saat badan kita sakit, di saat kita dapat ujian di rumah, kemudian melihat keadaan umat Islam sekarang ini di mana-mana diuji oleh Allah dengan adanya peperangan, ada gempa, kemudian ada hari yang sangat panas, pemanas seperti di Pakistan, Afghanistan, Iran, ini ada hari-hari yang kalau tidak cepat berlindung kita, maka akan bisa mendatangkan penyakit dari panasnya itu, kemudian juga akan ada kematian. Nah, kalau kita di Indonesia meskipun 40 derajat atau 30 derajat atau lebih, kita tidak terdengar akibat panas tersebut, tersengatnya kita mati. Nah, tapi kalau di luar negeri, apalagi kabarnya di Eropa, yang ada panasnya banyak itu dah ribuan dalam tahunan ini yang meninggal dunia. Tidak sempat dia diobati ke rumah sakit, tapi sudah kena di jalan, langsung meninggal. Nah, ini kita bersyukur diberikan oleh Allah cuaca yang cuma panas dingin, kemudian kayak ada hujan sedikit-sedikit gitu kan. Nah, ini jadi kita syukuri ini. Kemudian juga kalau nanti terjadi cobaan seperti beberapa hari yang lalu, beberapa kecamatan kita di Banjarmasin, di daerah lain, ini sudah mulai berteriak ketika ada pemadaman listrik. Nah, PLN ada yang 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu sudah repot ya. Nah, jadi, nah, sementara di daerah lain seperti bekas bencana di Sumatera, di daerah Aceh, ada yang kadang-kadang seharian penuh, bahkan ada berminggu-minggu. Hah? Itu dalam satu harinya kadang-kadang tidak ada listrik itu. Kemudian juga untuk berhubungan dengan medsos pun kadang-kadang terganggu juga. Nah, jadi kita ini bersyukur. Nah, kemudian kita melihat kegigihan mereka ataupun kekuatan, keistiqamahan mereka tetap mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang terkena musibah ini. Kita lihat bagaimana beritanya, bagaimana saudara kita, bapak ibu kita di Sudan, yang ribuan orang sudah meninggal kelaparan, kena penyakit, kena adanya peperangan. Kemudian juga tempat tinggal mereka hancur. Nah, kemudian saudara kita di Gaza, di Palestina, tinggal di pengungsian. Rumah sakit saja dihancurkan oleh Zionis Israel. Dan mereka tiang dan malam sekarang, yang katanya PBB turun tangan, kemudian ada perdamaian, diakui kemerdekaannya, tapi siang malam kabarnya tetap ada pembunuhan, penculikan, kemudian perampasan tanah-tanah mereka. Nah, karena itu keadaan kita sekarang ini, kita bersyukur tinggi kepada Allah dengan mendekatkan diri beribadah, kemudian tidak banyak mengeluh. Barangnya sudah mulai larang, mahal, sayur-sayuran, ikan, kemudian beras. Apalagi yang baru memasukkan anaknya 3 orang mungkin, ada yang ke TK, SD, SMP, SMA, 4 anaknya sekolah dengan biaya yang sama waktunya karena apa sih pelajaran baru. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menghadapi seperti itu. Karena bagaimanapun pada surah At-Taghabun Allah mengingatkan kita, wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Artinya, tidak ada musibah yang menimpa seseorang di antara kalian illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Termasuk gempa bumi, termasuk peperangan, kebakaran, ya, kemudian juga kelaparan. Ini cobaan-cobaan oleh Allah, ini untuk mengingatkan kita. Bagi kita yang mampu menolong, mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah menolong. Kemudian bagi kita yang berdoa, berdoa. Kemudian bagi kita yang bisa berangkat untuk membangunkan rumah mereka, atau mengasih pengobatan, atau melindungi mereka daripada serangan-serangan musuh, nah, ini silahkan sesuai dengan kemampuan kita. Namun tidak lepas doa kita, setiap malam kita mendoakan kepada Allah SWT agar kaum muslimin diberikan keselamatan, umpamanya dikasih sayang oleh Allah. Ya Allah marhamat Sayyidina Muhammad, Allahumma nasleh umat Sayyidina Muhammad, ya Allah kasih sayangi umat Muhammad, kemudian perbaiki mereka, ya. Nah, kemudian kita juga berdoa, Allahumma ja'alna min umati Muhammad, mudah-mudahan kita jadikan umat Nabi Muhammad yang mana merindukan dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, ini ada pertanyaan, bagaimana kita supaya tegar ataupun tetap tidak ragu kepada Allah ketika menghadapi musibah. Nah, maka para ulama melihat daripada hadis Nabi, untuk menghadapi ujian ini supaya kita tetap tegar, tegak, tidak sampai putus asa, hendaklah berdoa dan melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, kemudian sholat-sholat sunat, kemudian kalau ada hartanya kita berinfak bersedekah, dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang katanya kalau ada seperti ini berarti cobaan yang banyak ini berarti dekat dengan kiamat. Nah, memang akhir zaman ada fitnah, Nabi sudah mengungkapkan muncul macam-macam fitnah, tapi bukan berarti cepat kiamatnya, karena kita melihat masih banyak hamba Allah miliaran yang beribadah kepada Allah, yang rajin berinfak bersedekah, kemudian yang rajin berdoa, yang rajin berpuasa, yang rajin apa istilahnya, menolong sesamanya, apakah sesama seagama, kemudian juga yang non muslim juga saling tolong menolong untuk kebaikan, kemudian juga apa istilahnya melindungi hewan-hewan yang perlu dilindungi. Nah maka hal-hal seperti ini, seperti orang berzikir, bersolawat, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nah maka hal seperti inilah yang kadang-kadang menahankan kita daripada bala dari Allah tadi. Nah jadi itu salah satunya caranya supaya kita tetap apa istilahnya tegar adanya musibah ini. Maka kita banyak bertobat, kita yakin bahwa banyak kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, sehingga Allah memberikan bimbingannya melalui ujian daripada musibah ini. Nah mungkin para pendengar sekalian, kita bisa sharing, kemudian apa istilahnya memberikan solusi agar umat tidak putus asa, apalagi sekarang bebannya banyak sekali. Ya katanya apa, beban pajak yang macam-macam lagi, sampai pajak orang yang berjalan, kemudian usaha-usaha kecil dipajaki. Nah ini juga merupakan ujian juga bagi kita. Nah mudah-mudahan kita bisa sharing dalam waktu yang singkat ini bagaimana menghadapi keadaan kita sekarang. Ya.
0: Baik, pendengar silahkan kami ajak Anda bergabung 08115111410 dan juga 0511325162. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Takjid Udara, Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Hani, Ustaz.
3: Dari Bunda Hani.
0: Silahkan Bunda Hani.
3: Iya, terima kasih Dinda. Semangat terus Dinda, sehat selalu. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Bunda.
3: Sehat selalu Pak Ustaz.
2: Amin.
3: Sehat selalu panjang umur.
2: Amin.
3: Kita ketemu lagi nih Ustaz.
2: Amin.
3: Sehat ya Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Ya, ini topinya saya dari pertama ini saya monitor Pak Ustaz. Tapi saya ini kalau Banjarmasin, kalau agama-agama itu saya monitor terus.
2: Ya.
3: Ya. Ini saya ini sering dapat ujian Pak Ustaz. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian itu Pak Ustaz, saya bisa memahami. Saya punya ujian Pak Ustaz, saya itu sering silaturahmi dengan teman-teman.
2: Iya.
3: Ujian saya itu Pak Ustaz, tetapi saya berbuat kebaikan, saya dibelakangi. Saya dijauhi, saya sabar. Saya bersyukur ya Allah, terima kasih dengan ujianmu yang keberikan kepada hambamu yang bodoh, saya anggap diriku bodoh Pak Ustaz.
2: Iya.
3: Tapi mudah-mudahan Allah beri saya kekuatan.
2: Amin.
3: Dengan fitnah-fitnah orang dunia sekarang, zaman sekarang ini Pak Ustaz, saya beristighfar, saya bersalawat dulu Pak Ustaz.
2: Iya.
3: Baru itu pikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, baru saya beristighfar kepada Allah Subhanahu. Saya tidur Pak Ustaz, saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak saya lakukan, saya diperlihatkan.
2: Yeah.
3: Jauhi, istighfar. Oh, yeah. Insya Allah katanya, engkau akan selamat dari siksa.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, itu yang saya takut Pak Ustaz, apabila kita meninggal dunia, baru kita bermaksiat di dunia, kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur Pak Ustaz.
2: Yeah.
3: Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Dan yeah, kedua, di zaman sekarang ini itu saya sudah kasih tahu anak-anak. Kan saya ini tinggal di pondok.
2: Oh ya.
3: Yeah. SMP anak pondok, tapi mereka ini di luar tinggal Pak Ustaz.
2: Oh ya. Yeah, yeah.
3: Saya berikan mereka itu pengarahan, saya bilang di sini kamu sekolah agama. Jauhi, jangan ganggu temanmu, betul-betul kau belajar agama. Ada juga yang anu agak ya pelajaran lain Pak Ustaz. Saya bilang, iya terima kasih Nek. Kan mereka panggil saya Nenek.
2: Yeah.
3: Saya bilang, iya Nek, semangat di belajar main, karena orang tua kalian lepas kalian itu, itu guru-guru, ustaz-ustaz itu adalah wakil orang tua kamu. Jadi belajar kamu baik-baik. Bagaimana Pak Ustaz itu saya, atau bagaimana itu, bukan anak saya tapi saya memperingati mereka, karena kita ini sudah diberi keimanan kepada Nabi Muhammad dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Agar kita ini semua betul-betul takwa apabila kita meninggal nanti tidak tersisa.
2: Amin.
3: Terima kasih Dinda atas waktumu. Semangat terus ya selalu buat Pak Ustaz. Semangat terus Pak Ustaz memberikan ini tapi udara ini untuk memahami agama yang betul-betul ada disyariatkan dalam Al-Qur'an. Terima kasih Pak Ustaz.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Hani.
2: Di Sulawesi ya.
0: Di Sulawesi Ustaz. Lumayan jauh ya Ustaz ya.
2: Iya.
0: Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, darinya Mas Ridi.
3: Jorong.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Nih. Mau sambil berbuka Ustaz.
2: Oh ya, puasa ya, yeah. Sudah masuk yeah. Safar ya. Masih bulan yeah. Yang dimuliakan oleh Allah juga ini.
3: Iya. Yeah. Yeah. Nah, Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kenapa Ustaz dikatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Nah istilahnya begitu Ustaz. Ya, kenapa ada orang bicara bergaya tapi kayak apa ya? Bukannya biasa saja tapi secara fitnah itu biasa jadi dianggap yang berbahaya. Nah, kenapa dikatakan fitnah itu kalau lebih kecil dari pembunuhan besar? Nah, itu maksudnya itu sebesar apa? Itu aja minta penjelasan.
0: Iya, ya, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Oya, Pak ya. Ustaz.
0: Ya. Darinya Eja ya di Istanbul Ustaz Martapura. Ya. Silakan Eja.
4: Pak, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
4: Wah, Una anak di luar tema boleh lah.
2: Boleh. Nah, kita diskusikan sama-sama gitu.
4: Di luar tema. Mengenai tentang ini nah. Ini semalam Un padahkan mengenai tentang ini tentang hukuman tentang mahram ini. Nah,
2: hukum tentang mahram
4: yang menanyakan apakah misalkan saudara yang punya anak ini yang punya anak satu ini apakah diperbolehkan tinggal satu saudara sama laki-laki yang belum menikah itu aja.
2: Oh ya.
0: Oke.
4: Okay. Dan yang kedua adalah apakah kita bolehkah kita bersangka baik kepada orang lain dan terhadap Allah Ta'ala berhusnuzon bolehkah kita itu aja lah Pak. Nah itu aja lah Pak Ustaz Mbak Uya yeah. Lah mohon yeah, dibantu
0: mudah-mudahan
4: barokah aja lah
0: amin, Pak Ustaz Mbak Uya juga
4: lancar rezekinya
0: amin lah
4: berbelaan
0: iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja di Istanbul Martapura, silakan Ustaz untuk dijawab.
2: Iya, terima kasih. Pertama dari Bunda Hani di Sulawesi Tenggara ya, Sulteng. Sering dapat ujian. Nah, tapi bersyukur kata beliau bisa menghadapi ujian ini. Padahal sudah berbuat baik, tapi kadang-kadang ada teman memfitnah. Nah, fitnah kemudian itu berarti diberi kekuatan oleh Allah bisa apa istilahnya tidak emosi, tidak putus asa, bisa menghadapi ada fitnah tersebut. Nah, itu bersyukur kita. Kemudian beliau juga sering karena tinggal di pondok ya menasihati anak-anak agar berbuat baik. Nah, apa istilahnya memperingati. Apakah ini bagaimana kata beliau? Nah ini baik. Jadi kalau kita sebagai orang yang tinggal di pondok, apakah sebagai ustazah atau ustadz ataupun sebagai pihak keamanannya atau pembantu di pondok itu yang membantu, maka kita mengayomi anak-anak yang ada. Artinya mereka agar berbuat baik, kemudian tidak bertengkar, karena mereka adalah generasi muda yang dibina untuk masa depan. Jadi salah satu contoh ini di apa sekarang jadi imam besar di Amerika ya. Beliau dulu waktu SMP di Makassar ini, daerah Makassar. Ini kejadiannya baru datang Indonesia kemarin dapat penghargaan dari Universitas Muhammadiyah ya. Beliau sudah lama bertugas sebagai imam. Beliau ini saya lupa namanya sering waktu SMP itu bersoalan lah, artinya keras-kerasan dengan sama-sama sahabat, kemudian kadang-kadang berkelahi. Nah maka orang tuanya ini sudah agak pusing mendidik, akhirnya dimasukkan ke pondok, pondok pesantren di daerah Sulawesi Selatan. Nah setelah tamat berhasil di pesantren, beliau ini cukup baik akhlaknya, meneruskan jenjang pendidikan, kuliah, dan bisa berangkat ke Arab Saudi. Akhirnya bekerja di Arab Saudi. Nah tadi yang katanya sering berkelahi tadi, nah, bekerja beberapa tahun di Arab Saudi bekerja, ada pendaftaran imam di apa istilahnya di Amerika, beliau coba untuk mengikuti tes tersebut dan ternyata lulus sebagai imam dan sekarang jadi imam yang cukup terkenal di apa istilahnya di Amerika dan berhasil menghadapi fitnah-fitnah Islamofobia, orang anti Islam, kemudian adanya percekcokan antara Yahudi yang bukan Yahudi, kemudian ada Yahudi Zionis. Nah, bahkan beliau bisa menghadapi fitnah tersebut dengan baik. Nah, jadi lama tidak pulang ke Indonesia dan berhasil di sana dan nyaman kelihatannya. Dan di Amerika ternyata apapun seperti insentif, bantuan-bantuan untuk umat Islam kalau dia petugas masjid itu adil begitu, menyamaratakan ini orang ASEAN, ini orang Asia, ini orang Eropa, sama saja anunya itu honornya apa insentifnya kalau diberi. Nah, beliau merasakan perbedaan yang beliau terima sebagai pekerja di Arab Saudi dengan orang-orang Eropa yang bekerja di Arab Saudi. Jadi jauh sekali bedanya katanya. Nah, jadi merasa tidak adil, makanya beliau lari langsung ke Amerika sana dan berhasil. Nah, ini artinya orang yang berhasil menghadapi fitnah Islamophobia, kemudian cobaan, musibah, berhasil. Dan diangkat oleh Allah derajatnya sampai sekarang dipakai sebagai imam di Amerika. Nah, ini salah satu contoh Bunda Hani, bahwa kalau kita sabar menghadapi ujian tadi, ya tidak putus asa, kemudian juga memberikan nasihat khususnya kepada diri kita juga, keluarga kita, apalagi kalau kita tinggal di pondok, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan berikan kekuatan. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong, membantu agama Allah, membantu umat Nabi Muhammad SAW, kemudian juga menghadapi musibah dengan baik, intan surullah yang surkum, maka Allah akan menolong mereka, akan menolong kamu, wa yusabbit aqdamakum, dan menguatkan pendirian kalian. Nah, jadi artinya kita tambah kuat dengan adanya ujian tadi. Nah, yaitu jawaban kami. Kemudian yang kedua, Pak Masri di Jorong. Beliau ini memang luar biasa ya, berapa puluh tahun sudah melaksanakan puasa sunat, puasa Nabi Daud ya. Kalau kita kadang-kadang Senin Kamis saja. Nah, itu pun kadang-kadang bisa Kamisnya saja atau Senin saja. Nah, itu jadi. Dan ini beliau mungkin insyaallah akan diberikan kekuatan Allah, khususnya batinnya, kemudian juga badannya. Artinya mungkin bisa mengatasi apa diabetes, kemudian juga hipertensi, kemudian juga jantung dan paru-paru, karena terlatih sudah dalam satu minggu itu mungkin 2-3 hari, 4 hari puasa sunat. Nah, selain pada puasa Ramadan, kita doakan. Kemudian kenapa kata beliau fitnah dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan? Ya, sering kadang-kadang ada Al-Qur'an di ada potongan ayatnya al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu adalah lebih berbahaya daripada pembunuhan. Nah, yang dimaksud kalau kita baca tafsir Jalalain atau Ibnu Katsir, bahwa al-fitnatu asaddu minal qatl, fitnah itu adalah lebih kejam dari pembunuhan, bukan seperti apa istilahnya fitnah biasa ini. Maksud fitnah di sini adalah itu akidah seseorang, maksudnya ketika tercoreng akidah seseorang, ketika dicampur aduk dengan yang tidak berasal daripada Nabi dan Allah SWT, maka ini bisa mengakibatkan orang tersebut akan lebih ganas daripada hewan. Makanya dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, kalau membunuh kan cuma satu orang. Tapi kalau seseorang yang akidahnya hancur, dia tidak mengakui keberadaan Tuhan, tidak mengakui peraturan-peraturan agama, maka ini bisa membunuh orang banyak. Ya, fitnahnya itu membunuh orang banyak, bukan hanya satu saja. Seperti yang kejadian punya di Sudan. Akibat pihak pemberontak bisa menyaingi hampir mengalahkan pemerintah, ternyata yang memberi biaya persenjataan pemberontaknya itu juga dari Uni Emirat Arab, sama-sama muslim. Yang nah, ini artinya ini fitnah, ujian yang ternyata lebih berbahaya daripada pembunuhan, yaitu yang orang kelaparan apa segalanya. Nah, pembunuhan luar biasa itu yang dimaksudnya. Jadi artinya meskipun tadi dianggap guyon ya, dianggap biasa-biasa, jangan. Nah, karena seperti ghibah, kemudian juga hasad, hasud, dengki, ini satu orang, ini bukan hanya satu orang, ini nanti barakabat bisa satu kampung itu bisa jadi kerusuhan, itu maksudnya. Ya, jadi bukan hanya gara-gara fitnah itu saja, tapi berlebar, itu maksudnya. Jadi artinya jangan dianggap enteng lah kalau ada membuli apa segala. Makanya di sekolah SD, SMP ataupun di pesantren, kami sering kepada ustaz-ustazah itu kalau bertemu bicara, kebetulan kita pernah ngajar di pondok dan murid-murid kita sekarang jadi kepala sekolah, jadi guru, jadi ustaz-ustazah. Kita nasihati sekarang rame ada medsos, kalau ada menemui anak membuli, dia bergrup, jangan sampai terlambat, cepat atasi. 1x24 jam kalau bisa selesai. Nah, karena mereka bisa berkeroyok segalanya. Nah, ini bisa berbahaya. Nah, jadi artinya tidak jarang nih di pondok atau di sekolah ada membuli. Jadi orang tuanya harus cepat melaporkan kepada gurunya, diatasi bersama. Karena bisa berakibat rombongan yang masyarakat lain, kawan-kawannya bisa juga ikut membuli. Bisa anak ini gak mau sekolah lagi, atau anak ini menyewa orang untuk melawan beli tersebut. Maka cepat didamaikan. Kalau memang perlu diberi sanksi, beri sanksi. Kalau memang anak ini tidak bisa diatasi sekolah, serahkan pada orang tuanya.
0: Takutnya tawuran ya,
2: Ustaz? Iya, tawuran takutnya. Nah, khawatirnya juga kalau tidak tawuran, anak ini tidak mau sekolah lagi. Ya. Karena dia malu.
0: Iya, minder.
2: Minder. Saya baru mendapat berita tahun tadi, ada salah seorang santri wanita, antar siswinya itu yang membuli, sampai anak ini akhirnya mau diam di kuburan saja. Untung HP-nya ketinggalan di rumah, ketahuan orang tuanya, oh dia ini dapat fitnah, bawa ke sekolahan. Nah, ternyata santri putrinya ini yang membuli. Sudah anak ini sudah mau diam di kuburan aja lagi. Nah, dia karena tertekannya dia tidak ngomong lagi. Nah, jadi artinya inilah yang tadi maksud fitnah yang bisa membawa lebih kejam dari pembunuhan, banyak nanti akibatnya. Nah, sebelum terjadi itu, seorang guru, seorang tokoh masyarakat, seorang orang tua cepat diatasi. Kayak apa caranya? Nah, karena kadang-kadang pihak sekolah tidak bisa menyelesaikan karena mungkin menyangkut yang mengganggu ini anak tokoh, anak pejabat atau anak ulama yang disebut dipanggil Gus, dibiarkan. Jangan. Anak yang diam tadi karena dia tidak bisa melawan, hati-hati kalau nafsunya itu dimasuk ke setan. Setan, jin, yang ini bisa membimbing ke arah yang lebih jahat. Meskipun dia lembut, kalem, diam, tapi kalau sudah lepas daripada pegangan imannya ataupun bimbingan orang tua dari guru, ini bisa si setan tadi masuk mengendalikan. Nah, bisa terjadi apa istilahnya pembunuhan ataupun lebih gawat lagi karena orang lain dilibatkan.

0: tahan orang sekarang. Nah, sampai-sampai karena apa istilahnya yang diganggu ini adalah dilecehkan santri putra, dia mau diam, katanya malu, ya. Tapi itu akan menjadi tekanan ke waktu-waktu yang lain. Iya, jadi cepat diatasi.
1: Ya. Masa depannya ya.
0: Ya, jadi memang aparat yang harus turun cepat ini. Kemudian yang ketiga tadi Bapak Eza, iya, Istanbul ya.
1: Iya. Mahram.
0: Nah, hukum tentang mahram, ada keluarga punya anak gadis, tapi ternyata dia di rumah itu ada juga mungkin yang bukan mahram yang diam di rumah itu. Apakah boleh? Sebaiknya kalau memang yang bukan mahram, kalau diam juga dia punya kamar khusus, tidak sering melihat di rumah itu, di sebelah mungkin. Ya, mungkin apakah dibuatkan khusus? Karena kalau yang bukan mahram ini sering ketemu di rumah, kadang-kadang orang tuanya tidak ada, khawatir tadi setan beraksi, ya, jinnya beraksi. Nah, terjadi yang macam-macam. Nah, sama juga artinya di apa istilahnya, jangan kamu berdiam diri dengan ipar, ya, antara perempuan kemudian adiknya yang laki-laki dengan ipar itu juga berbahaya juga.
1: Ada jadi sampai ini, jadi sampai ya. Apa, film ipar adalah maut.
0: Nah, itu ada hadis sudah mengingatkan, artinya diberi batasan, ya. Termasuk anak kita yang sudah berumur 7 tahun, 10 tahun, ada yang putri dan putra, itu makanya kamarnya sudah dipisah. Jangan berdekatan lagi, karena ini sudah masuk mimpi-mimpi yang dipengaruhi oleh jin dan iblis. Nah, jadi itu, jadi artinya menjadi Islam itu sudah membatasi sebenarnya. Anak umur 7 tahun, 10 tahun sudah dipikirkan. Nah, dipikirkan. Ya. Kemudian anak yang sudah 10 tahun, 12 tahun tadi, kalau dia tidak berani berpisah dengan orang tuanya, ya ada batasan-batasan gitu kan. Nah, dia tidak boleh lagi terlalu tidurnya mendekati ibunya. Nah, mungkin bapaknya aja lah gitu kan, apa sebelah kamar segalanya itu, meskipun mungkin anak satu-satunya ya, iya. Nah, anak-anak manja lah istilahnya gitu. Nah,
1: kalaupun
0: ya,
1: mau juga bikinkan pintu ya,
0: ya, pokoknya,
1: ya biar
0: ya, ada batas-batas. Jadi Islam itu sejak awal sudah memitingnya hanya kita aja gitu. Nah, jadi artinya kalau tidur serum apa bergaul di serumah sebenarnya tidak boleh, jadi diberikan jarak lah, ada batasan-batasan. Kemudian bolehkah sangka baik husnuzan kepada makhluk dan apa Tuhan? Memang kita diperintahkan setiap suatu kita husnuzan, sangka baik kepada makhluk lain, kepada apa isinya Allah. Karena artinya Allah itu dalam satu hadis dijelaskan bahwa sangka baik kamu itulah yang ada dalam hati kamu, itulah artinya keberadaan kamu, bisa mendekatkan keberadaan kamu kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sangka baik dituntun apa-apa yang disampaikan oleh apa guru sekumpul, bahwa sangka baik itu akan meningkatkan derajat seseorang. Kemudian kalau memang juga kelihatan bahwa kita ini sulit untuk tidak sangka baik karena kenyataannya begitu, nah maka kita tetap sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, minta lindungi daripada hal yang bisa menjadi fitnah ya.
1: Baik. Silakan, ini sudah terjawab ya. Silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Sehat Pak Idham?
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Pak Idham?
2: Ya Ustaz, mudah-mudahan sehat ya Ustaz.
0: Amin, amin. Untuk ada parau-parau kadang-kadang. Padahal tadi hanya minum herbal kunyit ya ibunya. Tapi rupanya karena sering malam ini keluar. Ya, kadang-kadang jam 10, jam 11, kalau malam Ahad kegiatan bisa jam 1 baru pulang ke rumah itu. Siang lagi kadang-kadang sulit pun.
2: Baju jahe bagus
0: ya diminum. Ya, ada diminumkan, ada dibuatkan ya, kunyit itu, jahe. Kemudian bawa kopi juga sedikit kadang-kadang, karena habis ini kan kita bisa ini begadang lagi malam Kamis tiba-tiba dua. Bisa sampai dua kegiatan.
2: Selalu sehat walafiat.
0: Amin, amin.
1: Silakan
2: Pak Idham. Ini ada sedikit yang agak mengganjal ya. Jadi mohon penjelasan Pak Ustaz. Di dalam surah Al-Mulk ayat 2 itu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim allazi khalaqakum wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, untuk menuju ayyukum ahsanu amala ini bagaimana tipsnya ini untuk menghadapi ujian hidup dan ujian kematian nih Ustaz?
0: Iya.
2: Terus yang kedua, ada ungkapan yang menyatakan orang yang lulus ujian itu adalah orang yang apabila menerima musibah dia bersyukur.

0: Tapi apabila dia menerima nikmat, dia bersabar gitu. Nah, ini untuk menjadi orang seperti itu, ini kira-kira amalan atau tipsnya ini kayak apa Yohani? Nah, yang ketiga ini Ustaz, dulu waktu kami kuliah di Sydney di Australia itu, imam besarnya tuh anu apa itu di Masjid Sydney itu dari Banjar. Cuma beliau itu orang Padang, pembina orang Belitung. Sama-sama orang kami jual lah. Tapi beliau terlebih dahulu pang anu tugas belajarnya. Kemudian ditawari jadi anu jadi imam di sana. Jadi kalau Jumat itu dia tuh jadi imam tuh di Masjid Sydney. Dan ada juga tawaran kemarin kami ditawari untuk jadi imam di masjid di Tokyo di Jepang.
1: Alhamdulillah.
0: Karena ada juga sedikit bisa bahasa Jepang kan.
1: Alhamdulillah. Mantap ini.
0: Cuma karena Nabi ini karena kalau ditinggalkan di bawah pesawat kedewane artinya yang lain aja kita suruh jadi imam. Karena kebetulan ada sepupu berdua di Jepang kan.
1: Alhamdulillah.
0: Yang bini di Jepang, ada yang berlaki di Jepang gitu.
1: Iya.
0: Nah, jadi itu aja Ustaz. Kemudian ada sedikit lagi lah yang menjangganjal juga. Tadi aja orang berjalannya dipajaki aja.
1: Iya.
0: Pajak ini mungkin kita umat Islam lah harus mengadakan jihad konstitusi. Jadi kalau ada aturan-aturan yang yang memudaratkan masyarakat atau rakyat itu harus dilawan dengan jihad konstitusi. Itu aja Ustaz. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Pak Ida Hamzah Sultan Adam. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz dari Pak Samli ya, klien beliau menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fitnah di akhir zaman, Masya Allah kata beliau sebelum membuat temanya ini, apa katanya sesuai dengan sikon hadapi umat Nabi kita, semoga kita di yaumil hisab diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaatnya tanpa hisab, meniti siratul
1: mustaqim
2: secepat kilat. Bagaimana caranya Ustadz agar bisa mengamalkan sunah-sunahnya dengan istiqomah akhir hayat husnul khotimah. Nah itu, terima kasih pencerahannya Ustadz katanya. Baik, terima kasih Pak Samli. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lawas banar gaib beliau nih. Bisa ke Palestina sih aku ini nih.
3: Anu ulun ke Palestina, anu ke Iran wah ini.
2: Menggali minyak sini.
1: Masyaallah.
2: Alhamdulillah. Sehat kepian.
3: Ulun sudah tetamu nang datu fitnah itu poster.
1: Oh ada ya.
3: Nah itu Zionis Israel.
1: Oh ya.
3: Lawan Donald Bebek. Nah ini itu Pak
1: itu datu fitnah nih lah.
3: Kelakuannya adu domba.
1: Iya.
3: Nah jadi kita ini harus sabar, jangan umpat-umpatan ya kalau Pak Ustadz.
1: Iya.
3: Oke, ulun membawa ketekan aja Pak Ustadz. Tapel.
1: Tapi harus pada nuklir lah.
3: Enggak lain. Sebiji tasbih itu pelurunya daya ledaknya meningkat tuh ini Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah.
3: Anu 3 hektar sebiji.
1: Nah, kawan dibagi ilmunya nih 2 ibu aulia nih.
3: Tenang aja pian Pak Ustadz.
2: Anu minta katekan jolun ngene sidin yang tuh ulahkan katekan.
3: Anu lawas. Lawas kita.
1: Nah, anu kada berdapat. Lawas bener nih.
3: Nah, jadi ulun.
1: Bahal wat sako sidin nih.
3: Ya jadi ulun anak betakun bujur ka hujar ulun tuh. Datunya fitnah itu Zionis.
2: Penasaran sih din.
3: Karena waktu pernah sedikit aja Bang lagi nah. Terima kasih Pak Ustaz lah. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Pokoknya bilanya Saddam kadada masuk kok saya tenang aja.
1: Asa jangan kesarunjan aja. Karena itu hilang di situ.
2: Jangan-jangan
3: halimunan.
1: Halimunan.
2: Jangan-jangan si din anak mana nih bisnis ketekan Ustaz.
1: Iya.
3: Ayo Mbak Olia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini jangan-jangan bisnis ketekan nih si Dini. Baik, satu lagi ya Ustaz ya.
1: Iya.
2: Baik, assalamualaikum. Oke, baik, terputus. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Enggih, dari?
4: Dari Rangga di Banjarmasin.
2: Iya, silakan Pak Rangga.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sampean?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Silakan. Jadi kalau alhamdulillah paling-paling paro-paro sedikit lah itu kan.
4: Nggih. Cuaca nih kan Pak Ustaz. Nggih,
2: silakan, Pak.
4: Nggih, ulun bertakun nih Pak Ustaz lah. Ulun nih ada kurang membaca selawat nariyah tuna.
1: Iya.
4: Di ada kalimatnya wajhil karim, ada wajhil karim. Jadi antara dua tuh yang mana yang bujurnya Pak Ustaz?
1: Oh,
4: itu
1: iya.
4: Yang jadi ganjaran lur.
1: Iya.
4: Jadi kedua supaya tercapai lakas maksud nak makan selawat nariyah itu kayak apa? Mm-hmm. Gitu nah. Saya jurun tak pernah mempunyai kita rela unggul.
1: Iya.
4: Betul lah.
1: Iya.
4: Okay. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Ustaz, sebelum dijawab kita ajan dulu Ustaz ya, karena ajan Ustaz telah tiba untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dengar, setelah kumandang azan Isya kita akan kembali lagi di tablik udara Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Allah.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."

0: Baik, pendengar, masih menemani Anda di dalam tablik udara Pro Satu RRI Banjarmasin kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Baik, silakan Ustadz untuk menjawab pertanyaan, beberapa pertanyaan tadi ya Ustadz ya, silakan Ustadz.
1: Pertama ini yang keempat adalah Pak Haji Idham Shah Banjarmasin. Beliau banyak sekali pengalaman beliau karena pernah di luar negeri bertugas, pernah kuliah, bahkan ditawari imam. Ini luar biasa ini. Nah, jadi beliau minta cerahkan tentang surah Al-Muluk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, jadi allazi, dialah Allah, khalaqal mauta, yang menciptakan tentang adanya kematian, wal hayata, dan adanya kehidupan. Nah, untuk apa itu diciptakan oleh Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kalian berlomba-lomba supaya bisa mempunyai amal yang terbaik. Nah, jadi ini maksudnya menggunakan umur kita yang diberikan oleh Allah, hidup, untuk menghadapi kematian supaya jadi husnul khotimah. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, berlomba-lomba. Jadi menghadapi ujian tadi termasuk adanya kesabaran, ya, adanya ketenangan. Nah, jadi beramal baik dituntut sebanyak-banyaknya. Nah, makanya di dalam hadis tujuhkan man tala umruhu, ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, baik amalnya. Nah, kemudian juga wasyarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa sya'a amaluh, yaitu panjang umurnya tapi banyak, apa istilahnya, amal baiknya lebih sedikit dan banyak amal buruknya. Nah, jadi wasyamaluh, jadi amal mereka yang tidak baik. Nah, ini yang kita diberikan untuk berjuang, berjihad atas diri kita, keluarga kita, agar sisa-sisa umur kita ini bernilai ibadah. Nah, ini yang dimaksud liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bisa kita buka tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Jalalain, yang ini adalah merupakan adanya umur ini, adanya kesehatan, adanya rezeki yang diberikan oleh Allah, ini menguji kita agar kita beramal sebaik-baiknya, dan diusahakan yang banyak hartanya banyak berinfak, bersedekah. Karena nanti setelah kita, itu dibuktikan pada ayat lain, dijelaskan bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu yang kurang amalnya ini berteriak kepada Allah, mohon dihidupkan sebentar saja. Apa yang dia mau adalah berinfak, bersedekah, untuk membagikan hartanya kepada orang lain, karena ini yang amal dilipat gandakan. Bayangkan memberi makan orang hanya segenggam saja, itu akan mendatangkan 1000 barakah. Nah, bahkan dalam hadis ini, itu lebih baik daripada kamu umrah, memberi makan orang itu. Nah, jadi artinya ini apa, kesempatan untuk berjuang, nang liyabluwakum ayyukum ahsanu, melalui daripada apa fitnah-fitnah ini, kemudian sisa umur kita ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah. Kemudian apa istilahnya, beliau pernah ditawari juga dengan apa istilahnya tadi imam, tapi karena harus pulang Indonesia. Nah, lalu ada ungkapan, bila musibah sabar, bila diberi baik syukur, ya. Jadi artinya ini ayatnya Allah mengingatkan kepada kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah, apakah nyaman ataupun baik, itu semuanya ujian, ya. Termasuk nang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tadi. Makanya kita diperintahkan untuk menghindar ataupun berdoa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah, ujian, hidup, kehidupan dan kematian. Nah, itu ketika kita pada tahiyat akhir diperintah oleh Allah, berdoalah kamu sesempatnya berlindung daripada azab kubur, ya. Ya, itu Allahumma inni a'udzuka min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, dan daripada azab jahannam, neraka jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah, ujian, kehidupan dan kematian. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Itu maksudnya. Alhamdulillah tadi hubungan dengan ada isu, ya, ini akan dipajaki, kata beliau kita harus ada jihad konstitusional. Jadi sudah ada beberapa tokoh yang mengajak ini, kan. Nah, tapi secara umum belum. Jadi mudah-mudahan ini kalau pemerintah umpamanya mengadakan pungutan pajak, kemudian ada kembaliannya ke masyarakat. Nah, apakah itu punya pendidikan gratis, kemudian keperluan pokok bisa murah. Nah, seperti umpamanya zaman Pak Harto, yang masih sekarang mengingat zaman Pak Harto dulu, ya. Zaman Pak Harto sebelum krisis. Nah, ini jadi intinya Artinya sesuai saja pajak itu ditarik, tapi dikembalikan kepada masyarakat. Pemanya salah seorang gubernur ini membuktikan di Jawa Barat. Jadi katanya pajak daripada kendaraan itu 8 triliun setahun, dia gunakan sekian triliun untuk perbaikan jalan yang dinikmati oleh masyarakat, bahkan sampai jalan di kampung. Nah, kalau bupati, camat tidak mau memperbaiki dengan anggaran yang ada, maka anggaran itu akan ditarik beliau. Nah, ini salah seorang hamba Allah yang diberikan oleh Allah. Kita melihat Allah tajali pada orang ini, menampakkan kekuasaan Allah. Orang ini berani begitu. Nah, bahkan memotong anggaran-anggaran untuk pribadinya, seperti untuk perjalanan dinas, kemudian untuk keperluan baju dinas, kemudian juga dengan mobil dinas. Nah, jadi tidak berlomba-lomba untuk memperkaya dirinya, padahal dia gubernur. Tapi ditekan ke bawah dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini maksudnya tadi dari pajak itu kembalikan
0: ke rakyat.
1: Rakyat. Sekarang kan ada sitaan-sitaan kabarnya. Sekian ribu hektar sawit disita. Sekian ribu hektar tambang yang ilegal disita. Kemudian hasilnya diperkirakan mungkin hampir 1.000 triliun. Nah, tapi itu mana barangnya? Nah, tapi beritanya begitu, menggembirakan itu ya. Jadi kemudian diinvestasikan di Singapura, di mana-mana, yang itu harusnya kembali ke Indonesia, akan digerakkan oleh Pak Presiden kita untuk kembali ke Indonesia dana tersebut. Nah, kita doakan aja, mudah-mudahan pejabat kita ini amanah, hal-hal yang ada koruptor-koruptor itu ditindak dengan tegas. Nah, itu harapan kita Pak Idham. Jadi artinya istilahnya, mudah-mudahan yang pecahan berjalan kaki tadi kada dipajaki lah itu kan. Nah, kalau dipajaki, tapi kembalinya ada juga gitu kan. Nah, karena kita sedang menghadapi namanya isu global ya, akibat peperangan apa segalanya. Kemudian kita ini sebenarnya beberapa krisis diberikan oleh Allah kekuatan bertahan, mampu bertahan. Tidak, tidak terjadi perang, tidak terjadi apa kerusuhan yang begitu bisa meruntuhkan pemerintahan. Ya, mengenai ada sedikit apa istilahnya separatis di Papua di mana itu kita serahkan pada pihak keamanan. Namun kita tetap keamanan terjaga. Jadi kalau ada demo-demo kemudian kita berharap juga kepada pemerintah ini menyeleksi ataupun mendeteksilah bantuan-bantuan luar negeri, apakah keuangan apa segalanya atau perlengkapan yang ini bisa diarahkan untuk apa istilahnya membuat kekacauan. Membuat kekacauan karena Yahudi yang namanya Yahudi Zionis ini dia membantu pasti ada tujuannya untuk mengacaukan. Nah, itu. Baik. Kemudian juga dari Pak Syamli ya, klien tadi.
0: Syamli, iya.
1: Nah, klien. Fitnah akhir zaman kata beliau. Bagaimana untuk mengamalkan kita supaya husnuzan, supaya husnul khotimah, apa amalannya? Nah, kita diperintahkan untuk zikir, istighfar, ya, kemudian beribadah, kemudian juga menyerahkan tadi husnuzan kepada Allah, insya Allah husnul khotimah. Ya, jadi banyak sekali amalannya. Cuma yang jelas yang ringkas-ringkas saja, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada makhluk, sangka baik kepada hal-hal yang diberikan oleh Allah ujian nyaman, kemudian sangka baik kepada hal yang diberikan musibah. Nah, itu kita kembalikan kepada Allah. Qada dan qadar itu ditentukan. Makanya kita bacakan apa istilahnya ayat bahwa segala musibah yang ditimpakan kepada seseorang atas izin Allah. Bergerak pohon atas izin Allah, bergerak angin atas izin Allah. Kemudian panasnya yang luar biasa atas izin Allah. Nah, kita mudah-mudahan diberikan kesabaran.
0: Amin.
1: Nah, anak-anak kita nyaman dinasihati ya. Bini punya nyaman dinasihati. Laki-laki bujur-bujur ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin atas wanita. Karena di sana bukan rijal, ar-rijal. Alif lam ma'rifah. Nah, itu tauhid. Jadi artinya nang memimpin di rumah tuh kada kada bibinian, kecuali lakinya sakit. Stroke umpamanya kan. Nah, itu stroke. Pokoknya 2 tahun 3 tahun lakinya stroke, maka bini jadi pemimpin. Banyak bekerja, memelihara anak. Tapi kalau lakinya sehat saja dan bekerja, dia dijadikan pemimpin karena ar-rijal. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ini ayatnya. Bahwa laki-laki adalah pemimpin atas wanita. Ada alif lamnya itu. Dia bisa ganti sama aja kan dengan agama kita ayatnya innad dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allahnya Islam. Ada innad di, ada situ alif lam ma'rifah. Inna itu adalah isim taukid. Nah, artinya menyatakan hanya Islam saja, tidak bisa disamakan agama itu. Nah, itu. Baik. Nah, kemudian itu tadi husnul khatimah lah. Kemudian dari Pak Sadam, wah, bujur kaji sidin nang datu fitnah tuh Donald Bebek Donald Trump atau Yunis. Nah, ini dari fakta dan data yang membuat kerusuhan di mana-mana di Timur Tengah. Siapa yang menculik, mengambil presiden siapa? Venezuela siapa namanya?
0: Siapa ya? Lupa ini.
1: Maduro. Ah, ternyata mau ngambil minyaknya ini. Kemudian siapa yang madu domba Mesir, Arab Saudi yang lain nih yang mencaplok segalanya itu membuat pangkal ya ini. Kemudian meratakan Gaza dan Palestina, menjajah 70 tahunan lebih. Memang dia ini Ya makanya kalau kita berhubungan berkawan bersahabat hati-hati ini, karena mereka ahli dalam mengadu domba, ahli dalam menjebak kita, diberi bantuan nanti akhirnya kita harus tunduk pada mereka. Nah itu jadi artinya mudah-mudahan kita tetap artinya non-block ya. Kemudian Pak Rangga di Banjarmasin. Ada baca selawat kamilah. Itu ada wajhil karim, ada wajhil karim. Nah, jadi apa istilahnya, yang mana yang bujurnya? Nah, kita lihatnya mungkin sebelum kalimatnya itu. Nah, wajhil karim itu artinya wajah kekuasaan yang mulia. Kekuasaan daripada Allah SWT. Nah, jadi artinya itu. Kemudian supaya mudah kabul mengamalkannya, kita berguru. Jadi kita mengamalkan ini ada guru kita, Sidin mungkin bersanad kayak ini amalan ini berbeda kita ini sebenarnya. Nah, guru ini beda tapi ada pegangan kitabnya. Jadi artinya kita bukan kalau amaliyah wirid bukan hanya sekadar membaca atau dapat di YouTube atau medsos, boleh saja itu mendengar bacaan tapi kita cari gurunya, baguru. Alam siapa kita baguru kayak apa amalan Sidin. Kalau perlu hari apa, malam apa, berapa kali. Nah, kita takunakan juga kenapa ada wajhil karim dan wajhil karim. Nah itu yang jelas ke tuh kalau apa istilahnya kalonya letterlicknya wajah Allah. Nah tapi kalau kita apa istilahnya dari ditakwilkan itulah kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Nah jadi artinya mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini menyebabkan kita dekat kepada Allah dan diberikan kemampuan menghadapi fitnah ataupun ujian ya.
0: Amin. Baik.
1: Ustaz, waktu kita
0: sudah waktunya
1: untuk mengakhiri karena artinya kita akan bertemu lagi waktu yang lain dan kami karena jawaban kita secara langsung dan singkat mungkin ada yang tercecer apa segalanya, kami minta maaf terhadap halal. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa perjelas dan kita akan buka kitabnya, tafsirnya apa segalanya, termasuk hadisnya, kemudian asbabul wurud hadis, kemudian asbabun nuzul ayat. Nah, demikian, terima kasih, mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita. Amin. Untuk senantiasa diberikan kekuatan menghadapi fitnah ataupun ujian baik yang buruk ataupun yang baik, dan kita waspada terhadap cobaan ini agar kita tidak mudah diadu domba, dan kita doakan pemimpin kita, tokoh besar kita yang memegang amanah agar mereka diberikan kekuatan oleh Allah untuk benar-benar memegang amanah, kemudian tidak menzalimi masyarakat, dan masyarakat yang merasa terzalimi maka laporkan kepada Allah, dan kita doakan agar kita bisa husnul khatimah dan selalu husnuzan kepada Allah. Terima kasih, mohon maaf, kita akhiri dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Johan Sah sudah bersama Persatu RRI Banjarmasin. Sehat selalu Ustaz di lain waktu.
1: Amin.
0: Bisa bersua kembali. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di program acara Tablik Udara Persatu RRI Banjarmasin, dan semoga apa yang disampaikan tadi juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Dan nantikan Tablik Udara setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
0: Baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah segera kami ajak Anda bersama mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.
3: Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
4: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
6: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
5: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
7: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
5: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
3: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
8: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
9: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
8: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Ruang aman dan nyaman itu menjadi penting, karena apa, kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
10: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Menko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
9: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
12: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
11: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
13: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sepeda-sepeda yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
14: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait saya juga masuk ke mikro?
13: Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak lebih WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
11: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
15: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru, namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
15: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
16: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
17: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi, kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
16: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan seperindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam seperindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blue Ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blue Ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
18: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
19: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
18: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
19: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
20: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
19: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
21: This is what I want to see young people embracing democracy.
9: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
1: This is what I want to see young people.
21: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam merangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
9: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
22: For already many decades, or some decades,
23: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
22: But democracy is not a finished project.
9: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
24: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
25: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brazil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
26: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
25: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
27: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
25: Berdasarkan data kedutaan besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Cascade, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
0: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
2: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
3: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Satu kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam, dan tentunya di suasana malam Kota Banjarmasin yang memang tadi siang sempat cerah berawan ya. Tentunya semoga bagi Anda yang saat ini lagi beraktivitas diberikan kesehatan, dan yang saat ini lagi santai di rumah lagi menikmati suasana malam bersama keluarga sambil mendengarkan Prosatu RRI Banjarmasin. Kami akan hadirkan untuk Anda umat Hindu dengan mimbar agama Hindu bersama Nikomang Salma Melisa dengan tema Pancasarada. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

RRI Banjarmasin, dimanapun siaran ini dapat didengar. Selamat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, sambutlah salam pengenjali umat dari saya, Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebagai kata pembuka, izinkan saya melantunkan Kidung Dewa Yatnya, Kawitan Warga Sari.

permulaan dalam mengarang keindahan di dalam hutan yang bergunung-gunung yang indah bagai diukir bertepatan dengan datangnya musim keempat Sasi Kapak Kartika yang penuh keindahan saat bunga-bunga sedang mekar dengan indah menaungi pohon tangguli yang harum semerbak menghiasi tanaman jangga yang daunnya menjuntai indah. Yang saya hormati para pendengar RRI dimanapun berada serta umat sedharma yang saya cintai dan saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas anugerahnya kita mendapat kesempatan untuk berkumpul dalam ruang siaran rohani pada hari ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Nikomang Salma Melisa, mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan siraman rohani dengan tema Pancasrada, Lima Dasar Keyakinan atau Kepercayaan dalam Agama Hindu. Dalam agama Hindu, ada pedoman yang digunakan sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan keberagamannya, yaitu berpegang teguh pada kepercayaan dan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam agama Hindu disebut dengan Pancasrada. Dengan menerapkan lima keyakinan umat Hindu, yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Pancasrada merupakan dasar untuk mencapai tujuan hidup tertinggi. Oleh karena itu, semua orang yang menganut agama Hindu wajib meyakini ajaran Pancasrada. Namun, banyak umat kita yang tidak memahami pentingnya mengetahui Pancasrada, ajaran dasar kita. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia dan dianggap dapat menunjukkan kebenaran kepada mereka. Setiap ajaran agama menginginkan pengikutnya untuk dapat mencapai ketentraman dan keharmonisan dalam hidup mereka. Sebagaimana ditunjukkan dalam agama Hindu, dengan mencapai keharmonisan

dari tiga hal yang dikenal sebagai konsep Trihita Karana, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau pariangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia, yaitu pawongan, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya, yaitu palemahan. Pancasrada merupakan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Umat Hindu percaya bahwa Ide Sang Hyang Widiwasa itu ada. Demikian pula Atman itu ada. Kita harus percaya bahwa hukum karma itu ada. Kita juga harus percaya bahwa reinkarnasi itu ada. Sedangkan bhakti adalah sebuah persembahan kerja tanpa memikirkan hasil dan penyerahan diri secara total. Sraddha dan bhakti semestinya senantiasa menjiwai setiap gerak langkah umat Hindu. Perkembangan, pemahaman, dan pengamalan sraddha dan bhakti umat Hindu diharapkan semakin meningkat dengan memahami dan melaksanakan swadharma kita masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun bagian-bagian pancasrada, yang pertama yaitu Brahman atau Widisrada. Widisrada berarti keyakinan akan adanya Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Keyakinan akan adanya Tuhan sudah terdapat sejak manusia itu ada. Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa tidak nampak oleh mata biasa, namun beliau ada. Sangat sulit untuk mendefinisikan atau merumuskannya, sebab Tuhan berpredikat serba maha dan mengatasi segalanya. Tuhan adalah dari mana semua ini berasal. Adapun contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berdoa secara rutin, melakukan sembahyang atau puja Trisandhya setiap hari sebagai wujud syukur dan penyerahan diri. Yang kedua, menjaga ciptaan Tuhan, merawat lingkungan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, karena semua berasal dari Brahman atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Yang ketiga, bersyukur saat menghadapi masalah. Setiap ujian, hidup dengan keyakinan bahwa semua kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Yang keempat, berbuat baik, menolong sesama manusia karena meyakini bahwa Tuhan di dalam setiap ciptaannya. Adapun bagian yang kedua, yaitu Atman atau Atma Sraddha. Atman adalah percikan-percikan kecil dari Paramatma, yaitu Ide Sang Hyang Widiwasa, yang berada dalam makhluk hidup disebut Atma. Atma di dalam badan manusia disebut Jiwatma, yang menghidupkan manusia. Atma dengan badan diibaratkan seperti kusir dengan kereta. Kusir adalah Atma, sedangkan kereta adalah badan. Demikian, Atma itu menghidupi sarwa prani atau makhluk hidup di alam semesta ini. Indria-indria manusia tidak dapat bergerak jika tidak ada Atma yang menghidupi tubuh kita. Jadi, jelaslah bahwa Atma yang mendampingi tubuh kita, Atma yang berasal dari Brahman atau Tuhan, sebagaimana halnya matahari dan Atma sebagai sinarnya,
yang terpancar memasuki tubuh makhluk hidup. Atma itu sempurna karena berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa. Tetapi manusia itu tidak sempurna. Walaupun yang menghidupi adalah Atma, itu disebabkan karena persatuan Atma dengan badan, sehingga menimbulkan Widya. Jika manusia lahir dalam keadaan Awidya yang menyebabkan ketidaksempurnaan, Atma disebut jiwa karena memberi hidup raga atau badan jasmani. Adapun bagian yang ketiga, yaitu karma pala atau karma serada. Karma pala terdiri dari dua kata, yaitu karma dan pala, berasal dari bahasa Sanskerta. Karma artinya perbuatan, dan pala artinya buah, hasil, atau pahala. Jadi, karma pala artinya hasil dari perbuatan seseorang. Karma pala serada adalah keyakinan tentang kebenaran adanya karma pala atau hasil perbuatan. Setiap perbuatan baik atau susila, atau perbuatan buruk yaitu asusila yang kita lakukan, pastinya nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita perbuat. Perbuatan baik yang kita tanam, maka hasil yang kita petik pun adalah hasil yang baik. Begitu juga sebaliknya. Karma pala inilah yang akan membawa roh kita nanti setelah meninggal. Sang Hyang Yamadipati sebagai Dewa Dharma tentunya akan mengadili setiap manusia sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia. Apakah akan mendapatkan moksa atau neraka? Tetapi sebagai umat Hindu, tujuan kita mendapat moksa atau neraka akan dilahirkan kembali di dunia. Tetapi jika kita bisa mencapai moksa, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi. Karena Atman telah bersatu dengan Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa. Ada cara untuk membebaskan diri dari hukum karma yang selalu mengikat diri oleh ikatan duniawi, yaitu dengan cara mengubah perbuatan menjadi yoga. Maksudnya, segala perbuatan dan hasil yang kita lakukan dan kita peroleh wajib kita persembahkan terlebih dahulu kepada ide Sang Hyang Widiwasa, karena kita yakin semua yang ada dan akan ada berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pembagian karma pala, yang pertama Sancita Karma Pala, yaitu hasil dari perbuatan kita di masa lalu akan kita nikmati sekarang. Yang kedua, Prabhabda Karma Pala, yaitu hasil dari perbuatan kita sekarang akan kita nikmati pada saat ini juga. Yang ketiga, Kriyamana Karma Pala, yaitu hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat, sehingga harus diterima

Jawa Serada. Kelahiran berulang ini menghasilkan kesenangan dan kesedihan di seluruh dunia. Kenikmatan duniawi yang diikuti oleh kelahiran kembali mempengaruhi jiwatma, yang menyebabkan terjadinya punarbawa. Saat kita dilahirkan kembali sebagai manusia, kita memiliki kesempatan dari Tuhan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana punar berarti kembali dan bawa berarti menjadi atau lahir. Jadi, punarbawa dapat dimaknai sebagai proses kelahiran kembali dalam ajaran agama Hindu. Manusia terdiri atas tubuh jasmani yang bersifat sementara dan atman yang bersifat kekal. Ketika seseorang meninggal, tubuh akan hancur, tetapi atman tetap hidup dan melanjutkan perjalanan menuju kelahiran berikutnya. Kelahiran kembali ini dipengaruhi oleh karma, yaitu seluruh perbuatan, pikiran, dan ucapan seseorang selama hidup. Karma baik akan membawa kelahiran yang lebih baik, sedangkan karma buruk dapat menyebabkan kelahiran yang penuh penderitaan. Punarbawa berkaitan erat dengan konsep samsara, yaitu putaran lahir, hidup, mati, dan lahir kembali yang terus berlangsung. Selama jiwa masih terikat oleh keinginan duniawi dan akibat karma, maka siklus tersebut akan terus terjadi. Oleh karena itu, tujuan utama umat Hindu adalah mencapai moksa, yakni terbebas dari siklus kelahiran kembali dan bersatu dengan Brahman. Ajaran punarbawa juga mengandung nilai moral yang penting. Umat Hindu dianjurkan untuk selalu berbuat baik, bersifat jujur, membantu sesama, dan menjaga perilaku. Karena setiap tindakan akan membawa konsekuensi bagi kehidupan kita saat ini maupun masa depan. Dengan demikian, punarbawa tidak hanya menjelaskan tentang kelahiran kembali, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang bertanggung jawab. Adapun bagian yang kelima atau bagian yang terakhir, yaitu moksa atau moksa serada. Moksa adalah tujuan terakhir dari umat manusia, khususnya umat yang beragama Hindu. Kata moksa berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata muk yang berarti membebaskan, mengeluarkan, atau melepaskan. Dari urat kata ini kemudian menjadi mukta atau moksa, yang berarti kelepasan atau kebebasan. Sebagaimana tujuan dari agama Hindu yang tersurat dalam kitab suci Weda, yakni moksartam jagadita yaca iti dharma, maka moksa merupakan tujuan yang tertinggi. Moksa ialah kebebasan dari keterikatan benda-benda yang bersifat duniawi dan terlepasnya atman dari pengaruh maya, serta dapat bersatu kembali dengan sumbernya atau dengan Brahman Ide Sang Hyang Widiwasa, dan mencapai kebebasan tertinggi. Moksa terjapai bukan saja setelah manusia mengakhiri hidupnya, tetapi dalam dunia ini pun moksa itu tercapai. Hanya dicapai apabila sudah dapat mengendalikan nafsu-nafsu keduniawian. Keadaan ini disebut jiwa mukti,
atau moksa semasa hidup. Moksa sebagai tujuan akhir dapat dicapai melalui 4 cara, yaitu dengan mencari kesatuan yoga dengan ide Sang Hyang Widiwasa yang disebut Catur Yoga, yang dimana terdiri dari 4. Yang pertama, yaitu Bhakti Yoga atau Jalan Bhakti. Yang kedua, yaitu Karma Yoga atau Jalan Perbuatan. Yang ketiga, Jnana Yoga atau Jalan Ilmu Pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu Raja Yoga atau Jalan Yoga. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah siraman rohani mengenai Pancasrada, 5 dasar keyakinan atau kepercayaan dalam agama Hindu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi suluh penerang, membimbing setiap langkah hidup agar menjadi lebih sadar, lebih suci, dan lebih damai. Semoga ajaran ini tidak hanya kita dengar, tetapi kita juga dapat memahami ajaran dasar kita. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup. Om Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityor Ma Amrtam Gamaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Persatukan informasi dan inspirasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya mendengar kami akan hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu bersama bintang tamu Base Jam. Dipandu langsung Ihsan Tarore dan Andes. Selamat mengikuti.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar dengar, tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi
0: dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Bahagia selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah,
1: maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru ya? Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp. Di
0: boleh
1: WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
2: Dia

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi. Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Tarore dan juga...
2: ada Anda Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
4: Tuh kan.
2: Suaranya udah kedengeran.
4: Jokes bapak-bapak, jadi saya ketawa
2: bapak-bapak. Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia, The Best Jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahu itu doang lagi ya. Banyak ya, yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
5: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
5: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
6: Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ya, ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
6: Paling kakak. Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita. Terus?
6: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
5: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
5: Sama-sama. Oke, sama-sama. Cute kayak main
2: agak kali gemes ini ya, baru kali ini ya. Ngelihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
5: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
5: Alvin.
3: Abang Alvin
5: abang
3: di
5: temannya Sigit.
3: Oh, ya temannya tahu Bang, si temannya Sigit di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga kan aku juga temannya dong.
3: Iya. Aku juga temannya kebetulan.
5: Aku ngaku beneran.
3: Oh, tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Nah, terus satu lagi.
5: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
5: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
5: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
5: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
5: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
5: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar, gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni, selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Iya. Sama aja sih kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
5: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
5: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
5: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Nah, ini di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
5: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang udah benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Oh, deep.
2: Ya.
3: Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
5: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Oh,
3: boleh dibuka. Boleh dibuka. Ya. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
5: Takutnya
3: enggak
5: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: dia ya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
7: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
7: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
7: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
7: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
7: Tuan Bener daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
7: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku
6: gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
7: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
7: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awal nih kan ini mau 30 tahun deh sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh gitu.
3: Iya.
7: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah masuk terjadi juga.
7: Karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita gak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak.
2: Maksudnya di tengah penulisannya
7: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: case lagi
2: gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
7: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Pesan ya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada
3: iya.
2: di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Terore sama Andes.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
8: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
8: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
8: mau bertanya ke grup band Bass Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bass Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa
8: ada
2: awan.
8: Ada lagu religinya ya. Jadi Ibu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung ya, Bu.
8: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
8: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
8: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Terore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik,
3: Bu selamat malam. Ibu
2: selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
9: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
9: Best Jam, kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Terore.
9: Salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
9: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
9: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
9: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Pak Malupi, Etno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
9: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut lagi.
2: Lanjut lagi ada dari Jember kita ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
10: Itu Ben Bang Andes.
3: Ben Bang Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
10: Sekali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
10: Di balik layar terus.
2: Ouch.
10: Baik. Ananda.
3: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
10: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam,
2: Best Jam.
10: Best Jam gitu.
2: Iya.
10: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
10: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
10: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
10: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
10: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah,
2: Oma,
3: kena copyright, Oma.
10: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
10: Kan beda tuh Islam, Bang Pengambil.
3: Iya. Makanya judul buku
10: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada, Oma, judul bukunya.
10: Ada.
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Nah, itu judulnya.
10: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan sekalian. Oke.
10: Okay. Isinya buku itu apa?
3: Oke.
10: Okay. Itu pada saat apa sih? Apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
10: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
10: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
10: Biasa dong, Islam.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
10: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya. Iyalah, nggak salah, benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya, betul.
10: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
3: Mantap.
10: Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
10: Terima kasih keduanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Tenang.
2: Halo, Kang Hasan. Selamat malam.
3: Malam
11: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
11: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
11: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih, Pak.
2: Pak, iya. Kang Hasan silakan.
11: Dengan Best Jam ini ya.
3: Best
11: ya.
2: Betul.
11: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu digantikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
3: Oke.
11: Itu resepnya itu gimana terus bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita dipanggil fotonya saya kirim salamnya ya
3: siap
11: Tedinda terus yang baru turun
3: itu siapa tuh tadi Omana
11: ya. Terus Ibu Halma juga terus Ayu di kepala untuk tengah
3: okay.
11: Terus Ciguria,
3: siap. Ya, terima kasih.
11: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengar ruang rindu dibungkus semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore, ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
11: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang
3: welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini nggak dijawab.
2: Malam. Halo Bu Ica atau Kak Ica?
12: Halo, selamat malam.
2: Iya malam.
12: Siapa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
12: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iksan Tarore. Kenal
12: ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
12: Iya.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Kaisa? Best Jam.
12: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
12: aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul. Betul.
12: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
12: Betul.
2: Itu
12: ya.
2: Iya.
12: Jadi nggak jadi deh tahunnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga kalau
2: di sini. Oke oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
12: Tadinya aku mau cuma mau

0: Baik. Baik. Nah, kita jawab.
1: Mau ditanya?
0: Mau ditanya?
1: Atau kita off dulu sekarang?
0: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
1: Ini katanya, ini serius.
0: Serius.
1: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya, dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu. Betul. Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
0: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94. Yeay.
1: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir, gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3, misalnya ya. Nggak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
0: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Iya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
1: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
0: Di Jember.
1: Rencana ke depan di era...
2: Di masa global apa tadi?
1: Era
2: di
1: global. Era
0: globalisasi,
1: globalisasi seperti sekarang. Masa kayaknya
2: soal global-globalan,
3: Kak. Terima kasih pertanyaannya.
1: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
0: pertanyaannya. Iya ya.
1: Benar-benar.
0: Ada bridging itu ya.
3: Sebenarnya kalau dari Best Jam, karena kita musisi, mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
0: Mantap.
3: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
1: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
3: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
1: Gitu.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
1: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
0: Yang jawab elit global.
1: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
0: Omana di Palembang.
1: Omana. Namanya kan Best Jam.
2: Artinya apa?
1: Artinya apa?
2: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
1: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
0: Yeah. Yeah.
1: Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
4: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram Best Jam Office ya, untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
0: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini. Nah, ya.
1: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
0: Betul.
1: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana?
2: Oke.
1: Silakan.
2: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
1: bass.
2: Apa namanya?
1: Tempat
2: nama, nama personil, BASD-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Agnil. Terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu Jam Session gitu. Jadilah band
1: Best Jam.
2: Begitu.
1: Terima kasih. Agak enggak make sense sebenarnya.
2: Tanya apa?
1: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
2: Iya.
4: Make sense ya.
2: Banyak B.
1: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
4: Basis.
1: Kayak merek chargeran. Okay. Nah, Best Jam.
0: Best Jam.
1: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
2: Oh, bisa.
4: Itu lebih gak make sense loh.
1: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
3: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
1: Gak mungkin, kenapa?
3: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan Adol itu umurnya
2: udah
3: 20 lah ya. Something 22. Pokoknya
4: beda lebih dari 10 tahun.
3: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
1: Tangkap. Oh iya, benar.
0: Pertanyakan sih.
1: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
2: Lu yang mananya, yang SD-nya apa yang?
1: Aku yang kuliahnya.

0: terima kasih Om Mas.
1: Jadi best itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
1: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
2: Biografi kah aja?
1: Silakan Bang.
2: Atau ada cerita-cerita?
3: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah, itu dia. Prolognya ya nasi goreng.
0: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
4: isu-isu.
0: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
3: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
1: bekerja sama.
2: Bekerja sama.
3: Bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Jadi enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
2: label.
3: Label yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
1: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
3: Masing-masing gitu ya. Jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
1: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
3: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
1: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
2: Langsung dikonfrontir.
1: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
2: Res
1: ya.
2: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
3: makanya
2: gitu.
3: Makanya kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung sampai banyak banget apa ceritanya
1: apa yang down-nya semuanya ada di sini ada ya di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya sama-sama pendengar
2: teman ya teman-teman pendengar
1: sama-sama pendengar. Nah jadi Pak Hasanuddin nanya ini kan udah 32 tahun
4: gitu
1: oke kayak mana tadi ya
2: dia asal dari Bogor profilingnya asal dari Bogor
1: agak susah badeka mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu selain buku ada musiknya juga tapi keluar
4: maksudnya
1: jadi kan ini buku nih
4: enggak ada
2: lagu gitu single
1: yang enggak ada oke
4: hubungan sama buku ini enggak ada sih
1: enggak ada ya berarti boleh dibuat sekarang terima kasih
2: asik
1: katanya kok di challenge kok ya
2: ada pressure lagi
3: ini yang lain loh biasanya
1: aduh gimana
4: resepnya apa ya kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan ada yang keluar ada yang masuk gitu gitu kan ada yang udah keluar masuk lagi gitu kan.
3: siapa sih
4: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama Best Jam gitu.
1: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
1: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
1: Oh ya maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
1: Oke.
2: Sabar.
1: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga
2: masih dari Pak Hasan.
1: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan ramean nih band. Kalau bikin lagu itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
4: Waktu di awal-awal mau jawab. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Oke. Okay.
4: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
1: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
2: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya
1: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
4: teknologi juga udah memungkinkan untuk
2: enggak
4: perlu ngumpul.
1: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang sekarang
2: masih
1: enggak aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
1: Iya, gampang.
2: Betul.
1: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
1: Personilnya berapa?
3: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
1: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
3: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
2: Ya. Oni.
1: Oke.
3: Malam ini nggak ikut.
1: Malam ini dia di Surabaya.
2: Ya. Baik. Oh,
4: nggak cuma malam ini sih.
1: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
1: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
1: Aku kesel. Terus.
2: Baik, okay, mendengar nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-797-2-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Kenapa Mas?
0: Iya. Silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Bang Iksan Tarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih abang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Mm-hmm. Ya. Tentang lagu Bukan Pinggirnya itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Semuanya tuh semangat aja mas, semuanya albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi yang lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu ngeramulah aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Jam loh.
2: Oke.
3: Ya Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia di Oke. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
3: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Bu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Besyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Besjem.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Besjem.
3: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Besjem, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Besjem, Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
0: Betul.
3: Itu kira-kira Besjemnya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk Besjem, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RUK 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah,
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
2: Dari Pak Putra. Yes.
0: Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Besjem ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
5: Alvin kayaknya mau jawab-jawab aja.
2: Monggo loh.
5: Ada di buku itu semua
2: cerita. Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
0: Oke.
6: Kita dikembalikan tanya lagi.
0: Oke.
6: Hargai dong karya itu.
0: Iya baik baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua jawab.
7: Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh, Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
5: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya.
2: Oh, iya, bukan bujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
5: Bujangga itu di album 3 ya. Itu album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
5: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ikut, kayaknya langsung ke studio. Terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian, langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar waktu itu, kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu, terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang rebutin satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak, dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bujang enggak.
5: Oke, itu sebenarnya menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya, judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena label, jadilah. Denger lagu itu langsung ini lagunya, udah deh.
2: Dan ternyata
0: The Rest Is History.
2: Betul, ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya, lu.
2: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
7: Hikmahnya apa, Jo?
6: Karena aku baru separohnya.
7: Dari separohnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan. Iya,
6: lanjut. Lu. Ini.
0: Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
6: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia.
7: Iya. Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
7: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahan ya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
5: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana Kak Ramzi?
8: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
8: Jadi lontaran,
5: Sigit aja.
8: Lontaran iseng aja
7: cantik awalnya.
8: Jadi Git nih, waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Apa kayak bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
0: Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
5: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua kan, terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, yang enggak sangar-sangar ya. Yeah. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi dulu gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Yeah. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
5: Yang enggak romantis itu ya.
0: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu dekat banget ya kayaknya.
5: Kan enggak bilang depan atau belakang.
0: Iya. Ya udah.
7: Kita adalah kemarin. Tapi itu rencana loh pertanyaannya.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
6: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
6: Kita berencana.
5: Tapi besok ada
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya. Oh besok iya. Juga harusnya ada gitu tapi belum ada.
5: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam di Bass Jam Official BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita
0: bicarakan.
5: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semua di situ.
0: Di-update semuanya di sana ya. Best Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya. Dengan yang ada maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
7: Siapa ya? Nagila.
0: Wah, mantap.
5: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih Hindia lah.
0: Hindia.
5: Kayak apa gitu kalau kalau join sama dia. Enggak kebayang tapi
0: itu dari Kasita. Bang Alvin.
6: Enggak tahu. Saya enggak ingat sama siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
7: Nagila. Sebenarnya sih Bezim open banget gitu untuk kerjasama collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok ayo gitu ya. Oh iya.
5: Dari kelas. Ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Jerli
0: gak tahu. Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raisa baru ya. Raiso.
8: Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan Pamer Bojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya.
5: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di single
9: tahun lalu
5: di single judulnya Mabar.
0: Oke.
5: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama. Jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Best Jam udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Best Jam di Best Jam Official tentunya dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang. Apa? Ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarori yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita baca kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya
6: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh itu bukan bagian ya. Yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas Nabire Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
6: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alfi.
6: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep? Itu sudah dijawab.
0: Iya, itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya.
6: Susah ya.
0: Iya benar banyak ya.
5: Negara kita ya.
0: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, ya. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener. Ya,
0: aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: Rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya, ini yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami buat saya yang waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, hah apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh?
0: Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, ya kecil dan gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih?
0: Kalau
2: gue pribadi, gue sita deh, gue pribadi, gue sita.
0: Kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya?
1: Itu beda lagi, itu Priadi, itu Priadi mas. Priadi, halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Iya, dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigit, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana Dek? Gimana Dek langsung gitu?
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya,
0: titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih kan bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
3: Band ini gitu keluar bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas nih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: 4 tahunan ya.
0: 4 tahunan, 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak enggak, gua sih enggak down-down sama sih. Jadi gua menikmati.
3: Lagi. Emang udah down
0: soalnya. Dia enggak down karena dia naik down.
1: Naik down.
4: Belajar menikmati tiap proses aja.
0: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar? Ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sekali.
0: Lagi.
2: Soalnya kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang sih

0: satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi gak kita balik di PSM, kita berkarya lagi gak nih, ngeluarin lagu lagi gak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Siap. Ya kan, salah satunya ya PSM ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani, buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu
0: ya, bener gak sih?
1: Tumbuh bareng gitu.
0: Iya bener.
1: Dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi.
1: Oh iya, di Manado. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Iksam Tarore, bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
2: Kemarin ya, minggu kemarin
0: betul, dia Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
2: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita.
0: Yeay.
2: Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin. Amin.
2: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik Bang Beni.
2: Wah, hampir gak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang, ini ada best jam di sini yang ingin ditanyakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil best jam, apa kabar kalian?
3: Baik
4: Bang.
2: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
2: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny, jelas.
2: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
5: Malam Andes Satria.
1: Malam
5: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
5: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
6: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Dia jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
5: Teh Dinda. Senang aja, Koli.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke base jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
5: Base jam, selamat malam.
0: Iya.
5: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
5: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul. Betulnya.
5: Gak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
5: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengin, tadi kepenginnya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga e-book.
5: Kepengin teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
5: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
5: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
5: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
5: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam, terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin. Amin. Amin. Allahumma amin.
5: Terus

0: Teteh mau ini mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, enggak apa-apa ya hari ini ya.
1: Boleh. Silakan Teh.
2: Siapa tuh?
0: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiikum untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
1: Iya, Teh.
0: Halo, Rebes. Thank you. Selamat malam,
2: Bapak. Selamat malam, Teh Dinda.
1: Di Bogor.
2: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam, Pak Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam.
1: Best Jam.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Begini, Bang Andes, Bang Ista yang bertanya-tanya kepada Best.
1: Silakan.
3: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan. Dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku, kemana saja gitu.
2: Oke. Okay.
3: Yang ketiga itu, kenapa kalau ngundang Best Jam untuk PENPAS gitu. Itu saja, Bang Andes. Bang
2: Istan. Oh, tiba-tiba nanya ya, budget nih.
1: Ya.
3: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
3: Yang juta apa seribu apa lupa saya.
2: Pokoknya okay.
3: Simon Kayai aja lah. Sudah patah mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
3: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini terakhir ini.
2: Bu Ana dari Papua soalnya. Dia jauh.
1: Dari Sorong. Halo.
2: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
4: Selamat malam.
2: Iya.
4: Halo.
2: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
4: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
4: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Isan terus kayak itu dari tadi nunggu.
2: Iya, so sweet sekali memang dari tadi ya. Gimana ya?
4: Silakan.
2: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
4: Iya, Kak Anda. Kak Gisan Terore, apa kabar?
1: Kabar baik,
2: kita alhamdulillah.
4: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
5: Terima kasih.
2: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam. Oke.
4: Best Jam.
2: Oke, Best Jam. Oke.
4: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
2: Betul.
4: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
2: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
4: Yang dulu tuh waktu tahun berapa? 94 kan?
2: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
4: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau kirim lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan rela jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
2: Tepuk penyanyinya.
4: Oke,
2: sama penyanyi.
4: Betul kan tidak?
2: Iya. Betul. Ini
4: satu lagi.
2: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu giliran? 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta ya tadi diputar. Ini nih biar kita tua juga tiket kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isat
2: ini. Iya.
0: Tidak tahu aja.
1: Sorry kita enggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
2: Oke, okay. Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mama Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Tapi waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
2: Amin.
0: Semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Itu nggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama Ana, silakan.
0: Iya 3000
2: Tiga.
1: Nawar lagi kayak di pasar.
2: Sabar.
0: Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini nih Kak Ana ini ya.
2: Iya. Oke. Silakan. Boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah Terorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ceria sekali suaranya loh. Iya. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan
2: tadi. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Okay.
4: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya? Sorry.
2: Bermimpi.
4: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band. Hujan
2: Tanpa Awan. Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best.
2: Oke.
4: Beda-beda.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum. Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini. Sementara tapi
5: kita dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung
2: kita.
1: Okay, nice. Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
5: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
5: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
5: Baru ada bapak.
1: Ah ya Allah. Ibu, bapak. Oke sih.
2: Buku digital. Digital deh kalau gitu.
5: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu ya, sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya ya.
5: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk itu.
1: Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih sama siapa?
2: Udah tadi.
1: Emang udah. Oh, tadi gua ketoyo ya.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
5: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
2: Ini kalau tadi Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja?
3: Terjauh
2: mungkin.
3: Yang belum ya.
1: Yang belum?
3: Banyak juga.
5: Timur kita belum banyak ya?
3: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
3: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih. Oke.
2: Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram. Ada di
2: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
5: Pokoknya kita sampai jadilah nego.
1: Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, terima kasih.
2: Kita ke Mamaena Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian, siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Mana aja. Banyak kok pertanyaan.
3: Dari mana?
1: Sekarang dari yang personil lama deh.
5: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi. Yang terakhir berlima tadi. Ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul. Ya.
5: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor. Tuanya.
1: Satu kantor?
5: Bapak saya satu kantor, bapaknya
1: Sigit. Oke, terus?
3: 32 tahun yang lalu.
5: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
5: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang...
1: Pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, terus.
5: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan jadi kita tetap
1: ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo.
2: Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
5: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita gak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon nelfon dia. Kenal dia siapa. Terus dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join personel tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sekarang. Jadi personil tetap Bass Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana?
2: Asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal dari orang Jakarta kah kalian?
5: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
0: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
3: Bogor.
1: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi. Oh, jangan ke Jawa.
2: Oh, nyerang. Manado aku percaya dah.
6: Sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
7: Saya Batman.
6: Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman Abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
6: Sudah
2: ya.
6: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
6: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya itu dia.
6: Oh iya benar.
2: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
6: Iya sih. Iya. Luar biasa loh. Tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
6: Sebagai salah satu Best Jam. Friends.
0: Yes. Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, terima kasih.
0: So sweet. Dan banyak itu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
6: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
6: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
6: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
6: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
6: Lagi aku ya.
2: Keluar lagi. Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
6: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z. Oh.
6: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
6: Isan Tarori juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam. Siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Baru saja tadi kita dengarkan bersama Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Siaran berjaringan nasional disiarkan melalui RRI Pro 1 Jakarta, menghadirkan bintang tamu Base Jam dan dipandu langsung Ihsan Tarore dan juga Andes. Saatnya kembali ke studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Tentunya kami akan hadirkan kembali update informasi dari portal rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

VDR Diano. Pasti Anda tahu nih lagunya lagu siapa ya. Ya lagu-lagu anak-anak tapi di aransemen, di recycle ulang oleh VDR Diano. Ya pendengar, membawa kita di Banjarmasin malam tepat pukul 23.14 waktu Indonesia Tengah. Informasi malam hari ini terkait dengan pemerintah menggencarkan gerakan nasional ruang aman dan nyaman untuk anak atau Gernas Rana. Program ini menjadi strategis pendengar nasional mencegah kekerasan terhadap anak di berbagai lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mengatakan melalui rri.co.id bahwa perlindungan anak menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah ingin setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan juga spiritual.

0: RRI dengan esensi buku. Suatu malam, ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, yang merupakan kumpulan cerpen karya Sandy Firly, seorang jurnalis, pelukis, dan penulis Banua yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Sandy ini memuat 15 cerpen karyanya, yang sebagian di antaranya pernah terbit di Kompas, juga masuk dalam buku cerpen pilihan, salah satunya yang menjadi judul cerpen ini. Cerpen yang menjadi judul buku ini juga sudah dibuat film pendek pada tahun 2023. Sudah tayang di beberapa kota di Indonesia dengan judul yang sama. Cerpen ini bercerita tentang pertemuan penyair terkemuka Indonesia, yakni Chairil, Sutardji, dan Sapardi. Dan mereka mengobrolkan tentang cinta. Seperti puisi-puisi bertema cinta ketiga penyair itu, kita pun menemukan ungkapan-ungkapan puitis saat mereka berdialog. Misalnya ucapan tokoh Sutardji ini, "Cinta adalah mantra. Ketika tersihir olehnya, kau akan merelakan hidupmu serupa dicakar-cakar kucing. Dan lukamu karena cinta menjadi abadi," cetus Sapardi. Atau nada sendu Chairil ini, "Kalian di zaman ini mana pernah tahu bagaimana aku terluntang lantung oleh cinta. Aku bagai pengembara yang kerap dicabik-cabik sepi, dikutuk nasib, menggelepar dengan luka dan bisa. Pada akhirnya tak mampu lagi kubawa berlari." Selain cerpen utama itu, cerpen-cerpen Sandy lainnya tak kalah menarik. Sebut saja beberapa judul di antaranya, Bayi Monster, Sihir Bulan, Bunga Ibu, dan Hikayat Rumah Lanting. Ada satu cerpen yang mungkin bisa dibilang unik. Judulnya, Dicari Pencuri Tiga Telur Angsa. Cerpen ini ditulis Sandy berdasarkan status Facebook Profesor Sutarto Hadi kala masih sebagai Rektor ULM yang membuat sayembara untuk menemukan pencuri telur angsa di kampus yang hilang. Demikian esensi buku. Suatu malam ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, karya Sandy Firly dari RRI untuk Indonesia.
1: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan lagu Soulmate. Ya, Soulmate pasti Anda tahu apa Soulmate? Ya, Soulmate adalah seseorang yang mungkin dianggap memiliki ikatan emosional seperti spiritual atau batin yang sangat kuat dengan seseorang, ya, dengan kita, teman. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris soul atau jiwa, dan mate adalah pasangan atau teman, sehingga secara harfiahnya ini adalah pasangan jiwa, ya. Selain pasangan hidup, sahabat, saudara, anggota keluarga yang memiliki ikatan batin yang sangat erat. Oke, kita

yang pengen liburan ya. Nah, kali ini pendengar, PT Pembangunan Jaya Ancol menghadirkan program tiket gratis bagi anak-anak untuk memperingati Hari Anak Nasional. Wow ya, bermain di Ancol sepuasnya dengan gratis. Demikian disampaikan oleh Manager Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Daniel Windriat Moko. Ia mengatakan melalui rri.co.id bahwa program tersebut memberikan kesempatan kepada anak-anak menikmati berbagai wahana rekreasi sekaligus edukasi. Program tiket gratis berlangsung mulai 23 hingga 26 Juli 2026 dan dapat dimanfaatkan sesuai jadwal kunjungan yang dipilih. Ya, dijelaskan lagi, program tersebut hanya diperuntukkan bagi anak berusia maksimal 12 tahun berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setiap peserta hanya memperoleh tiket gratis untuk satu unit rekreasi sehingga tidak dapat digunakan pada beberapa wahana sekaligus. Untuk informasi dapat Anda baca

0: meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Wah, tambah malam tambah enak ya lagunya ya. Taksi Indah malam kemarin, The Bagindas, berarti malam hari ini indah gitu ya. Oke, baik mendengar, membawa kita di menit ke-41 tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Berbagi informasi terbaru terkait dengan, wah pada bingung besok mau sarapan apa gitu ya. Sarapan yang sehat yang jelas tentunya. Tidak perlu ribet pendengar, ada 3 rekomendasi yang Pro 1 RRI Banjarmasin akan bagikan untuk Anda, makanan simpel untuk sarapan sehat. Yang pertama adalah ketika seringkali kita melewatkan sarapan karena terburu-buru berangkat sekolah atau bekerja, padahal sarapan sangat penting untuk memberi energi untuk memulai aktivitas. Jadi barangkali Anda memang tidak sempat membuat sarapan, ada beberapa sajian yang simpel dan instan yang bisa menjadi pilihan. 3 rekomendasi menu sarapan instan yang harus dicoba sebelum memulai aktivitas di pagi hari. Ketiganya ya mudah disiapkan karena tidak perlu bahan yang terlalu banyak dan tidak memakan waktu lama untuk membuatnya. Perut dapat terisi dan tumbuh tetap bisa memiliki energi untuk beraktivitas. Yang pertama adalah oatmeal. Ya pendengar, oatmeal adalah produk makanan instan yang terbuat dari olahan biji oat dan seringkali dimakan dengan susu. Makanan ini sangat mudah dibuat karena hanya membutuhkan 2 bahan, yaitu oat itu sendiri dan juga susu cair. Kalau yang kedua adalah roti panggang. Nah ini sangat mudah dicari karena roti panggang merupakan roti yang dipanggang menggunakan alat khusus pemanggang roti atau juga bisa menggunakan pan ya. Jadi tinggal dipilih cara penyajiannya. Yang jelas roti. Yang ketiga adalah yogurt dengan buah segar. Hidangan ini berisikan potongan buah segar yang dibalut dengan yogurt yang biasanya ditaruh di dalam mangkok. Jadi paduan kedua makanan ini menciptakan makanan yang segar dan kaya akan nutrisi serta tetap terasa lezat untuk dinikmati. Jadi itulah pendengar beberapa referensi makanan instan tetapi tetap sehat dan juga enak, karena makanan-makanan tersebut juga bisa disajikan, dijadikan menu

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Pendengar, tidak terasa informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda malam hari ini ada beberapa. Semoga bisa menambah pustaka koleksi informasi Anda. Dan tidak terasa juga kebersamaan kita akan usai di Banjarmasin malam. Tentunya sebelum Anda melanjutkan istirahat malam, kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan renungan malam dengan judul Urusan dengan Tuhan.

0: Renungan Malam Ada sebuah cerita dalam penjara. Seorang laki-laki yang ramah, baik kepada siapa saja. Setiap pagi seperti biasa, ia membawa piringnya mengantri untuk sarapan pagi. Tidak pernah lepas senyumnya kepada setiap orang. Walaupun dia masih muda, nampak kerut-kerut di wajahnya yang membuat dia kelihatan lebih tua dari umurnya. Karena kasus manipulasi, ia harus mendekam di penjara. Hukum memang tidak kenal belas kasihan. Orang yang mengenal dia dari dekat pasti tak tega. Kenapa orang sebaik itu harus masuk penjara? Sebelum masuk penjara ini, dia adalah akuntan sebuah perusahaan besar. Dari gajinya bekerja, dia dapat menghidupi anak dan istrinya, mempunyai rumah dan kendaraan. Dia juga punya sebidang tanah untuk sekedar berkebun, warisan orang tuanya. Hidupnya betul-betul bahagia. Sampai akhirnya, suatu tragedi telah terjadi padanya. Urusannya hanya sepele. Pada mulanya, sebagai seorang karyawan dengan posisi basah di sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti menimbulkan kecemburuan antara sesama rekan kerjanya. Karena ada yang merasa kurang suka atas kesuksesannya di perusahaan, ia digosipkan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan dan sampai pada tuduhan melakukan manipulasi dana perusahaan. Nah, padahal walaupun satu sen pun, ia tidak akan sembarangan mengeluarkan uang sebelum disetujui atasan. Tapi apa boleh buat, dia dituduh sedemikian. Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 1 miliar rupiah yang keluar tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Dia yakin yang melakukan hal tersebut adalah orang dekat pimpinannya sendiri yang ia kenal, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya vonis hakim pun menimpa dia. Dia didakwa menggelapkan uang perusahaan. Bukan itu saja, ternyata gosip yang disebarkan temannya tersebut sudah sampai ke rumah tangganya. Istrinya dibakar cemburu, pergi dari rumah bersama anak kesayangannya. Ketika sidang pun istrinya tidak datang. Apalagi selama dia di penjara, kawan-kawan dan tetangganya juga menjaga jarak. Mereka tidak menyangka ternyata orang pendiam dan baik itu bisa berbuat kriminal. Padahal tak terhitung kebaikan-kebaikan selama ini pada tetangga dan teman-temannya. Seluruh harta bendanya, termasuk kebun warisan orang tuanya, dirampas untuk mengganti sebuah kerugian perusahaan. Bahkan di dalam penjara, ia selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari sesama penghuni. Sering dia tidak kebagian jatah makanan, uang kerajinan hasil membuat ukiran, dipalak dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkannya tersenyum dan menyapa setiap orang serta berbuat baik. Namun dia punya pemikiran dan keyakinan. Dia menyadari bahwa manusia seringkali bertindak tak masuk akal dan egois. Bagaimanapun juga, maafkanlah mereka. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan menyangka kita punya motivasi di balik perbuatan baik itu. Bagaimanapun juga, teruskanlah berbuat baik. Kalau kita sedang mengalami suatu perkara, kita akan menemui kawan yang palsu dan lawan yang sesungguhnya. Terus jalani urusan itu. Kalau kita jujur dan terus terang, orang akan mengira kita sedang berbuat curang. Bagaimanapun juga, tetaplah berlaku jujur. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa saja dihancurkan oleh seseorang dalam waktu satu malam. Tapi tetaplah membangun bangunan itu. Kalau kita berada dalam kedamaian dan kebahagiaan, orang-orang pasti iri dan cemburu. Tetaplah bahagia dan tersenyum dalam kedamaian. Perbuatan baik yang hari ini kita lakukan bisa jadi dilupakan oleh orang esok hari. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. berilah dunia ini yang paling bagus yang kita miliki. Dan itu belum tentu cukup. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah memberi. Kita lihat pada akhirnya, ini adalah urusan antara kita dan Tuhan.
1: Penjermasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Saudara pendengar, hingga sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali ke udara besok pagi mulai jam 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program Masatu RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Banjarmasin. Hari ini pendengar, Kamis 23 Juli 2026. Mengawali rangkaian acara di Banjarmasin pagi, kami tentu akan selalu membersamai Anda di pagi hari ini dengan berbagai acara yang sepanjang hari selalu dapat Anda ikuti. Mengawali rangkaian acara di Pro 1 pagi hari ini, pendengar RRI, kami akan segera hadirkan pengajian Al-Quran pagi hari ini, surah Muhammad ayat 12 dan seterusnya dibacakan oleh Qori'ah Ma'rifah. Dan jangan lupa untuk kuliah subuh pagi hari ini, kami juga akan mengangkat tentang bulan Safar antara mitos dan tuntunan Islam. Katanya bulan Safar itu bulan yang panas, penuh gejolak. Kalau kita enggak kuat-kuat, kita bisa terbawa arus ya. Nah, bagaimanakah menyikapinya di bulan Safar untuk kaum muslimin dan muslimat? Benarkah bulan Safar itu bulan yang panas? Ini kata orang ya. Apakah ini fakta atau mitos? Kita akan diskusikan dalam kajian kuliah subuh bersama Ustazah Profesor Dr. Nuril Huda, MPD. Baik, segera kita dengar pengajian Al-Quran Surah Muhammad ayat 12 dan seterusnya bersama Ma'rifah, dan kumandang azan sholat subuh di kota Banjarmasin akan terdengar pada pukul 5.10 menit. Selamat melaksanakan sholat subuh, semoga Allah menerima segala amaliah kita.

0: Dari Am bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 348.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selamat melaksanakan sholat subuh. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Dosa-dosa kita hari ini diberikan ampunan olehnya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Safar merupakan bulan kedua dalam sistem penanggalan Hijriah. Bulan ini memiliki sejarah yang cukup unik ya, sebab turut dibumbui mitos yang ada. Pembahasan tentang sejarah Safar tidak lepas dari mitos yang berkembang pada periode masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Lalu bagaimanakah sejarah Safar? Asal-usul penamaannya? Ternyata kalau kita mengutip penjelasan dari Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, kata Safar memiliki dua arti, yakni bisa berarti kosong atau Safar, atau dapat juga berarti warna kuning atau sufrah. Adapun sebab penamaan Safar berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab zaman dahulu yang meninggalkan rumah atau kediaman mereka sehingga kosong untuk berperang atau bepergian jauh. Nah, ini menarik kan? Lalu dikaitkan dengan mitos seputar Safar. Dalam sejarahnya masyarakat Arab jahiliyah menganggap Safar itu sebagai bulan kesialan. Hal ini tidak lepas dari keyakinan mereka bahwa Safar adalah salah satu jenis penyakit yang bersarang di dalam perut. Ini nanti kita akan kaji lebih dalam di acara kuliah subuh, mengangkat tentang bulan Safar antara mitos dan tuntunan Islam. Baik, jangan lupa nanti bergabung ya di acara ini kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Kami terus bersamai Anda di pagi ini.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Banjarmasin pagi ini. What's up?

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah memberikan umur yang panjang kepada kita, pendengar RRI. Kita dipertemukan dalam acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Salawat dan salam tercurah kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala larangannya. Dan semoga kita semua dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini pendengar RRI, kita akan mengkaji lebih mendalam mengenai bulan Sapar ya. Yang mana pendengar RRI, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa bulan Sapar ini identik sekali dengan kesialan, musibah juga ya, atau larangan melakukan berbagai aktivitas penting. Benarkah anggapan tersebut memiliki dasar dalam ajaran Islam atau justru merupakan kepercayaan yang perlu diluruskan? Kita akan simak penjelasan dari Al-Quran dan juga Sunnah pastinya bersama dengan Ustazah Profesor Dr. Hajah Nuril Huda MPD. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita doakan ya pendengar kaum muslimin dan muslimat, Bu Nuril Huda bersama keluarga selalu diberikan kesehatan,
2: amin,
1: lahir dan batin. Amin,
2: amin ya rabbal alamin.
1: Nah, pagi hari ini sebelum kami menerima pendengar yang ingin sharing, ingin bertanya juga seputar tema kita hari ini yang tentu memberikan edukasi untuk kaum muslimin dan muslimat, bulan Sapar antara mitos dan tuntunan Islam. Kita akan dengar dulu pengantar singkat dari Ustazah. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina muhammad. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji, syukur dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan umur yang panjang serta kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pada pagi ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi walaupun hanya melalui udara. Dan kita bersyukur karena kita diberikan nikmat iman Islam yang tidak semua orang tentu barang tentu bisa mendapatkan itu. Dan kita juga bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan kesempatan pagi ini di mana kita bisa menimba ilmu, sharing pengetahuan yang sudah barang tentu mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini melalui dialog interaktif di RRI ini mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izinnya juga, tanpa izin dari Allah kita tidak bisa melakukan hal ini. Karenanya kita patut bersyukur atas segala rahmat, hidayah dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan salah satu bulan yang dalam kalender Hijriah disebut bulan Sapar ya. Jadi kalau ada 12 bulan di dalam bulan Hijriah itu, maka bulan yang pertama adalah Muharram dan bulan yang kedua adalah Sapar. Nah, kita alhamdulillah sudah berada di bulan Sapar gitu. Nah, di seperti diungkapkan oleh Mbak Niar tadi bahwa masyarakat kita itu seringkali apabila mendengar atau masuk ke bulan Sapar itu seringkali mengaitkan dengan berbagai kepercayaan yang berkembang secara turun-temurun. Ada yang mengatakan tadi bulan Safar itu bulan sial atau kesialan. Ada yang orang nggak berani melakukan pernikahan, masyarakat tidak melakukan pernikahan pada bulan ini. Ada pula yang menunda memulai usaha. Jadi kalau mau membuka usaha perdagangan, nah itu kalau masuk bulan Safar.

apa mempercayai bahwa bulan sabar itu bulan sial gitu. Nah, ada juga yang karena itu dianggap bulan bulan sabar itu bulan kesialan atau bulan yang seringkali dikaitkan dengan bahwa musibah sering terjadi di bulan sabar itu, sehingga masyarakat kita juga sering melakukan ritual-ritual untuk menolak bala gitu ya. Bahkan ada kebiasaan masyarakat itu di bulan sabar itu hari Rabu terakhir, Rabu keempat di bulan sabar itu mereka melakukan tolak bala yang disebut dengan arba mustamir. Nah, gitu. Jadi karena tadi menurut mereka di bulan sabar itu banyak bala gitu, banyak musibah, maka mereka mensiasatinya untuk mencegah itu melakukan kegiatan ritual untuk menolak bala itu. Nah, dengan cara banyak sih mereka melakukan itu dengan melakukan arak-arakan atau ya berpergian dari ujung kalau masyarakat negara itu dari tempat tinggalnya sampai ke ujung habis rumah gitu ya. Nah, karena negara itu terputus pulaunya, tanahnya sampai ke ujung itu. Nah, mereka membawa makanan, membaca salawat, berzikir, istighfar dan lain sebagainya, dan sampai di daerah ujung itu jadi seolah-olah membuang kesialan, membuang musibah itu di daerah yang enggak berpenghuni. Nah, dibacakan doa selamat, dimakan sih makanan tadi, di, selain mengucapkan zikir, istighfar dan lain sebagainya, mereka makan bersama. Nah, itu ritual yang disebut arba mustamir. Sebenarnya timbul pertanyaan, apakah benar gitu ya Islam mengajarkan yang demikian? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan bahwa bulan Sapar adalah bulan kesialan? Gitu. Nah, jadi kalau kita meruntut agama Islam itu Al-Quran dan Hadis, nah pernahkah Rasulullah mengutarakan itu gitu, bahwa bulan Sapar itu bulan sial gitu? Inilah yang kita bahas bersama di pada kesempatan kali ini. Benarkah tadi Islam mengajarkan yang demikian? Pada dasarnya Islam itu agama yang paling sempurna, agama yang paling lengkap gitu ya. Dia mengajarkan kepada umatnya sebenarnya untuk berpikir secara rasional, karena kita hidup itu diberikan oleh Allah akal gitu ya, iman gitu. Maka gunakanlah akal untuk berpikir. Para pendengar rahimakumullah, Islam dibangun itu di atas ilmu, bukan prasangka-prasangka ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula." Artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita disuruh menggunakan akal pikiran kita. Jangan sampai kegiatan-kegiatan ritual yang dilakukan selama ini hanya ikut-ikutan gitu, nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya gitu. Nah, tapi kita hendaknya tadi, wala taqfu, jangan kamu ikuti sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan tentangnya. Apakah memang ada pengetahuan tentang kesialan itu, bahwa bulan Sapar itu adalah bulan kesialan gitu? Kalau memang enggak ada, jangan ikut-ikutan gitu. Jadi ayat ini tadi, surah Al-Isra ayat 36 itu mengajarkan kepada kita untuk menggunakan akal pikiran ya. Jadi kita diberi apa namanya, diberi akal, maka gunakan, jangan ikut-ikutan. Jadi surah Al-Isra ayat 36 ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim tidak boleh mempercayai sesuatu keyakinan yang dianggap yang belum tentu kebenarannya.

0: kepercayaan, jadi mengikuti kepercayaan, tradisi ataupun kebiasaan yang harus diuji dulu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, keyakinan yang kalau kita yakini itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka baru kita amalkan. Jadi kalau hanya ikut-ikutan tanpa ada dasarnya, itu tidak diperbolehkan, dilarang dalam Islam. Namun, jadi kalau tidak ada dasar dalam syariat Islam, maka yang demikian perlu kita tinggalkan. Para pendengar rahimakumullah, marilah kita mengenal dulu apa itu bulan Sapar. Sapar tadi merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriah setelah Muharram. Secara bahasa, kata Sapar itu ada beberapa arti ya, mana pada masa Arab Jahiliyah dulu Sapar itu berarti kosong, karena banyak rumah-rumah penduduk yang di bulan Sapar itu kosong. Bukan kosongnya itu bukan tidak baik di daerah itu, tapi mereka musafir, mereka melaksanakan perdagangan di bulan itu, bahkan ada yang juga melakukan peperangan. Nah, ada pula ulama yang menjelaskan bahwa nama tersebut hanyalah nama bulan sebagaimana bulan-bulan yang lain. Jadi Sapar itu hanya urutan kedua nama dari sebuah bulan yang dalam kalender Hijriah, setelah Muharram, Sapar, kemudian Rabiul Awal dan lain sebagainya. Nah, nama itu diberikan sebenarnya tanpa mengandung makna adanya keberuntungan atau kesialan. Jadi enggak ada dihubungkan dengan bahwa bulan Muharram itu bulan keberuntungan, Sapar bulan kesialan, itu enggak ada dalam pandangan Islam. Sapar hanyalah nama dari sebuah bulan sebagaimana bulan-bulan yang lain. Yang menjadikan suatu waktu mulia itu adalah jika Allah memang memuliakannya. Jadi kalau seperti bulan Ramadan, yang memang Allah memuliakan bulan Ramadan itu. Hari Jumat sebagai ayyamul Kemudian sedangkan bulan Sapar itu tidak ada dalil yang menyatakan bahwa bulan Sapar itu merupakan bulan yang penuh musibah atau malapetaka. Jadi enggak ada satu ayat pun atau hadis yang menyatakan itu. Nah, kembali kepada mitos bahwa yang terjadi di masyarakat itu adalah mitos gitu ya. Mitos tentang bulan Sapar itu seperti apa yang terjadi di masyarakat kita? Nah, kepercayaan bahwa bulan Sapar itu bulan sial sebenarnya sudah ada sejak zaman Arab Jahiliyah sebelum datangnya Islam. Jadi orang Arab Jahiliyah dulu memang mempunyai kepercayaan terhadap bulan Sapar. Masyarakat ketika itu menghubungkan berbagai musibah yang terjadi di bulan Sapar itu. Seperti jika terjadi wabah penyakit, gitu ya, kecelakaan atau kematian, mereka menganggap penyebabnya adalah karena bulan Sapar gitu. Padahal setiap bulan kegiatan itu atau kejadian-kejadian itu kan tetap terjadi ya. Mau di bulan Muharram, mau di Sapar, mau di Rabiul Awal atau bulan-bulan yang lain, pasti ada kecelakaan di situ, ada keberuntungan juga di dalamnya, kemudian ada kematian. Itu adalah sesuatu yang normal, hukum alam gitu ya. Tapi mereka, bangsa Arab Jahiliyah ini, melihat berbagai musibah itu sangat banyak terjadi di bulan Sapar, seperti tadi wabah penyakit, kematian, kecelakaan dan lainnya. Dan mereka, kaum jahiliyah itu, menganggap penyebabnya adalah karena bulan Sapar. Bahkan mereka mempercayai bahwa pertanda buruk dari arah burung, binatang tertentu atau waktu tertentu. Jadi kalau di bulan Sapar itu banyak burung gitu ya, tiba-tiba entah dari mana burung itu banyak rombongan gitu melintas, atau binatang tertentu bunyinya meraung-raung, mereka menghubungkan seperti itu. Nah, lalu kebiasaan Arab Jahiliyah tadi ditentang oleh Islam. Nah, Islam datang untuk menghapus seluruh bentuk keyakinan tersebut. Karena dalam Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang kejadian di muka bumi ini tanpa seizin Allah. Jadi enggak mungkinlah Allah mendatangkan sesuatu atau khusus bulan tertentu itu sebagai bulan musibah atau bulan kesialan. Nah, karena kita yakin bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim minan illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dalika 'ala Allahi yasira. Artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi ini, tidak ada pula dirimu sendiri, melainkan tidak ada musibah yang menimpa dirimu melainkan telah tertulis di dalam kitab atau Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi segala sesuatu kejadian yang ada di muka bumi ini semuanya sudah ditetapkan Allah di dalam kitab atau Lauh Mahfuz. Jadi enggak ada segala sesuatu yang terjadi itu tanpa seizin Allah. Nah, jadi Quran surah Al-Hadid ayat 22 itu menjelaskan bahwa Allah akan memberikan ketenangan kepada hati kita. Bukan, jadi musibah itu bukan karena terkait dengan nama bulan, tapi karena semuanya itu terjadi atas ilmu, hikmah, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa musibah terjadi? Mungkin secara ilmu karena kebakaran umpamanya. Karena manusia itu memang merusak alam ini atau membuang puntung rokok sembarangan, padahal padahal hari panas banget, musim kemarau, nggak ada hujan, tiba-tiba ada yang membuang puntung rokok. Nah, karena hutan pada kering, daun-daunan pada kering, banyak yang kering-kering, sehingga itu akan menyulut kebakaran. Bagaimanakah Rasulullah melalui hadisnya mengatakan bahwa Rasulullah SAW secara tegas meluruskan keyakinan masyarakat Arab tentang bulan Safar. Beliau bersabda, tidak ada, yang artinya la adu wa la tayyarah wa la hamah wa la safar. Tidak ada keyakinan tentang penyakit menular yang bekerja sendiri tanpa kehendak Allah. Tidak ada tahayur atau anggapan sial, tidak ada keyakinan tentang burung hantu yang membawa kesialan, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Jadi kalau di atap, di masyarakat kita sering terjadi, kalau ada burung elang gitu ya, terbang mengelilingi atap rumah, wah itu lalu berprasangka, oh sebentar lagi itu tanda akan ada kematian di rumah itu. Padahal belum pasti gitu ya, kan namanya burung elang itu ya, kapan aja dia mau terbang mengelilingi rumah. Dan kalau kita perhatikan memang ternyata nggak terjadi kok gitu ya. Tapi kalau mungkin suatu saat terjadi, lalu mereka menghubungkan gitu. Jadi sebenarnya tadi Rasulullah bersabda melalui hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, tidak ada keyakinan atau terhadap sesuatu yang terjadi itu tentang anggapan sial pada bulan itu. Semuanya itu adalah tanpa izin dari Allah. Jadi kalau Allah menghendaki musibah itu enggak melihat bulan Safar, bulan Rajab atau bulan yang lain. Nah, ini Rasulullah menjelaskan melalui hadis itu bahwa kita tidak boleh menghayal-hayal atau berprasangka sesuatu yang memang tidak ada dalilnya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dinafikan oleh Nabi itu bukan keberadaan penyakitnya. Jadi musibah itu bisa aja datang gitu, mau penyakit, mau kebakaran, kecelakaan atau yang lain-lainnya, itu memang mungkin saja terjadi dan itu adalah karena izin Allah. Jadi bukan keberadaan penyakit atau sebab akibat secara umum, melainkan kita yakini bahwa semua musibah itu tidak bisa terjadi tanpa kehendak Allah. Jadi mau kebakaran, mau kematian, mau kecelakaan, semua itu kita yakini bahwa atas izin Allah gitu. Mungkin musibah itu diberikan Allah sebagai peringatan, sebagai menjelaskan bahwa kalau manusia itu berlaku tidak baik, berlaku sembrono terhadap alam, bahkan merusak alam, maka lihatlah, tunggu kehancurannya gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa memang ada sebab akibat, sebab kelalaian manusia atau sesuatu yang memang diciptakan oleh tangan manusia itu sendiri, tapi semua itu tidak bisa terjadi tanpa kehendak atau izin Allah. Jadi kalau musibah atau kejadian yang tidak mengenakan itu terjadi, maka kita yakini bahwa itu semua adalah karena kehendak Allah, karena Allah sudah mengizinkan untuk hal itu terjadi. Nah, sebaiknya kita, bagaimana kita bisa menghindari itu, karena kecelakaan gitu ya, atau musibah itu nggak tahu gitu kapan terjadinya ke diri kita. Tapi sebelum terjadi itu, berarti kita harus menghindarinya. Ada ikhtiar, ada upaya untuk menghindari itu. Umpamanya kalau berkendaraan, kita siapkan dulu, kita pakai helm, semua fasilitas yang ada di kendaraan itu kita penuhi, bannya cukup gitu ya, angin dalam ban itu, kemudian sinyal-sinyal lampu yang ada itu, hingga kalau kita bepergian bensinnya cukup gitu, berarti kita sudah memenuhi itu. Kalaupun terjadi sesuatu, kita sudah berikhtiar, itu adalah kehendak Allah. Jadi bukan karena bulan Safar. Jadi tetap lakukan ikhtiar untuk menghindari hal-hal yang memang kita tidak tahu. Kalau ada penyakit, maka kita sudah menghindari itu dengan mengupayakan. Kalau ada sakit sedikit, ya berobat. Kalau bepergian menggunakan kita pakai masker dan lain sebagainya. Kalau itu sudah dilakukan dan terjadi juga, itu semua adalah atas izin Allah, bukan karena bulan Safar. Kalau kebetulan kejadian itu terjadi pada bulan Safar. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa orang Arab jahiliyah menganggap bulan Safar sebagai bulan yang membawa kesialan. Lalu Rasulullah membatalkan keyakinan tersebut karena memang tidak memiliki dasar di dalam agama. Nah, demikian pula Imam Nawawi menerangkan bahwa maksud sabda Nabi tidak ada Safar adalah penolakan terhadap keyakinan masyarakat jahiliyah yang menganggap bahwa bulan Safar membawa nasib buruk. Para pendengar rahimakumullah, apakah yang dapat kita ambil dari hikmah bulan Safar itu? Nah, bahwa dari hadis itu tadi kita belajar bahwa Islam sebenarnya menghendaki umatnya itu menjadi umat yang optimis, umat yang karena diberi akal, maka gunakanlah akal pikiran itu sebelum memutuskan sesuatu. Baca Al-Quran, adakah petunjuk tentang itu? Kalau nggak ada, jangan diambil kesimpulan sendiri. Ilmunya, mungkinkah sesuatu terjadi tanpa izin Allah gitu? Apa hubungannya bulan Safar dengan kesialan? Bulan-bulan lain pun bisa terjadi kesialan itu ya. Jadi mau musibah, mau kecelakaan, mau kematian, mau kebakaran dan lain sebagainya, itu semuanya kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita cermati, terjadi pada setiap bulan, semua bulan, mau Muharram, mau Safar, mau Rabiul Awal, Rajab dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak perlu takut kepada nama bulan, gitu ya. Tapi yang kita takuti adalah takut kepada sang pemilik bulan itu, atau sang pemilik dari diri kita sendiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita takut hanya apabila diri kita itu jauh dari Allah. Nah, itu yang kita takuti. Tapi segala sesuatu yang terjadi atau kejadian yang terjadi pada diri kita atau masyarakat kita atau lingkungan kita, itu kita yakini bahwa itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah, izin Allah. Yang perlu kita lakukan adalah, sebelum kita nggak tahu kapan terjadinya, seperti kematian pada diri kita ya, umur kita panjang atau enggak, kita masih hidup enggak besok atau malam ini, belum tahu. Nah, tapi ikhtiar kita untuk bisa agar kita sehat, agar kita panjang umur, maka jangan melakukan hal-hal yang bertentangan. Umpamanya, kalau kita pengen panjang umur, ya jangan makan-makan yang tidak halal, yang menyebabkan tensi kita naik, gitu ya, yang menyebabkan kita mencret dan lain sebagainya. Nah, itu ada ikhtiar kita, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Bukan berarti kita menghindarinya dengan berdiam diri, tapi melakukan sesuatu. Kalau kita yakin bahwa sedekah itu memperpanjang umur, gitu ya, silaturahmi juga memperpanjang umur, maka lakukan itu, hingga kapanpun Allah akan memanggil kita, kita sudah pasrah atau kita sudah berikhtiar dan itu, dan kita serahkan. Jadi yang kita takuti itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanya Allah. Yang bisa menolak mudarat itu pun Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat itu pun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatur seluruh alam semesta ini hanyalah Allah. Oleh karena itu, jangan sampai keyakinan terhadap mitos tadi bahwa bulan Sapar itu bulan kesialan mengalahkan keyakinan kita kepada Allah. Tauhid yang harus dan kita tanamkan di dalam diri kita adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, termasuk diri kita sendiri, itu adalah semuanya atas izin Allah, sehingga hal demikian bisa melahirkan ketenangan hati. Dan hendaknya kita menjauhi kepercayaan atau tahayul yang pada dasarnya nanti akan menimbulkan kegelisahan dan mengurangi kesempurnaan tawakal kita kepada Allah. Kalau kita punya meyakini bulan Sapar itu bulan yang penuh kesialan, kita nggak berani kemana-mana gitu. Padahal kita harus bekerja, padahal kita harus bepergian, padahal kita harus keluar rumah umpamanya. Tapi karena punya kepercayaan yang demikian, maka mau mendirikan rumah nggak jadi, mau melaksanakan perkawinan nggak jadi. Nah, itu kan semuanya menjadi halangan yang menunda kegiatan itu. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi setelah itu, semuanya atas izin Allah. Mungkin demikian pengantar dari dialog kita pagi ini. Saya kembalikan kepada Mbak Niar.
1: Terima kasih, Ibu. Baik, untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, ingin sharing juga seputar tema kita bulan Sapar antara mitos dan tuntunan Islam, silakan ya, pertanyaannya singkat aja, kita kaji lebih dalam mengenai bulan Sapar. Ada yang bergabung, boleh? Sudah ada? Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayahanda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan, Ayanda.
2: Terima kasih, Niar.
1: Oke.
2: Anu, Bu.
0: Kamu As ya?
1: Bukan. Oh. Pak Ayanda Idhamsah.
0: Oh, Pak Idhamsah.
1: Oke, silahkan.
0: Ya, silahkan, Pak Idham.
2: Jadi, anu, kadang-kadang ada juga ulama yang berceramah itu. Yang sabarnya, ada kesialan. Mm-mm. Ya, sesuai hadis Nabi lah. Mm-mm. Cuma setelah berceramah itu saja, apa itu jamaah itu disuruh ambil baskom, ambil apa itu mengisi banyu, kita boleh banyu tolak bala aja. Nah, ini kayak apa tuh? Itu campur-campur itu.
1: Inggih-inggih.
2: Antara hadis nabi yang keyakinan jahiliyah itu kan. Nah, itu tuh yang pertama. Yang kedua, ada Pak tuntunan lagi bahwa hari Rabu terakhir Nusantara itu yang jorang banjir itu nih ya, di Badan Arba Musta'mir. Nah itu apa itu? Kalau pinjol sampai ini nih Arba Musta'mir itu apa? Itu aja Ustazah, salah ya, maaf. Terima kasih Niar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pendengar kaum muslimin dan muslimat tadi menyimak ya dari awal penjelasan Ustazah, segala kesialan prasangka buruk mengenai bulan ini terbantahkan begitu ya.
0: Iya, sebenarnya enggak ada gitu.
1: Ustazah, di surah apa tadi? Al-Hadid ya?
0: Iya.
1: Ayat 22 tadi. Ini maknanya luar biasa, pendengar mungkin bisa kita buka Al-Qur'an sama-sama. Al-Hadid ayat 22 ya.
0: Iya.
1: Yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz ya begitu ya. Sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
0: Iya.
1: Ini luar biasa. Kayaknya terbantahkan tadi ya yang menyatakan bulan sia, bulan panas.
0: Betul.
1: Tidak ada yang berani kawin tadi ya. Tidak ada yang berani bepergian jauh. Tidak ada yang berani
0: buka usaha.
1: Betul, mendirikan rumah begitu Ustazah.
0: Iya, betul.
1: Baik, ini mudah-mudahan pembelajaran juga untuk kita semua. Ada yang bertanya lagi boleh? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nih Bu Hajah Salasia, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini
3: bulan ini tuh anu orang warung aja ada payung.
1: Warung, bawa warung ada rami.
0: Ada wani belanja kah
1: itu? Ada berjualan kah?
3: Enggak. Anu bulan ini parai ya.
1: Oh iya
0: parai.
3: Karena kada tapi payung gara anu takutan kalau keracunan kan kurang.
0: Kalau keracunan. Kasihan tukang warung.
1: Tinggi.
3: Sampai itu. Macam-macam
0: lah. Nah,
3: karena setahunannya kada dilepas. Tapi bulan ini dilepas pun satar nih. Jadi siapa yang menyusun di warung kakana?
0: Melepas racun.
3: Ini racun juga bujur kak. Orang
0: lebih racun. Padahal belum tentu ya.
3: Padahal kada tahu bang. Kada jauhlah kenapa diisi racun itu jauhlah.
1: Tinggi.
3: Kada mak paduan memusuhi orang. Jadi dikasihi orang banyak. Jadi kayak itu.
1: Kalau memang ada yang melepas racun, mungkin Ustazah bolehlah kasih amalan begitu ya, supaya kita kada kena racun. Apa yang dibaca ya kalau Bu Haji Salasiah lah.
3: Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada amalan kah Ustazah? Biar itu bisa terelakkan begitulah racun. Takutan juga. Nah, ada juga yang bergabung lagi. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang singkat ya, Bunda.
4: Ketemu
1: ya.
4: Sehat selalu, Dinda.
1: Amin, amin.
4: Terus Tenggara.
1: Silakan, Bunda.
4: Ya, makasih, Dinda. Assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur.
1: Amin, amin.
4: Mudah-mudahan Ustazah bersama keluarga diberi kekuatan kesehatan oleh Allah.
1: Amin, amin.
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Ya, silakan, Bu.
4: Ya, terima kasih, Dinda. Ya, ini Ustazah, kita ini kan di bulan ini, kita mengapa kita takut? Sedangkan kita sudah diajarkan oleh Nabi, diturunkan Al-Quran, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu untuk apa yang kita telah lakukan. Tapi satu, niat kita yang sebenarnya ini saja harus tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keberkahannya. Alhamdulillah ini kemarin saja cucu saya dia berangkat lagi. Saya berdoa, saya sampaikan insyaallah kalau kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kau akan perjalanan mudah-mudahan Allah melindungi kita semua.
1: Amin.
4: Seperti itu Pak Ustaz. Yang kedua, di bulan Sawal ini kenapa kita
1: sabar? Bulan sabar, Bu. Sabar, Bu.
4: Musibah-musibah itu ada daripada diri kita sendiri. Seandainya kita itu mau sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dilindungi dari musibah-musibah seperti itu. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dilindungi oleh Allah
1: SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
4: Berkat kepada Allah SWT dan diberi kekuatan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Terima kasih pencerahannya saja. Sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sharing menambahkan ya, gak ya. Perlu takut kata beliau di bulan Safar. Makasih ya Bunda Hani ya. Di ini ada pertanyaan di Sulawesi.
0: Jauh ya.
1: Sulawesi Tenggara ya tadi ya. Ini dari RRI Live Chat di RRI Live Streaming ada Pak Syahmin dari Kuala Kepuas Kota Air, katanya menyimak ya dari Kalteng. Terima kasih ya Pak Syahmin. Kemudian Pak Zakaria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tengah kuatnya mitos tentang bulan Safar, bagaimana kita memastikan bahwa keyakinan dan amalan kita itu benar-benar bersumber dari tuntunan Islam, bukan sekedar warisan tradisi yang tidak memiliki dasar syariat. Tadi sebelumnya juga udah disampaikan Ustazah ya.
0: Betul.
1: Kemudian apakah ada hikmah yang dapat kita ambil dari munculnya berbagai mitos tentang bulan Safar dalam upaya memperkuat pemahaman umat terhadap tauhid dan sunnah? Baik, terima kasih ya Pak Zakaria. Ini sebetulnya sudah dijelaskan tadi, tapi bolehlah kita rangkum nanti ya untuk semua pendengar jawabannya. Kemudian Pak Ahmad Zaini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan, bagaimanakah mitos atau kegiatan ritual yang tidak sesuai dengan petunjuk agama di bulan Safar disesuaikan dengan ajaran atau sunnah? Misalnya ada doa tolak bala dan ada zikir yang disunahkan. Ada amalan jar guru bahit sebelum makan minum itu membaca bismillahillazi la ya'duru ma'asmihi fil ardi wala fis sama'i
0: wa huwa
1: sami'ul alim. Ya, terima kasih ya Pak Ahmad Zaini, beliau sharing. Sebelum dijawab Ustazah, kita akan jeda dulu. Betul, dengan yang berikut silahkan. Ini tetap bersama kami.
5: Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
6: Kuliah Subuh Rosatu FM.
1: Baik, ini ternyata bacaannya ada ini. Pak Ahmad Zaini, Ustazah, amalannya sebelum makan minum tadi bismillahillazi la ya'duru ma'asmihi fil ardi wala fisama ya hayu ya kayum, maksudnya begitu. Mungkin ada amalan yang lain begitu ya, selain bacaan yang kita sebut tadi. Fisama ya hayu ya kayum. Baik, silakan Ustazah, boleh dirangkum dari Ayahanda dulu tadi, Ayahanda itu Hamzah.
0: Iya. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bergabung di RRI ini meskipun melalui udara ya, tapi alhamdulillah berarti Bapak Ibu semua sudah diizinkan Allah untuk bisa silaturahim meskipun lewat udara dan menambah pengetahuan kita, saling berbagi, melengkapi. Bapak Ibu yang saya hormati, di masyarakat kita memang tadi punya anggapan bahwa bulan Safar tadi sebagai bulan kesialan gitu, sehingga entah dari mana munculnya kegiatan itu, berarti sudah turun temurun ya. Kalau seperti di kampung saya di negara itu, memang di bulan Safar ini selalu di Rabu terakhir, itu di Rabu keempat bulan Safar itu selalu melakukan arba mustamir tadi, tolak bala. Katanya di Banjarmasin ini pun dilakukan
1: sama di musola, di masjid, ya, majelis.
0: Bukan di musola, tapi mengarak diri seperti
1: seperti
0: pawai gitu. Jadi dari satu kampung sampai ke ujung kampung sana. Kalau di negara itu dari ujungnya di mana pokoknya pasar ya, pasar negara. Terus arah ke hilir di mana air mengalir itu, sampai ke bahkan bisa berjalan kaki atau menggunakan kelotok sampai yang nggak ada kampungnya. Karena negara itu ada
1: ke ujung.
0: Putus. Di sana itu dilakukan makan-makan selamat tembak berzikir, bertolak. Namanya itu tolak bala tadi. Jadi seolah-olah masyarakat itu membuang musibah itu ke kampung yang nggak ada orangnya di situ.
1: Jadi kayak pawai kayak itu.
0: Arak-arakan.
1: Kalau gitu, membaca doa tolak bala di masjid atau di musala bolehkah?
0: Boleh juga, itu memang ada. Mm-hmm. Tapi kebiasaan di negara, katanya di Queen itu juga karena banyak orang negara, kampung mm-hmm. negara juga terjadi itu. Jadi dari satu kampung berarakan ramai jalan kaki sambil berzikir, bertaubat, membaca ayat Quran dan lain sebagainya. Dan nanti di ujung situ selamatan, baca doa selamat, makan-makan bersama-sama. Yeah. Dan itu urunan gitu ya. Nah, ramai. Memang ada kekompakan sih di situ, kerjasama juga. Tapi yang jadi permasalahan adalah bahwa kenapa itu tidak dilakukan pada bulan-bulan yang lain gitu kan. Mm-hmm, artinya kalau mau berselamatan, mau silaturahim, mau istighfar, itu sebenarnya kan setiap hari dilakukan, nggak tertentu pada bulan Safar. Nah ini masalahnya mereka mengaitkan dengan bulan Safar. Di luar bulan Safar nggak dilakukan itu. Nah, iya, iya. Jadi pemahaman masyarakat kita memang masih secara turun temurun anggapan itu, prasangka itu masih melekat gitu. Nah padahal nggak ada kejadian itu tanpa izin Allah. Padahal musibah itu terjadi setiap bulan gitu. Tadi kecelakaan, kematian, apalagi musibah, semuanya terjadi. Kalau kita perhatikan bulan Muharram juga ada, Safar juga, Rabiul Awal juga. Bahkan dalam 12 bulan itu pasti ada yang meninggal, pasti ada yang kecelakaan, pasti ada yang sakit gitu ya. Nah itu jadi nggak khusus di bulan itu. Jadi semuanya itu ada kejadian itu, dan itu atas izin Allah.
1: Baik.
0: Jadi peringatan Arba Mustamir itu sebenarnya bagus sih, tapi kenapa tidak dilakukan pada bulan-bulan yang lain? Atau sebaiknya kita melakukan itu bukan dikaitkan dengan bulannya.
1: Tapi kalau di hadis ada nggak Bu yang menyatakan Arba Mustamir ini paling tidak kita harus lebih ekstra hati-hati begitu? Enggak ada ya?
0: Enggak ada. Tadi kan hadis iya. Rasulullah sendiri
1: jelas
0: mau
1: banget
0: bulan
1: ya.
0: Safar, mau baik. Bulan apa enggak ada. Tidak ada Safar, tidak ada apa tadi. Jadi enggak ada yang bulan khusus bahwa
1: jadi
0: bulan
1: ini
0: Safar
1: memang
0: itu
1: terbantahkan di surah Al-Hadid tadi ya.
0: Iya. Kapan aja kan menimpa itu semuanya atas izin
1: baik.
0: Allah.
1: Baik. Selanjutnya Bu, untuk Bu Hajah Salasiyah tidak berani buka warung karena melepas racun di bulan ini. Tadi bacaannya iya. Adakah lagi selain sharing dari Pak Ahmad Zaini tadi?
0: Iya.
1: Ada gak?
0: Sebenarnya doanya bagus tadi ya, doa tolak bala itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kemudaratan melalui namanya itu. Jadi itu memang kalau itu sebenarnya kita lakukan bacaan ini setiap hari, minimal 3 kali dalam sehari. Makanya kalau kita mengamalkan doa-doa sebelum subuh atau setelah sholat subuh, kita ada kan doa pagi, doa sore hari. Nah ini doa ini selalu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Nah itu doa yang menjaga kita seharian penuh gitu ya. Nah bahkan ada lagi tadi kalau mau ditambah ya hayu ya qayyum, itu betul nama-nama Allah gitu. Bahkan ada yang menambahkan pokoknya kalau kita mau bepergian selain yang bismillah tawakal tu Allah, itu insya Allah diselamatkan, dijauhkan dari mara bahaya. Itu amalkan saja kita selain baca ini, baca alam tarokai papa itu 6 kali itu insya Allah kita diselamatkan selama dalam perjalanan.
1: Harus yakin ya.
0: Iya, semuanya memang tergantung. Jadi apapun yang terjadi semuanya tadi ada atas izin Allah. Ma'asobami musibatin tadi ya, tidak ada sesuatu itu kecuali sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz itu.
1: Baik.
0: Di kita.
1: Ini jadi, terjawab ya untuk
0: lalu Uhajah. Kalau ada kepercayaan di bulan Safar ini banyak yang melepas racun, itu kan sebenarnya hanya prasangka, ada orang yang dengki awalnya gitu. Jadi itu nggak terjadi nih di kita sebenarnya. Itu namanya dulu kegiatan orang-orang yang nggak beragama Islam gitu ya, karena dengki dengan orang, ada sirik dan lain sebagainya, lalu melepas racun. Kalau di kita kan mana ada racun di era modern ini gitu, nggak ada lagi. Dan tapi karena itu tahayul gitu ya, dari mulut ke mulut, ngapain kita mempercayai itu? Sebenarnya nggak boleh ya, jadi
1: sirik
0: dong. Berarti kita percaya kepada racun gitu, kepada orang yang membuang racun itu, padahal nggak akan terjadi itu kalau atas, kalau Allah tidak menghendaki.
1: Yang pasti supaya hakul yakin, mungkin Bu Haja Salah, doa yang dibaca Bu Nuril tadi boleh kita amalkan sebagai amalan pagi dan sore ya.
0: Iya,
1: sama itu. Alam Tarakai.
0: Alam Tarakai Pak Alor, bukan
1: 6 kali ya.
0: Surah Al-Fil, itu 6 kali. Kalau kita mau bepergian, kemanapun kita bepergian,
1: insya Allah selamat ya.
0: Itu sudah terbukti gitu ya. Jadi selain bismillah tawakal tu Allah, kita bertawakal kepada Allah, tambahlah dengan Alam Tarakai Pak Alor. Jadi kalau orang berangkat haji biasanya disuruh salat sunat apa, baca ayat itu.
1: 6 gitu. Kali ya dicatat
0: 6
1: ya.
0: Kali,
1: pendengar ya. Ya. Baik, ini Bunda Hani tadi udah katanya nggak perlu takut dengan bulan Safar.
0: Iya.
1: Makasih ya.
0: Nggak ada, nggak ada hadisnya gitu ya. Dan semua
1: kemudian
0: bulan itu baik.
1: Kemudian
0: gitu.
1: Pak Zakaria tadi di live chat RRI live streaming Bu Nuril.
0: Tentang apa tadi?
1: Pemahaman ya? Umat terhadap tauhid dan sunnah, mitos tentang bulan Safar. Mungkin udah terjawab tadi
0: iya,
1: ya. Udah ya. Jadi satu tadi.
0: Bahwa kita harus yakin bahwa baik. Semua bulan itu baik, itu semua hari baik gitu. Jadi jangan meyakini bahwa bulan Safar itu bulan kesiaran, itu nggak boleh gitu ya, nanti kita malah menjadi sirik.
1: Takutnya kayak gitu, na'udzubillah ya. Ini ada pertanyaan juga ya Bu Nuril dari pendengar juga yang bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana jika orang tua atau keluarga masih mempercayai mitos bulan Safar? Apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak syirik? Nah, ini bagus nih pertanyaannya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Jadi kalau di keluarga kita, terutama orang tua, memang orang-orang tua kalau yang muda-muda mungkin sudah enggak ada lagi itu ya anggapan itu.
1: Iya.
0: Yang terjadi itu memang turun temurun kebudayaan itu, pemahaman itu, dan biasanya orang-orang tua nih yang memakainya, yang percaya gitu. Nah, sebagai anak kita, maka kita nggak boleh juga menekannya itu haram, itu nggak bagus gitu. Ya kita berilah
1: pemahaman
0: ya. Kalau kita nggak bisa langsung, maka mungkin ada tausiah dari ustadz siapa, kita putar itu di rumah gitu.
1: Biar beliau dengar.
0: Iya. Kalau kita nggak bisa menyampaikan dengan baik, takut tersinggung beliau, maka atau beliau senang siapa dengan A'agim atau dengan siapa gitu, ustadz siapa. Nah, satu saat kita buka itu, ya beliau mendengar gitu. Okay. Dengan banyak pengetahuan, sedikit demi sedikit akan berkurang itu ya. Jadi karena beliau punya kepercayaan itu dan tidak pernah mendengar yang sesungguhnya, tadi hadis Nabi enggak ada gitu, ayat Quran tadi sudah menyatakan asaba min musibatin fil ardi wala fis sama, itu ya tidak ada wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha, itu ya bacakan gitu dan terjemahkan. Kadang-kadang kita sih memang hafal gitu tapi nggak mengerti artinya. Jadi kalau memang disampaikan bahwa tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi ini, tidak ada pula, tidak pula pada dirimu kecuali sudah tertulis. Jadi semua itu hanya kebetulan saja terjadi di bulan Safar mungkin. Tapi sebenarnya kalau kita cermati, kita perhatikan, bulan lain pun selain bulan Safar pun kejadian itu terjadi gitu. Tadi ada orang meninggal, ada orang kecelakaan.
1: Sama.
0: Dan orang yang mendapatkan rezeki pun di bulan Safar itu banyak gitu. Ternyata buka usaha tadi berhasil di bulan Safar. Terbantah kan dengan membuka usaha, nggak akan bangkrut nanti kalau di bulan Safar. Banyak kok kalau kita perhatikan, ternyata di bulan Safar pun orang yang kelimpahan rezeki yang baik itu juga banyak.
1: Iya,
0: gitu.
1: Ini jawabannya ya Mbak Ami di Banjarmasin. Jadi sebagai anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua, kita tetap harus menghormati begitu ya.
0: Iya.
1: Dan kita berikan pemahaman tadi kata ustazah.
0: Iya, betul. Jadi kalau nggak bisa dengan diri kita sendiri, melalui ustaz gitu atau siapa. Atau kalau beliau senang mengikuti pengajian di musala, kita dampingi lalu kita tanya gitu, tanpa menyinggung perasaan sini, kita yang bertanya, Pak Ustadz gitu atau Pak Kiai, kepercayaan tentang bulan Safar itu seperti apa sih? Nah, jadi bisa kita melalui seperti itu tanpa tidak secara langsung kita menegur atau memberi nasihat, karena kita takut kita sebagai yang banyak aku kalau makan asam garam, kata orang tua kan gitu. Jadi kalau orang lain, mungkin ulama atau kiai atau ustadz yang beliau hormati, beliau sangat kagumi, nah itu sangat bagus ya. Pokok Ustadz Dasar Latif tadi atau
1: banyak
0: sih yang lain gitu. Apalagi sekarang YouTube-nya banyak gitu ya. Itu bisa kita putar gitu.
1: Baik, bulan Safar dengan bulan-bulan lainnya sama aja.
0: Sama kok.
1: Tapi banyak juga yang masih apa ya, termakan mitos begitu ya. Katanya bulan panas. Sampai-sampai ada yang takut menikah di bulan Safar
0: tadi, iya.
1: Nah, kalau memang begitu Ustazah, bahwa bulan Safar ini membawa kesialan dalam pernikahan, ini pastinya tidak berdasar ya.
0: Betul.
1: Tidak berdasar, dan dalam syariat Islam tidak ada begitu ya. Baik.
0: Rasulullah sendiri kan sudah bersabda, tidak ada penyakit menular yang bekerja sendiri tanpa kehendak Allah. Tidak ada tahayyur, anggapan sial. Tidak ada keyakinan tentang burung hantu yang membawa kesialan, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Jadi tegas sekali Rasulullah bahwa tidak ada kesialan di bulan Safar itu.
1: Baik. Jadi untuk Anda yang ingin menikah di bulan Safar, jangan ditunda kalau memang
0: ya,
1: sudah
0: aja
1: waktunya gitu ya. Silakan, jangan temakan mitos.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Ustazah yang sudah memberikan pencerahan, memberikan edukasi seputar bulan Safar antara mitos dan tuntunan Islam.
0: Iya.
1: Untuk pendengar yang bergabung juga ya, yang bertanya melalui live chat, live chat RRI Banjarmasin streaming, terima kasih juga. Sebelum diakhiri Ustazah, mungkin ada pesan yang ingin Pian sampaikan untuk umat Islam agar tidak mudah percaya terhadap mitos yang berkembang di masyarakat. Silakan Ustazah.
0: Terima kasih atas segala interaksi yang sudah diberikan tadi, baik yang menambahkan yang sharing pengetahuan. Pada dasarnya di akhir pembicaraan kita ini, saya menghimbau, mengharapkan bahwa kita harus menghilangkan mitos-mitos atau kepercayaan yang tidak berdasar tadi. Semua kita yakin bahwa semua bulan itu bagus gitu. Dan Nabi tadi menjelaskan tidak ada bulan Safar itu yang membawa kesialan dan lain sebagainya. Semuanya bagus, semua bulan bagus, semua bulan bisa terjadi musibah, pada semua bulan bisa terjadi kebahagiaan, pada semua bulan bisa terjadi peristiwa yang membahagiakan dan memburukkan. Tidak ada perbedaan gitu. Nah, karenanya prasangka buruk atau mitos tentang bulan Safar itu bulan membawa kesialan harus kita hapuskan, harus kita hilangkan dari mindset kita, dari pemikiran kita. Karena bagaimanapun juga Allah sudah menciptakan akal, mari kita pikirkan apa hubungannya bulan Safar dengan kesialan. Nggak ada sama sekali relevansinya atau hubungannya. Karena ternyata semua musibah, semua kebahagiaan dan semua kejadian di muka bumi ini terjadi hal yang sama di semua bulan, di 12 bulan dalam setahun itu. Mau bulan Muharram, mau Safar, mau Rabiul Awal dan lain sebagainya, semuanya terjadi kebahagiaan dan kemudaratan itu. Tinggal kita lagi meyakini bahwa sesuatu yang kita usahakan, ikhtiar itu tetap kita lakukan, tapi pada ujungnya, pada akhirnya kita bertawakal, serahkan kepada Allah dan mohon, bahwa memohon kepada Allah dengan berdoa bahwa mudah-mudahan kita diberikan kebaikan, kesenangan, kebahagiaan di dunia ini, dijauhkan dari mara bahaya. Nah, itu usaha kita, ikhtiar kita sebagai manusia yang memang diberikan Allah kemampuan untuk itu. Kita berikhtiar, bertawakal, dan jangan lupa berdoa. Kembalikan semuanya setelah melakukan ikhtiar, tawakal, dan serahkan semuanya kepada Allah, dan yakin bahwa tidak ada musibah, tidak ada kebahagiaan, tidak ada satu kejadian pun yang terjadi tanpa seizin Allah. Itu mari kita yakini itu, kita lakukan, dan kita tadi sudah berusaha dengan setiap pagi berdoa, pagi dan petang kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya duruma ismi sayyum bil adi wa la bisama wa wasamiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kalaupun ada kebenaran itu semuanya datang dari Allah, dan kalau ada kehilapan dan kekurangan itu hanya datang dari diri saya sendiri sebagai makhluk yang lemah. Demikian, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di kajian kuliah subuh pagi hari ini, kita memahami bahwa bulan Sapar bukanlah bulan yang membawa kesialan atau musibah. Anggapan ini merupakan mitos yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Dan sebagai seorang Muslim, tentunya kita diajarkan untuk memperkuat tauhid tadi, kata Bu Nuril Huda, menjauhi keyakinan yang bertentangan dengan syariat, begitu ya Bu ya, serta selalu bersyukur, selalu berikhtiar, dan kita berdoa serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setiap keadaan. Dan pendengar, sampai di sini kami temani Anda di acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410.
2: Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Banjarmasin. Senang sekali di pagi ini kami terus membersamai Anda di Banjarmasin Pagi. Tapi jangan lupa ya pendengar ya,

Silahkan diklik berbagai update informasi terkini yang kami hadirkan sepanjang hari. Seperti halnya informasi berikut ini dari Martapura dilaporkan, sebuah update informasi Bupati Banjar Saidi Mansyur bersama Wakil Bupati Habib Idrus Al-Habsyi meninjau pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2026 di tempat pemungutan suara TPS 03 dan 4 Desa Cindai Alus Kecamatan Pamungutan Suara di Kecamatan Martapura hari Rabu 22 Juli 2006. Jadi peninjauan ini pendengar untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berlangsung tertib, aman dan lancar. Ini dilaksanakan ya di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura. Kemarin, Bupati Saidi Mansyur mengatakan Pilkades serentak tahun ini diikuti sekitar 60 calon yang tersebar di sejumlah desa, tepatnya di Kabupaten Banjar. Ia berharap seluruh proses pemilihan, mulai dari pemungutan hingga penghitungan suara, berjalan sesuai dengan ketentuan. Tetap bersama kami.

0: ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, untuk warga Kalimantan Selatan. Memasuki bulan Juli, cuaca semakin cerah dan aktivitas pun semakin ramai. Anak-anak kembali bersekolah, banyak yang bermain di luar rumah, dan penggunaan listrik di rumah juga semakin meningkat. Di tengah aktivitas tersebut, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kelistrikan ya. Jadi ada 5 langkah sederhana yang bisa pian-pian lakukan. Yang pertama, untuk anak-anak bermainlah layang-layang di lapangan terbuka dan jauh dari jaringan listrik. Yang kedua, hindari penumpukan colokan pada satu stop kontak agar terhindar dari panas berlebih dan risiko kebakaran. Yang ketiga, periksa kembali lampu belajar, charger, dan kabel listrik di rumah. Pastikan juga semuanya dalam kondisi aman digunakan. Yang keempat, apabila melihat pohon yang sudah mendekati jaringan listrik, jangan memangkasnya sendiri. Laporkan kepada PLN agar dapat ditangani dengan aman. Dan terakhir, jika menemukan kabel putus, tiang miring, atau mungkin potensi bahaya kelistrikan lainnya, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari bersama menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan dengan menggunakan listrik secara bijak. Aman beraktivitas, aman menggunakan listrik, dan pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih selalu bersama dengan kami di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa juga pendengar, silakan Anda klik informasi dari laporan reporter Lukmanul Hakim. Dinas PUPR Perkim Balangan mulai benahi kerusakan jalan Muara Pitap Lingsir. Silakan dibaca ya di rri.co.id.

0: resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjarmasin.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Hari ini Kamis 23 Juli 2026. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Ikatan Adiaksa Dharma Karini Daerah Banjarmasin meluncurkan fasilitas titik baca digital. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya. Saya Junior.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu pagi. Meski tidak setebal beberapa hari sebelumnya, bau asap masih tercium dan cukup mengganggu aktivitas masyarakat di luar ruangan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu pagi, 22 Juli 2026. Meski tidak setebal kabut asap yang terjadi beberapa hari sebelumnya, kondisi tersebut masih cukup terasa. Bau asap tercium di sejumlah kawasan dan mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya warga yang beraktivitas di luar ruangan. Pantauan di lapangan, kabut asap menyelimuti kawasan sekitar Bandara Internasional Samsudinor, Liang Anggang, hingga wilayah Gambut. Kondisi ini membuat udara terasa kurang nyaman dan jarak pandang di sejumlah lokasi turut berpengaruh. Siti Arpah, warga Banjarbaru, yang setiap pagi beraktivitas di kawasan tersebut, mengaku kembali mencium bau asap sejak pagi hari. Menurutnya, kondisi kabut asap kali ini memang tidak terlalu pekat dibanding beberapa hari sebelumnya. Akan tetapi, bau asap tetap terasa dan cukup mengganggu aktivitas warga.
3: Malah kafe hari ini kan lagi.
4: Kabut lagi lah. Rasa terganggu lah, Bu, pernapasan. Bau lah, Bu.
3: Bau.
4: Iyalah. Dan setiap hari kan di sini?
3: Iya,
4: setiap hari. Nggih. Tapi rasa ada terganggu lah, bernapas sedikit lah. Nggih.
2: Sebelumnya, Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, mengatakan penanganan karhutla terus dioptimalkan melalui operasi darat hingga udara guna menekan dampak kebakaran, khususnya di kawasan sekitar Bandara Internasional Samsudinor.
5: Memang terjadi beberapa kali kebakaran hutan dan lahan di areal sekitar selatan bandara yang menyebabkan mungkin Senin pagi kemarin lumayan cukup tebal untuk kabut asap di pagi hari. Namun Senin paginya sudah kita laksanakan operasi waterbombing sehingga mungkin hari ini, hari Selasa, asap pekatnya sudah mulai berkurang.
2: Berdasarkan data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hingga 20 Juli 2026 telah terjadi 157 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Luas lahan terdampak karhutla mencapai sekitar 459,68 hektar dengan total 3.010 titik panas hotspot yang terpantau di wilayah Kalimantan Selatan.
1: Insiden truk terguling di kawasan Es Parman Banjarmasin beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum. Menyikapi kerusakan aset tersebut, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin kini menanti proses penggantian dan pertanggungjawaban dari pemilik kendaraan tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Lukmanul Hakim.
6: Insiden truk terguling di kawasan Es Parman Banjarmasin beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas penerangan jalan umum atau PJU serta lampu lalu lintas. Akibat kerusakan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Slamet Bekjo menyebut kerugian diperkirakan mencapai hampir 100 juta rupiah. Ia menegaskan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian yang tengah menangani kasus laka tunggal tersebut.
7: Karena ketersediaan anggaran untuk perbaikan itu kami terbatas, sehingga memang sangat berharap banyak kepada yang bersangkutan untuk sesegeranya mengganti aset kita yang ditabrak. Karena ada PCU, ada juga yang traffic light.
6: Sebelumnya, truk tanpa muatan tersebut terguling tepat di persimpangan kawasan Es Parman pada Jumat malam 17 Juli lalu. Berdasarkan penuturan salah seorang warga, Riyadi, truk tersebut melaju kencang dari arah luar kota menuju pusat kota. Namun, saat hendak menerobos lampu lalu lintas, truk tersebut diduga hilang kendali hingga akhirnya terguling.
8: Pas tak melatum, jalannya tak banu, nabrak yang lampu merah. Laju banar, Pak. Soalnya kencang banar jalannya. Untungnya tidak korban jiwa, Pak, kayaknya. Posisi sudah lampu merah di tengah. Kayaknya saya jenuh laju lo, ngejar lampu merah. Nah, pas di sininya oleh tahu ngantuk kah atau remblong kah atau tahu.
6: Guna memastikan penerangan jalan tetap berfungsi, di Sub Banjarmasin melalui UPTD Pemeliharaan PJU dan PJL telah memasang lampu sementara sembari menanti proses penggantian tiang PJU yang baru. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Ikatan Adiaksa Dharma Karini Daerah Banjarmasin meluncurkan fasilitas titik baca digital berlokasi di kawasan kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai langkah perluasan akses literasi berbasis digital. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
9: Literasi merupakan fondasi utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam.
10: Hal ini merupakan kolaborasi yang terjalin antara IAD Banjarmasin dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip Kota Banjarmasin. Tujuannya guna menciptakan budaya membaca yang interaktif, modern, dan berkelanjutan. Ketua IAD Daerah Banjarmasin, Isnania Wiranto, menekankan vitalnya peran literasi sebagai jendela dunia. Menurutnya, kesadaran untuk menumbuhkan minat baca harus dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui lingkungan organisasi dan layanan publik. Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam atas kolaborasi dan responsif dari Dispersip Kota Banjarmasin. Pihaknya berkomitmen untuk menjaga, merawat, dan memastikan fasilitas digital ini dapat dipergunakan secara maksimal demi memperluas wawasan dan informasi para anggota IAD maupun masyarakat.
9: Literasi merupakan fondasi utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mendukung upaya peningkatan minat baca masyarakat serta menciptakan lingkungan yang literat di lingkungan keluarga besar Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Bidang pendidikan menginisiasi program kerja layanan baca digital, yakni dengan pembuatan titik baca.
10: Sementara itu, Kepala Dispersip Kota Banjarmasin, Windyasti Kartika, menekankan bahwa peluncuran ini dipandang bukan sekedar untuk memenuhi fasilitas baru, melainkan bukti nyata sinergi dan kemitraan strategis yang kuat antara pemerintah Kota Banjarmasin dengan Kejaksaan Negeri. Pihaknya pun berkomitmen penuh untuk mengawal efektivitas program ini secara berkelanjutan dengan menggunakan basis data pembaca terintegrasi. Hal ini dilakukan guna menjaga relevansi bahan bacaan sesuai kebutuhan real pengguna. Windy menambahkan Dispersip juga siap untuk memberi pendampingan teknis dan pengayaan konten edukasi secara berkala, sehingga kolaborasi yang terjalin antara Dispersip dan Kejaksaan Negeri Banjarmasin dapat berjalan lebih optimal dan ditiru oleh lembaga atau instansi vertikal lain di wilayah Kota Seribu Sungai.
11: Titik baca digital di lingkungan Kejaksaan Negeri merupakan wujud nyata dukungan terhadap program pemerintah daerah dalam memperluas akses membaca berbasis teknologi digital, serta wujud peran serta ibu-ibu dan kepedulian terhadap tingkat literasi anak-anak kita.
10: Diharapkan dengan bertambahnya titik baca digital di ruang publik, kota maupun layanan pemerintahan dapat memicu akselerasi minat baca masyarakat Kota Banjarmasin yang lebih luas. Selain itu juga berwawasan, cerdas, dan tangkap digital. Juma Muhammad melaporkan.
1: Saudara, berikut tanggapan masyarakat terkait efektivitas titik baca digital di Kota Banjarmasin.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Rahmat. Mengenai titik baca digital, sebenarnya sangat membantu apabila di tempat-tempat umum, misalnya memang ada dari pemberitahuan-pemberitahuan atau mungkin peta dari tempat-tempat wisata atau tempat-tempat umum tersebut, atau mungkin berita-berita terbaru, bisa mungkin masyarakat ikut mengakses seperti itu.
13: Dani dari Banjarmasin, adanya titik baca digital bagus sih. Tapi balik lagi ke budaya baca masyarakatnya. Masyarakatnya suka baca nggak? Tapi semoga dengan adanya usaha dari pemerintah, budaya baca masyarakat bisa berubah.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Perbaikan jalan Sungai Gardu di Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin Timur yang ambles saat ini hanya bersifat sementara. Penanganan ini dilakukan agar akses masyarakat tetap terbuka. Berikut laporan Fitriana Rahma.
14: Kerusakan jalan Sungai Gardu di Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin Timur yang ambles hingga terbelah beberapa waktu lalu belum akan diperbaiki secara permanen pada tahun ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan perbaikan permanen baru dapat dilaksanakan pada tahun 2027, sedangkan penanganan saat ini hanya bersifat sementara agar akses masyarakat tetap terbuka. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kalimantan Selatan, Muhammad Yasin Toyib menyampaikan hal tersebut usai rapat kerja bersama Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Yang mengatakan pelaksanaan proyek permanen masih menunggu kesiapan berbagai aspek pendukung, terutama dampak sosial dan jalan alternatif. Yasin menjelaskan anggaran untuk perbaikan permanen akan disiapkan apabila seluruh tahapan pendukung telah diselesaikan. Rancangan anggaran untuk perbaikan jalan permanen diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 10 miliar rupiah untuk ruas sepanjang kurang lebih 50 meter.
15: Yang ada ini sifatnya sementara lah, yang ada ini sementara, biar lalu lintas itu bisa jalan. Kedepannya memang harus permanen, cuman yang jadi masalah kami sampaikan juga di Dewan, itu kemungkinan harus menutup jalan. Untuk jalan itu lawas, kita anggap kurang lebih 9 bulan lah untuk jalan. Itu dampaknya ke masyarakat seperti apa. Cuma ini ancar-ancar,
16: iya, ancar-ancar.
15: Sekali lagi ancar-ancar estimasinya. Kita anggap itu 1 meternya 200 juta. 50 meter berarti 10 miliar. Belum pembebasan lahan lah.
14: Salah seorang warga Halil yang biasa melintas di jalan tersebut berharap pemerintah mengkaji secara menyeluruh rencana perbaikan permanen jalan Sungai Gardu. Menurutnya dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar harus menjadi perhatian utama sebelum proyek dilaksanakan.
17: Sulit ya memang alternatifnya. Kalau perbaikan sementara sifatnya nanti kan bisa berisiko ambles lagi. Tapi kalau permanen katanya kan bisa berbulan-bulan. Nah itu akan mengganggu ekonomi masyarakat sempat jualan. Nah sementara itu juga itu sangat berimbas kepada jalan pembina gitu. Tampaknya jalan pembina ini di luar kapasitas. Nah ini juga dampak lain dari adanya penutupan sementara. Bagaimana pula kalau 9 bulan gitu. Saya kira pemerintah ini untuk mengkaji betul nih bagaimana pilihannya. Tapi pasti ada mungkin kita harapkan win-win solution gitu ya.
14: Pemerintah diharapkan dapat menyusun langkah penanganan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kepentingan warga terdampak. Dengan koordinasi yang matang antara pemerintah dan masyarakat, perbaikan permanen jalan Sungai Gardu diharapkan dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat jangka panjang bagi pengguna jalan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Momentum Hari Anak Nasional dimanfaatkan PIK Potats Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak Down Syndrome secara lebih inklusif. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
18: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
19: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
18: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
19: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK Potats Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
16: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
20: Main.
16: Senang nggak bermain sama teman-teman?
20: Iya. Senang.
21: Senang ya.
16: Teman-teman yang lain senang nggak?
20: Senang.
19: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Minat olahraga kickboxing di kota Banjarmasin kini terus menunjukkan peningkatan di kalangan pelajar. Meski tergolong cabor baru, prestasi dari olahraga ini menunjukkan perkembangan yang pesat. Berikut laporan Robi Anggatama.
22: Kita kemarin berhasil di Porprov itu juara umum 2 untuk Kota Banjar untuk Porprov dan mendapat perolehan 8 emas di untuk Kota Banjarmasin.
19: Cabang olahraga kickboxing Kota Banjarmasin kini mulai berkembang di tengah persaingan olahraga bela diri di daerah. Meski tergolong sebagai cabang olahraga baru, para atletnya telah mampu meraih prestasi termasuk medali emas dalam ajang multi-event. Pengurus sekaligus pelatih kickboxing Kota Banjarmasin Prasetyo mengatakan bahwa prestasi yang telah diraih para atlet menjadi bukti bahwa olahraga kickboxing memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Capaian tersebut juga menjadi modal penting bagi pembinaan atlet kickboxing di Kota Seribu Sungai.
22: Ya, untuk melihat dari potensi Banjarmasin sih, kita kemarin berhasil di Porprov itu juara umum 2 untuk Kota Banjar untuk Porprov dan mendapat perolehan 8 emas di untuk Kota Banjarmasin. Dan potensi kita tuh besar untuk bisa bermain di Prapon, bahkan insya Allah kalau ada rezekinya kita bisa lolos pon lebih banyak di Kota Banjarmasin.
19: Sementara itu, atlet kickboxing Kota Banjarmasin Muhammad Raihan mengaku dirinya masih ingin terus mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman di setiap pertandingan. Ia berharap dapat terus mengikuti lebih banyak kejuaraan, baik di tingkat daerah hingga nasional.
23: Menurut saya pastinya bagus banget, apalagi kan ketemu sama teman-teman yang udah pernah ikut nasional, apa segala macam, jadi nambah pengalaman lah bagi diri saya sendiri. Targetnya semoga saya bisa mengikuti lomba-lomba selanjutnya, apalagi di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, dan semoga kickboxing Banjarmasin ini bisa berkembang lebih luas.
19: Pengurus berharap pembinaan kickboxing di Kota Banjarmasin akan terus diarahkan untuk bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi. Targetnya, para atlet tak hanya mampu meraih prestasi di tingkat daerah, tetapi juga dapat menembus persaingan nasional, hingga bisa mewakili Kalimantan Selatan di Ajang Pekan Olahraga Nasional, PON, pada tahun 2028. Robi Angga melaporkan.
1: Saudara, komentar pagi ini mengangkat topik menguji efektivitas titik baca digital. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
24: Selamat pagi pendengar. Peluncuran titik baca digital di lingkungan Kejaksaan Negeri Banjarmasin menjadi tambahan ruang literasi yang harus kita syukuri bersama. Namun pengalaman selama ini mengajarkan bahwa membangun fasilitas jauh lebih mudah dibandingkan mempertahankan atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan. Banyak sebenarnya pojok baca, perpustakaan mini, hingga ruang literasi yang pada akhirnya sepi pengunjung karena tidak diiringi strategi yang mampu merubah kebiasaan masyarakat. Komitmen Dispersip untuk melakukan pelacakan digital terhadap jumlah pembaca dan jenis buku yang diminati menjadi langkah yang tepat, karena kebijakan literasi harus dibangun di atas data, bukan lagi pendapat seperti yang dilakukan selama ini. Di tengah derasnya arus media sosial dan banjir informasi, maka literasi juga memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar membaca buku. karena literasi adalah kemampuan memahami informasi, memilah fakta dari hoax, dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang ada. Karena itu, penyediaan akses digital ini harus diikuti dengan penyediaan konten yang juga berkualitas, relevan, dan harus terus diperbaharui. Tantangannya kini adalah memastikan bahwa seluruh program ini saling terhubung, bukan hanya berjalan sendiri-sendiri sebagai kegiatan seremonial setiap tahunnya, yakni harus ada program baru dari dinas terkait. Nah, pada akhirnya, keberhasilan gerakan ini tidak hanya ditentukan oleh banyaknya rak buku atau juga layar digital yang disediakan, tapi yang lebih penting adalah tumbuhnya kebiasaan membaca dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kota yang ingin membangun sumber daya manusia unggul tidak cukup hanya menyediakan akses pengetahuannya saja, tetapi juga harus menciptakan masyarakat yang terbiasa mencari, memahami, dan menggunakan pengetahuan itu. Sekian komentar.
0: Lintas Benua Panjang.
1: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin, hari Kamis 23 Juli 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami, rri.co.id, dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yuniar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Benua Pagi.

0: Masin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Banjarmasin. Pagi hari ini kita akan update bagaimana informasi lalu lintas di daerah kita Kalimantan Selatan. Dan kami sudah tersambung dengan rekan kami Bribtu Puput dari RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Halo, selamat pagi. Ya, baik. Bribtu Puput nanti akan memberikan informasi bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat pagi, Bribtu Puput.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Ya, baik. Silakan untuk menyampaikan update informasi lalu lintas pagi ini.
3: Baik, terima kasih untuk Anda di sini. Selamat pagi, selamat lantas. Bersama saya dengan Bribtu Puput dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Yang pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juni 2026 akan melaporkan secara langsung situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, kita ke lokasi yang pertama di Kota Banjarmasin, tepatnya di simpang 4 Tarakan Banjarmasin. Ya, situasi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah simpang Tarakan menuju Pulau Laut, begitu pula sebaliknya, terpantau ramai dan lancar. Begitu pula dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Es Parman, terpantau ramai dan lancar. Terdapat kepadatan kendaraan di traffic light dikarenakan jam bertepatan jam berangkat sekolah dan jam masuk kantor. Baik, selanjutnya kita balik ke lokasi yang kedua di Kota Banjarbaru, tepatnya di simpang 4 Bandara Dalam. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau lancar dan terlihat kurangnya aktivitas di jalur ini dikarenakan jalan ini adalah jalan utama menuju ke Bandara Samsudinur dan jalur alternatif menuju arah Kota Banjarbaru. Kami ingatkan kepada sobat lantas, walaupun di jalan yang terlihat sepi, jangan sampai menggunakan kecepatan kendaraan di luar batasan, karena itu dapat membahayakan diri Anda sendiri dan pengguna jalan lainnya.
4: Dan kami bawa kepada sobat lantas agar selalu patuhi aturan berlalu lintas. Bagi Anda pengguna roda 2, pastikan selalu kenakan helm berseri, dan bagi Anda pengguna roda 4, pastikan selalu kenakan sabuk keselamatan selama Anda berkendara. Demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar info lalu lintas, Anda dapat menghubungi di Instagram kami di @rtmcpoldatalsel atau di @ditlantas_poldatalsel atau dapat menghubungi hotel kami di 0811-5000-3116. Demikian laporan dan informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
2: Terima kasih Bribtu Puput dari RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Indonesia. Halo Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antoni Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Selamat pagi, Banjarmasin. Anda sudah mulai berangkat ke tempat kerja? Jangan lupa sebelum berangkat ke tempat kerja, cek dulu kompor yang ada di dapur, pastikan keamanannya. Kemudian benar-benar dalam keadaan posisi mati kompor gas itu ya. Kemudian juga air ledeng. Kalau Anda sempat tadi membuka keran air untuk mengisi bak penampungan air, pastikan kalau Anda mau berangkat kerja, matikan semuanya. Termasuk pintu, jendela, dan pagar rumah Anda. Pastikan keamanannya. Baik, pendengar, kita juga akan update berbagai informasi lalu lintas ya di kesempatan pagi hari ini. Kalau tadi kita udah dengar informasi lalu lintas dari RTMC Polda Kalsel, kami juga akan hadirkan laporan dari reporter kami dari RRI Banjarmasin. Nanti ada Diki Munadi yang tentu akan melaporkan. Sekarang reporter Diki Munadi ada di daerah Banjarbaru. Selamat pagi, Diki.

0: asap yang menyelimuti kawasan ini dan namun tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan, hanya saja ada sedikit berbau asap di kawasan ini. Sementara untuk arus lalu lintas di kawasan ini tetap aman dan juga lancar, tidak luput dari penjagaan petugas dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan di setiap titik rawan kemacetan. Dan sejak pukul 7 hingga sampai saat ini, kondisi jalan Ahmad Yani di kawasan Jalan Bandar Samsudinon ini tetap aman dan juga lancar. Untuk cuaca sangat cerah di kawasan ini. Demikian dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Bandara Internasional Samsudinon, bikin kasih melaporkan.
1: Terima kasih, Diki Munadi. Jadi kawasan Banjarbaru saat ini ada kabut asap, walaupun tidak mengganggu aktivitas di pagi hari, tapi baunya itu cukup menyengat ya. Jadi kami sarankan untuk masyarakat Banua, khususnya Banjarbaru, atau masyarakat Banjarmasin yang akan menuju Banjarbaru, jangan lupa pakai masker. Surat-surat penting juga jangan lupa dibawa. Pastikan sebelum berangkat keluar rumah, kita berdoa juga ya. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan keselamatan dan juga kesuksesan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Selamat memulai aktivitas. Mari kita usahakan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan jadilah pengendara yang bijak.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, kita akan update juga informasi cuaca ya dari prakirawan BMKG Samsudinur. Sudah ada rekan kami Aditya Prakoso di sana. Selamat pagi Mas Adit.
6: Selamat pagi.
1: Baik, salam sehat selalu bahagia. Silakan laporan update informasi cuaca pagi ini.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitupun untuk di wilayah sekitar Bandara Samsudinur, cuaca saat ini juga terpantau cerah dengan sedikit kabut tipis yang dapat mengurangi jarak pandang. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Untuk perakiran cuaca di wilayah Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara hari ini diperakirakan berawan. Sementara untuk di wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Barito Kuala, dan Tapin hari ini terdapat potensi hujan ringan. Sementara untuk di wilayah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong hari ini diperakirakan terjadi hujan petir. Untuk peringatan dini cuaca ekstrim, perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada siang dan sore hari di wilayah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong. Untuk informasi perakiran gelombang di wilayah perairan Banjarmasin dan perairan Tanah Bumbu hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk di wilayah

0: Perairan Tanah Laut dan Perairan Kota Baru, gelombang hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karenanya perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan juga kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter, terutama di wilayah perairan Tanah Laut dan perairan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut, para pendengar RRI dapat mengakses website kami di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Aditya Prakoso, perakirawan BMKG Samsudin Nur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Aditya Prakoso melaporkan.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudin Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Bu, jangan pakai di sini.
4: Alah, bentar aja aku bang.
3: Tapi bu.
4: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
3: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, untuk Anda yang akan berangkat, apakah itu menggunakan motor ataupun juga mobil ya, untuk menjalankan berbagai aktivitas hari ini, jangan lupa untuk membawa surat-surat penting seperti halnya SIM dan juga STNK. Dan jangan lupa bawa dompet juga ya, handphone jangan lupa ketinggalan. Dan selamat memulai aktivitas, jadilah pengendara yang bijak dengan taat aturan lalu lintas. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Hussein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten